0: pada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
1: Joni, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus, kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
0: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Kak, akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?

Ini tahu aja ya, yang sekarang ini lagi viral itu CEO palsu atau CEO dracin nih ya, yang sekarang ini menjadi gandrungan emak-emak. Kalau mengada HP itu dong su, jarang buka belanja online nih. Tapi yang nonton itu adalah dracin drama Cina. Oke, sahabat budaya, jangan lupa di hari Senin itu Ngoni boleh menyaksikan pertandingan final Pesta Bola Dunia 2026 antara Spanyol versus Argentina di RRI Ternate ya. Karena orang akan bikin nobar, nonton bareng juga debar. Apa itu debar? Dengar bareng ya. Jadi sahabat budaya, ini akan torang siarkan pada hari Senin 20 Juli 2026 mulai pukul 3.30 waktu Indonesia Timur tengah malam, sahabat budaya . Torang nobar deng debar di pelataran parkir RRI Ternate ya. Jadi sahabat budaya, daripada nguni nonton di rumah sendiri-sendiri, tegang sendiri-sendiri, mendingan nguni kemari ya di pelataran parkir RRI Ternate, torang nobar dan debar. Iya, asik ya, nobar debar. Juga selain itu sahabat budaya, ada apa? Ada apa coba? Ada hiburan nih. Ada kuis, ada door prize juga. Jadi siapa yang mau dapat hadiah dari RRI Ternate, door prize-nya nguni boleh datang untuk menyaksikan secara langsung ya, nobar pertandingan final Pesta Bola Dunia 2026 antara Espanyola dan Argentina. Kira-kira mau didukung tim yang mana nih, Spanyol atau Argen? Ayo, mau didukung siapa ini? Kalau Torempe, kakak Ato dan kakak Tasnim itu Argen kayaknya. Kalau kakak Sri, tar tahu nih apa dan kakak Fajar. Tapi kalau Rima yang menang ya. Tapi karena oke lah, boleh ke apa itu? Coba-coba dukung Spanyol. Ya pokoknya kalau tim yang dukung Palestina saya dukung sudah ya. Oke, kali ini ada persembahan dari Ade Monica, DP judul Ade Monica dari Juan Reja featuring Emos, spesial untuk Ngoni semua.

0: Kesultanan Ternate memiliki lambang kerajaan yang bernama Goheba Madupulu Romdidi, yang berarti burung elang berkepala dua. Lambang kerajaan ini telah ada sejak terbentuknya kerajaan Moluku Kiraha pada tahun 1322. Lambang ini terdiri dari Gabi Ternate, Duko Tidore, Tuanani, Moti, dan Gebesi Makian.
1: Pada tahun 1322 itu ada sebuah pertemuan besar yang kita kenal dengan Moti Verbon. Moti Verbon ini dilaksanakan di Moti, di mana empat kerajaan menggagas sebuah pertemuan pada zaman itu. Keempat kerajaan ini bisa disebut dengan negara. Negara masing-masing negara berdaulat, empat negara, yaitu Ternate, Tidore, kemudian Besi atau Makian, dan Moti. Keempat kerajaan ini melakukan pertemuan tingkat internasional antar negara di Pulau Moti, yang kemudian oleh Belanda menyebutnya dengan Moti Verbon, pertemuan Moti. Di dalam Moti Verbon atau pertemuan Moti ini, itu kemudian disepakati tentang pembagian tugas, pembagian kewenangan, pembagian nama dari masing-masing empat kerajaan ini. Kita kenal dengan penyebutan Moluku Kiraha atau empat negeri, yakni Ternate, Tidore, Makian, dan Moti.
0: Goheba Madupulu Romdidi, yang memiliki dua kepala dalam arti secara filosofi, rakyat dan pemerintah harus memiliki satu kesatuan sehingga pemerintahan bisa berjalan dengan maksimal. Sedangkan di dalam tubuh Goheba ada sebuah hati yang digambarkan menghadap ke atas, dan ini juga mempunyai arti tersendiri.
1: Goheba Madupulu Romdidi ini kemudian menjadi lambang daripada Moluku Kiraha. Keempat kerajaan ini menggunakan lambang Goheba Madupulu Romdidi ini. Goheba ini adalah sebuah burung Raja Wali yang digambarkan seekor burung Raja Wali yang memiliki badan yang sangat besar. Terus kemudian dari sisi fisiknya itu sangat unik dan memiliki karakteristik yang tersendiri, sehingga ada beberapa pihak mengatakan bahwa ini adalah sebuah filosofi, jadi yang diambil pada oleh leluhur kita pada zaman itu. Jadi tergantung orang mempersepsikannya, tapi sesungguhnya ini adalah merupakan kesepakatan daripada kerajaan pada zaman itu, pada tahun 1322, untuk menyepakati sebagai lambang keempat kerajaan. Nah, yang kita kenal sampai saat ini, kita saksikan, kita bisa lihat Goheba Madupulu Romdidi adalah seekor burung Raja Wali yang memiliki satu badan, berkepala dua, bersayap dua, terus kaki dua. Yang menjadi unik yakni kepala berkepala dua itu yang lebih identik dengan Goheba ini, yakni burung berkepala dua. Jika kita menggunakan pendekatan politik pemerintahan, maka kita bisa mengartikan Goheba Madupulu Romdidi ini sebagai penyatuan diri antara pemerintah dan rakyatnya, atau yang memerintah dan yang diperintah. Dalam hal ini, yang tadi kita, jika kita kembali lagi kepada Jauh Singofar yang ada tadi, pengakuan bala atau rakyat kepada sang pemimpin dan pemimpin kepada rakyatnya atau kepada balanya. Di sini ada penyatuan, itu yang tadi kita kenal dengan Jauh Singofangare tadi. Dia bersatu di dalam sebuah tubuh atau sebuah badan yang melekat, di mana kita lihat ada dua kepala, satu badan memiliki dua kepala. Itu mengartikan bahwa dalam sebuah pemerintahan itu rakyat dan pemerintah itu esensinya itu harus memiliki satu kesatuan, harus bersatu supaya pemerintahan itu bisa berjalan secara maksimal. Terus kemudian ada hati yang digambarkan dalam burung Goheba itu, sebuah hati yang melekat di dadanya yang digambarkan di situ, hati berwarna merah. Terus kemudian dia menghadap ke atas, bukan menghadap ke bawah. Itu artinya bahwa baik rakyat maupun pemerintah dalam melaksanakan atau menjalankan pemerintahan sehari-hari bernegara, itu dia harus memiliki satu kesatuan hati. Terus kemudian kenapa setelah kesatuan mereka itu bersatu hati, terus kenapa harus menghadap ke atas? Artinya dalam melakukan sebuah tindakan, melakukan sebuah kebijakan, itu harus berdasarkan dengan hati. Jika hati telah mengatakan, maka itu adalah kebenaran. Karena kebenaran itu berada di dalam hati, bukan berada di dalam otak atau pikiran. Hati kemudian dia memerintahkan otak dan pikiran untuk melakukan kegiatan atau melakukan refleks. Sayapnya itu dia tidak mengepak ke atas, tapi dia mengarah ke bawah. Itu artinya bahwa rakyat dan pemerintah itu saling melindungi, saling mengayomi. Nah, kalau dia mengepak ke atas, berarti rakyat dan pemerintah tidak pernah akur, akan saling menyerang. Nah, ini dia mengarah ke bawah, artinya dia mengayomi, dia menutupi, dia melindungi, saling melindungi. Rakyat melindungi pemerintah, pemerintah juga melindungi rakyatnya. Seperti itu. Terus ada cengkraman dua kaki yang mencengkram, punya kuku yang sangat kuat. Artinya kekuatan rakyat dan kekuatan pemerintah dia harus tetap harus kokoh, harus berdiri kedua kaki yang kokoh. Itu seperti itu. Terus mulutnya itu dia berwarna merah. Mulut Bulungga Hebat itu dia berwarna merah. Kenapa harus berwarna merah? Artinya bahwa keberanian dia untuk berbicara, keberanian dia untuk mengatakan bahwa yang hak itu hak dan yang batil itu batil.
0: Pendengar, lambang ini bukanlah sekedar lambang biasa, tapi lambang ini memiliki makna filosofis yang mendalam. Limau Gapi ada maknanya bahwa di dalam mengelola negara atau daerah harus ada kesepahaman, satu hati antara raja selaku pemerintah dengan rakyat. Meski ada tenggang rasa karena raja dan rakyat ada di tempat yang sama. Bahasa Ternatenya, Toma Ua Hong Muju, Toma Limau Gapi Matubu, Jo Singo Fangare, yang artinya pada satu waktu dari masa, pada satu tempat yang tertinggi, hanya ada aku dan engkau, aku Tuhanmu dan kau hambaku. Jadilah kehidupan bernegara di masa itu sangat harmonis dan demokratis. Tidak heran Kesultanan Ternate maju pesat dan dikenal sebagai kerajaan Islam terbesar di Indonesia. Semua itu berkat filosofi Limau Gapi yang digunakan sebagai Kesultanan Ternate. Dari Ternate, Bumi Maluku Kiraha, kami ucapkan terima kasih, syukur dofu, dan sampai jumpa.

Pelane kalau memang setera bisa jang paksa sudah kontong mulai ambil langkah slow, mundur palang-palang nih, begitu kata Faris Adam. Lagu ini spesial untuk sahabat budaya yang terus mendengar patorang di Pro 4 RRI Ternate di program Bacarita Pagi. Rima masih tunggu atensinya sahabat budaya di 0921-3126-518 atau 0821-9526-695. WA juga boleh di 0853-9853 3951 untuk sahabat budaya yang ingin berbagi informasi ya, kira-kira di akhir pekan seperti ini Woni melaksanakan apa apakah memang bantu-bantu di rumah ataukah memang sudah punya rencana untuk berkunjung ke salah satu tempat wisata. Kalau di Ternate ini kan banyak ya, Woni mau pilih wisata pantai, wisata alam boleh, wisata kuliner juga boleh, wisata sejarah juga boleh ya, pokoknya mana-mana saja. Ataukah untuk Ngoni yang cuma mau cuci muka, cuci mata boleh juga ya, cuci mata yang apa saja, Ngoni mau pi pasar lihat barang-barang kah yang dong jual, kalia apa barito kah, itu boleh-boleh saja, yang penting jangan cuma asal cuci mata, terada kasih siap isi dompet. Jadi kalau kira-kira kita mau balik ini boleh saja, jantung semua ingin balik ternyata dompet lupa lagi, aduh itu yang salah besar. Jadi sahabat budaya, Rima masih tunggu atensinya di kesempatan pagi jelang siang ini, pastikan Moni juga tetap setia bersama torang di Pro 4 RRI Ternate. Kalau pi pasar pilihnya naik oto kan naik ojek. Kalau Rima punya, ini ada persembahan dari Rama Arif dengan Supir Oto.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Sudah bersihin,
0: Mas, tadi. Ini mungkin masih kotor, ngapain kamu lihat nih?
1: Sudah bersihin.
0: Kamu goblok, cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina.
3: Ya, Tante.
2: Sini.
3: Kenapa, Tante?
2: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
2: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
2: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

Pro 4 RRI Ternate ya. Torang update informasi cuaca untuk sahabat budaya yang sementara ini ada badengar patorang di 95,1 FM ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Oke sahabat budaya, BMKG melalui stasiun meteorologi kelas 1 Sultan Babula Ternate mengeluarkan peringatan dini cuaca di Maluku Utara. Peringatan dini itu berlaku pagi hingga sore hari Sabtu 18 Juli 2026 hari ini. Waspada potensi peningkatan kecepatan angin di seluruh wilayah Maluku Utara. Selain itu, BMKG juga mengeluarkan peringatan dini tinggi gelombang di perairan Maluku Utara. Waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin. Perakirawan BMKG Justia Galensong mengatakan peringatan dini dikeluarkan BMKG menyusul perakiraan kecepatan angin 10-45 km per jam dari arah tenggara ke barat dengan perakiraan tinggi gelombang secara umum yakni 0,5 sampai 2 meter. Justia juga menjelaskan perakiraan cuaca secara umum di Provinsi Maluku Utara. Pada pagi hari cuaca umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Perakiraan yang sama juga berlaku di seluruh wilayah Maluku Utara pada siang atau sore hari. Suhu udara 28 sampai 33 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban relatif antara 65 sampai 85%. Masyarakat diharapkan terus memonitor perkembangan informasi cuaca dari BMKG melalui aplikasi Info BMKG, sosial media dan berbagai kanal informasi serta call center 196.

Dengan beraneka budaya, Indonesia memiliki banyak jenis tarian daerah. Ada tari Jaipong di Jawa Barat. Ada tari kecap dari Bali. Ada tari piring dari Sumatera Barat. Dan tari cakalele dari Maluku Utara. Berjuta tarian indah ada di Indonesia.

三胆

Radio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

Tarian Kapita. Tarian Kapita adalah tarian khas Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara, yaitu tarian seruan cakalele para pasukan atau prajurit Nuku. Tarian Kapita adalah tarian yang menceritakan perlawanan masyarakat Tidore atas penjajah di Kepulauan Maluku Utara. Tarian Kapita juga di dalamnya terdapat gerakan yang melambangkan gerakan perlawanan para penjajah dan nama Kapita yang berarti seorang pemimpin perang. Tarian Kapita sekarang diatraksikan pada penjemputan tamu agung atau acara adat kesultanan di Istana Kadatokie, Kesultanan Tidore.

0: kaya to. May kaya pong namin kita pitana.
1: May ito kita pitana kong...
2: Sengketalahan dalam kehidupan bermasyarakat seringkali terjadi, yang bisa berakhir secara damai atau bahkan berujung bencana, tergantung pada bagaimana kita mencari solusi dari setiap masalah yang muncul. Nusantara kaya akan suku, adat, dan budaya. Tak jarang dalam menghadapi sengketa lahan, masyarakat sering menggunakan pendekatan adat untuk menyelesaikannya. Salah satu suku yang masih mempertahankan hukum adat ini adalah suku Tahane. Suku Tahane merupakan salah satu suku dari etnis Makian Kayoa yang lebih dikenal dengan sebutan Makayoa. Adat dalam menyelesaikan sengketa dalam masyarakat Tahane adalah pengadilan sopik. Menurut penuturan salah seorang warga, sopik berarti mandi.
3: Sopik itu dia berarti mandi terada.
2: Sopik dalam bahasa Tahane berarti mandi, seperti penuturan peneliti Detebing Sukran Iksan.
4: Sopik dalam bahasa Tahane, sopik itu berarti mandi. Jadi ada salah satu tradisi orang Tahane khususnya, yaitu ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung, itu maka akan diadakan yang namanya sopik atau pengadilan di pantai.
2: Pengadilan sopik biasanya dilakukan ketika terjadi sengketa lahan. Sopik dilaksanakan sebagai pengadilan terakhir yang akan dilakukan jika kedua belah pihak bersepakat menggunakan cara ini.
4: Biasanya permasalahan yang terjadi di kampung khususnya Tahane itu perebutan masalah lahan, lahan kebun atau lahan rumah dan lain sebagainya. Nah, hal itu terjadi karena ketika orang tua-tua di kampung itu meninggal, itu tidak ada pemberitahuan terhadap anak-anaknya, batas kebun dan lain sebagainya. Akhirnya ketika anak-anaknya mau membangun rumah atau mau berkebun, sudah saling mengambil hak dan milik dari orang lain. Nah, ketika hal itu terjadi, maka sudah pasti diadakan yang namanya sopik atau pengadilan pada pengadilan yang sudah menjadi tradisi orang Tahane. Tapi sebelum itu sudah ada sopik ini bukan berarti ketika ada masalah langsung diadakan sopik, tidak. Tapi proses sopik ini ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung itu dilakukan mediasi dari pimpinan desa untuk melakukan mediasi antara dua kelompok atau dua orang yang berkubu ini, dan dilakukan secara musyawarah. Nah, jika musyawarah itu tidak ada titik temu antara kedua belah pihak, barulah diadakan yang namanya upacara sopik.
2: Berdasarkan keterangan Sukran Iksan, pengadilan sopik hanya akan dilaksanakan pada hari Jumat. Maka seluruh masyarakat Tahane tidak akan pergi ke kebun karena mereka akan berkumpul di pantai untuk menyaksikan penyelesaian sengketa lahan melalui pengadilan sopik. Untuk melaksanakannya, kedua belah pihak wajib menunjuk perwakilan sebagai pengganti untuk melakukan sopik. Dalam pengadilan ini, masing-masing perwakilan akan menenggelamkan diri di laut dengan memegang batu besar. Dan pemenangnya adalah siapa yang paling lama bertahan di dalam air laut.
4: Mekanisme sopik ini biasanya misalnya dua orang berseteru, kemudian dia akan mencari wakilnya untuk mewakili dia dalam prosesnya. Nah, prosesnya itu biasanya sopik itu dilakukan pada hari Jumat. Hari Jumat sebelum Jumatan itu, jadi malam Jumat misalnya atau ke hari kapan terjadi, maka diumumkan bahwa hari Jumat akan diadakan yang namanya sopik. Nah, jadi seluruh orang kampung di Tahane itu tidak lagi ke kebun dan akan menyaksikan yang namanya upacara sopik. Jadi Dua orang berseteru ini kemudian mencari masing-masing perwakilannya untuk mewakili mereka dalam hal menyelam. Jadi proses SOPIK itu ada dua orang yang menyelam yang mewakili dua keluarga yang berseteru. Jadi menyelamnya itu ketika masuk ke air, airnya mungkin sampai di dada, sedada orang dewasa. Kemudian mereka saling membelakangi, yang satu menghadap ke arah selatan dan satu lagi utara lah, seperti itu misalnya. Nah, kemudian mereka memegang batu, dan batu itu beratnya ya bisa menenggelamkan orang lah. Gunanya itu untuk mereka menyelam ke dalam air, duduk bersila di dalam air, dan menunggu siapa yang paling cepat.

0: bertahan dalam air, orang-orang lantas berpikir, apakah pengadilan Sopik adalah pengadilan yang adil? Sebab bisa jadi perwakilan salah satu pihak adalah orang yang memiliki kemampuan bertahan dalam air.
1: Jika yang paling cepat keluar dari dalam air, dari dalam air, maka dia dinyatakan bukan hak milik dari orang itu. Bukan hak milik dari orang itu. Jadi ada yang bilang, oh jangan-jangan orang yang walaupun bukan punya dia, tapi dia menyewa orang yang paling hebat berenang, kan bisa menang. Jadi dalam voucher Sopik itu ada mistisnya juga. Jadi saya pernah wawancara dengan salah satu orang maka yang asli yang cukup dikenal paling hebat kalau menyelam. Kalau di laut di dalam air tuh ya bisa berjam-jam lah. Dia pernah penasaran, katanya dia pernah penasaran dan dia ingin mencoba mewakili orang yang benar-benar bukan haknya. Dan katanya dia baru masuk ke dalam air itu sekitar 1 menit kurang, itu dia sudah tidak bisa lagi bernapas di air, akhirnya dia akan muncul ke daratan dengan sendirinya. Sedangkan orang yang mewakili, kalau yang mewakili orang yang bukan punya haknya dia, itu menurut salah satu itu yang petugas itu, dia bilang pas dia batum itu tak sampai 1 menit itu langsung kayak ada pasir itu kayak putar-putar kemudian hantam dia punya mata, akhirnya dia tarak kuat dan dia harus keluar dari air. Tapi yang orang yang mewakili keluarga yang punya hak itu, dia bisa lama ketika sudah ada yang muncul ke air. Nah, ada kodenya itu dari petugas ini, misalnya imam itu dia yang kasih kode, dia lempar batu atau apa, baru si orang ini tahu bahwa acara atau proses Sopik itu sudah selesai, sudah ketahuan siapa yang punya hak sebenarnya. Ya keunikan di Sopik itu, ya keunikannya salah satunya ya ini, percaya tidak percaya tapi ada dan sudah dibuktikan berulang kali dari zaman dulu. Bahkan pernah orang Makiang Soma kebetulan itu tetangganya orang Tahane di Makiang Pulau, itu pernah pakai upacara itu. Kalau sempat Baku Malawang masalah tanah juga, sama Baku Malawang masalah peralatan peralatan masak gitu. Nah itu saya pernah dengar cerita juga dari orang tua-tua di kampung. Saya pernah wawancara dengan orang yang atau wakili orang yang menang yang punya hak sesungguhnya. Itu dia bilang dia itu orang yang tar bisa batum lama. Jadi pas dia mewakili itu, dia ketika duduk dalam air pegang batu, duduk di dasar air itu, di dasar laut itu dia merasa kayak biasa sekali. Jadi airnya tenang dan napasnya biasa kayak bernapas di darat begitu. Jadi itu dia bisa berjam-jam, walaupun aslinya dia itu pasugo istilahnya dia itu ada penyakit TBC atau apa, tapi ketika dia mewakili orang benar, dia pasti bisa lama di dalam.
0: Tidak dapat dipungkiri unsur mistis turut mempengaruhi pengadilan Sopik. Ketika pengadilan Sopik dilaksanakan, segala sesuatu yang ada di laut seperti pasir, kerikil, arus, dan ikan-ikan kecil akan muncul tiba-tiba untuk mengganggu perwakilan pihak yang salah, sehingga ia tidak akan bertahan lama berada dalam air. Sedangkan perwakilan pihak yang benar akan merasa seperti bernapas di darat, hingga akhirnya ia mampu bertahan sampai imam kampung memberikan isyarat dengan melempar batu kecil ke dalam air laut pertanda bahwa pengadilan Sopik telah menemukan pihak yang berhak akan lahan yang disengketakan. Pengadilan Sopik oleh suku Tahane membuktikan bahwa pada akhirnya kebenaranlah yang menjadi sang pemenang.

0: NKRI amat kaya dengan keberagaman bahasa, sastra, bahkan adat istiadat yang unik dan menarik. Keberagaman itu tentu bisa menjadi kekuatan dan kekayaan bangsa yang kita banggakan. Salah satu aspek menarik dan sering dijadikan komoditi pariwisata adalah kekhasan budaya dan tradisi yang dimiliki negara kita yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Di Provinsi Maluku Utara, tepatnya di Kota Ternate, terdapat salah satu situs unik yang menjadi daya tarik tersendiri baik bagi masyarakat Maluku Utara maupun masyarakat dari luar Maluku Utara. Adalah Jere Kulaba. Jere Kulaba ini merupakan makam keramat para alim ulama. Berlokasi di Kelurahan Kulaba, Kecamatan Ternate Barat, makam keramat ini dapat ditempuh kurang lebih 30 menit dari pusat kota Ternate. Akan tetapi, ketika sudah sampai di jalan utama Kelurahan Kulaba, para peziarah masih harus menempuh perjalanan kurang lebih 1 km untuk dapat tiba di lokasi makam. Sesampainya di lokasi Jere Kulaba, para peziarah masih harus menapaki beberapa anak tangga sebelum masuk ke area makam. Tradisi sebelum memasuki pekarangan makam, para peziarah biasanya harus menyampaikan terlebih dahulu niat kedatangannya untuk didoakan melalui pendoa yang pada umumnya adalah utusan dari pihak keraton Kesultanan Ternate.
1: وَصَلَّى اللَّهُ
0: Nah, setelah peziarah menapaki beberapa anak tangga, peziarah akan bertemu dengan pintu gerbang besar yang sekaligus berfungsi sebagai ruang tunggu. Saat memasuki ruang tunggu, peziarah dipersilakan masuk tanpa menggunakan alas kaki. Biasanya para peziarah yang datang tidak dengan tangan kosong. Ada yang membawa kue, bahkan ada juga yang membawa nasi kuning untuk diberikan kepada para penjaga makam, juga pendoa.
2: Daun pandan, terus nasi kuning, air, dengan ade yang sementara kemarin kan rewel-rewel, katanya kena mata panas ya, terus terang saya juga.
0: Adapun peziarah lainnya, Ibu Irasinyo, mengaku dirinya sudah sering berziarah ke makam keramat Jere Kulaba sejak tahun 90-an.
3: Cuma Dora yang niat saja, bukan orang.
4: Iya, maksudnya dari ibu sendiri.
3: Iya. Tuan dari dulu sudah begitu, sudah lama, sudah bumi jalan yang belum datang ke di sini.
5: Oh, sudah sering datang ke sini?
3: Iya. Ini kan kadang-kadang orang yang biasa kan datang. Biasa kan dok bilang ini, aku jatuh bang. Orang terpercaya begitu-begitu. Tuan dari tong ikhlas saja.
0: Jere Kulaba merupakan makam keramat yang awal keberadaannya tidak diketahui secara pasti. Keberadaan awal Jere Kulaba hanya menjadi cerita turun-temurun dari masyarakat di sekitar lokasi makam keramat itu sendiri. Dan Jere Kulaba ini juga terdiri dari 5 makam, yang diyakini tempat disemayamkannya 5 orang aulia atau alim ulama. Di lokasi pemakaman terdapat keunikan, yakni bentuk fisik dari batu nisan di makam keramat tersebut. Seperti yang diungkapkan Pak Jaidin, salah seorang penjaga makam yang kami temui di kediamannya tak jauh dari lokasi makam.
6: Sebelum orang datang itu kesempatan untuk kasih bersih dia lingkungan. Sebenarnya semua
7: 5 makam.
8: Nah, kalau yang paling ramai, agak ramai sedikit itu di hari Minggu.
7: Minggu ya?
8: Nah, biasa itu hari Minggu masuk malam Senin itu.
7: Hari Minggu sore jam-jam?
8: Hari Minggu sore. Terus hari Senin, hari Kamis, hari Jumat pagi. Kalau kurang kembali mau mencari tahu tentang kerama di darah, itu tidak seorang pun tahu. Tidak tahu kapan dia tumbuh, dia muncul, tidak tahu. Tapi tahun itu tidak ada.
0: Layaknya orang berziarah, di Jerekulaba ini peziarah juga melakukan ritual doa. Pak Jaidin mengingatkan bahwa permohonan doa yang disampaikan kepada para juru doa di lokasi harus didasari dengan niatan yang benar-benar tulus dan tidak menyimpang dari kaidah agama.
8: Tapi sesuatu yang terjadi di alam ini, itu pasti ada petunjuk-petunjuk yang datang lewat di situ juga, bahwa ini akan terjadi sesuatu. Nah, terus suruh ini apa, bikin ritual untuk ziarah
7: tolak bala.
8: Itu sebelum baca tolak bala itu bikin ritual dulu. Apa di sini dan kololi ziarah, lain ziarah, lainnya di puncak di atas ziarah di atas, lain itu di laut, lain itu di darat. Yang di darat itu dong pergi di mak itu keramat-keramat yang ada, dong ziarah di situ. Jadi itu nanti dari kesultanan. Dari kesultanan kalau ada hal yang menyangkut ritual secara umum itu dari kesultanan yang turun tangan.
0: Seperti halnya apa yang disampaikan Pak Jaidin juga tidak jauh berbeda dengan Pak Rabli yang juga salah satu pendoa di Jerekulaba. Pak Rabli tidak menampik bahwa doa yang disampaikan tidak boleh menyimpang jika tidak ingin mendapat malapetaka.
9: Ada orang ziarah di sini kalau niat karena tetap dong harus lah. Dulu pernah satu trek itu dia pernah jatuh sini. Dong datang kumbung bawa kain merah dan apa kumbung takalele ke di sini. Kembali bukti. Dong pernah yang utuh turun ke lapangan itu ada rem dengan apa. Walaupun dia bang di situ. Lain serta pelan.
0: Makam keramat ini ramai dikunjungi peziarah khususnya di hari Kamis dan Minggu. Dan ternyata peziarah tidak hanya berasal dari Maluku Utara, namun ada juga yang datang dari luar provinsi Maluku Utara, bahkan dari mancanegara. Peziarah bukan hanya datang dari kalangan Muslim, bahkan non-Muslim pun sering berziarah ke Jerekulaba.

Sahabat Budaya, terima kasih Uni masih mendengar empat orang di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kieraha. Sudah pukul 10.56 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya saya pamit dari ruang dengar Sahabat Budaya di Kieraha siang. Nanti ada Kakak Ato yang akan bertemang Sahabat Budaya sampai nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Timur. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai baku dapat lagi.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium erusiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat, bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

0: NKRI amat kaya dengan keberagaman bahasa, sastra, bahkan adat istiadat yang unik dan menarik. Keberagaman itu tentu bisa menjadi kekuatan dan kekayaan bangsa yang kita banggakan. Salah satu aspek menarik dan sering dijadikan komoditi pariwisata adalah kekhasan budaya dan tradisi yang dimiliki negara kita yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Di Provinsi Maluku Utara, tepatnya di Kota Ternate, terdapat salah satu situs unik yang menjadi daya tarik tersendiri baik bagi masyarakat Maluku Utara maupun masyarakat dari luar Maluku Utara. Adalah Jere Kulaba. Jere Kulaba ini merupakan makam keramat para alim ulama. Berlokasi di Kelurahan Kulaba, Kecamatan Ternate Barat, makam keramat ini dapat ditempuh kurang lebih 30 menit dari pusat kota Ternate. Akan tetapi, ketika sudah sampai di jalan utama Kelurahan Kulaba, para peziarah masih harus menempuh perjalanan kurang lebih 1 km untuk dapat tiba di lokasi makam. Sesampainya di lokasi Jere Kulaba, para peziarah masih harus menapaki beberapa anak tangga sebelum masuk ke area makam. Tradisi sebelum memasuki pekarangan makam, para peziarah biasanya harus menyampaikan terlebih dahulu niat kedatangannya untuk didoakan melalui pendoa yang pada umumnya adalah utusan dari pihak keraton Kesultanan Ternate.
1: وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.
0: Nah, setelah peziarah menapaki beberapa anak tangga, peziarah akan bertemu dengan pintu gerbang besar yang sekaligus berfungsi sebagai ruang tunggu. Saat memasuki ruang tunggu, peziarah dipersilakan masuk tanpa menggunakan alas kaki. Biasanya para peziarah yang datang tidak dengan tangan kosong. Ada yang membawa kue, bahkan ada juga yang membawa nasi kuning untuk diberikan kepada para penjaga makam, juga pendoa.
2: Daun pandan, terus nasi kuning, yang air, dengan ade yang sementara kemarin kan rewel-rewel, katanya kena mata panas ya, terus terang saya juga.
0: Adapun peziarah lainnya, Ibu Irasinyo, mengaku dirinya sudah sering berziarah ke makam keramat Jere Kulaba sejak tahun 90-an.
3: Cuma Dora yang niat saja, bukan orang.
4: Iya, maksudnya dari ibu sendiri.
3: Iya. Dan dari dulu sudah begitu, sudah lama, sudah bumi jalan yang belum datang ke sini.
5: Oh, sudah sering datang ke sini?
3: Iya. Ini kan kadang-kadang orang yang biasa kan datang. Biasa kan dong bilang ini, apa sih jatuh bang? Orang terpercaya begitu-begitu. Dan dari tong ikhlas saja.
0: Jere Kulaba merupakan makam keramat yang awal keberadaannya tidak diketahui secara pasti. Keberadaan awal Jere Kulaba hanya menjadi cerita turun-temurun dari masyarakat di sekitar lokasi makam keramat itu sendiri. Dan Jere Kulaba ini juga terdiri dari 5 makam, yang diyakini tempat disemayamkannya 5 orang aulia atau alim ulama. Di lokasi pemakaman terdapat keunikan, yakni bentuk fisik dari batu nisan di makam keramat tersebut. Seperti yang diungkapkan Pak Jaidin, salah seorang penjaga makam yang kami temui di kediamannya tak jauh dari lokasi makam.
6: Sebelum orang datang itu kesempatan untuk kasih bersih dia lingkungan. Sebenarnya semua
7: 5 makam.
8: Nah, kalau yang paling ramai, agak ramai sedikit itu di hari Minggu.
7: Minggu ya?
8: Nah, biasa itu hari Minggu masuk malam Senin itu.
7: Hari Minggu sore jam-jam?
8: Hari Minggu sore. Terus hari Senin, hari Kamis, hari Jumat pagi. Kalau kurang kembali mau mencari tahu tentang kerama di darah, itu tidak seorang pun tahu. Tidak tahu kapan dia tumbuh, dia muncul, tidak tahu. Tapi tahun itu tidak ada.
0: Layaknya orang berziarah, di Jerekulaba ini peziarah juga melakukan ritual doa. Pak Jaidin mengingatkan bahwa permohonan doa yang disampaikan kepada para juru doa di lokasi harus didasari dengan niatan yang benar-benar tulus dan tidak menyimpang dari kaidah agama.
8: Tapi sesuatu yang terjadi di alam ini, itu pasti ada petunjuk-petunjuk yang datang lewat di situ juga, bahwa ini akan terjadi sesuatu. Nah, terus suruh ini apa, bikin ritual untuk ziarah
7: tolak bala.
8: Itu sebelum baca tolak bala itu bikin ritual dulu. Apa di sini bilang kololi,
7: kololi
8: ziarah, lain ziarah, lainnya di puncak di atas, ziarah di atas, lain itu di laut, lain itu di darat. Yang di darat itu dong pergi di mak itu keramat-keramat yang ada, dong ziarah di situ. Jadi itu nanti dari kesultanan. Dari kesultanan kalau ada hal yang menyangkut ritual secara umum itu dari kesultanan yang turun tangan.
0: Seperti halnya apa yang disampaikan Pak Jaidin, juga tidak jauh berbeda dengan Pak Rabli, yang juga salah satu pendoa di Jerekulaba. Pak Rabli tidak menampik bahwa doa yang disampaikan tidak boleh menyimpang jika tidak ingin mendapat malapetaka.
9: Ada orang ziarah di sini kalau niat karena inas, tetap dong ada celah. Dulu pernah satu trek itu dia pernah jatuh sini. Dong datang, kundung bawa kain merah, dia nyapa, kundung takalele ke di sini. Membari putih. Dong penanya utuh, turun ke lapangan itu ada rem dengan apa. Walaupun dia bang di situ, lain serta pelan.
0: Makam keramat ini ramai dikunjungi peziarah, khususnya di hari Kamis dan Minggu. Dan ternyata peziarah tidak hanya berasal dari Maluku Utara, namun ada juga yang datang dari luar provinsi Maluku Utara, bahkan dari mancanegara. Peziarah bukan hanya datang dari kalangan Muslim, bahkan non-Muslim pun sering berziarah ke Jerekulaba.

0: Yeah.
1: Okay.
2: Ole, ole.
3: Dalam kehidupan masyarakat, hubungan keakraban adalah suatu hal yang penting. Tidak terkecuali masyarakat yang berada di wilayah Maluku Utara, khususnya di wilayah Ternate yang mana masih menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan keakraban. Berbagai macam bentuk kebiasaan ataupun tradisi yang lahir pastinya tidak akan lepas dari nilai kebersamaan tersebut. Salah satu tradisi ataupun kebiasaan yang mencerminkan nilai kebersamaan tersebut adalah budaya marom. Marom sendiri merupakan kebiasaan masyarakat di wilayah Ternate dalam menyanyikan lagu-laguan ketika pulang memancing ikan, atau dalam bahasa Ternate dikenal dengan istilah Kodiho Haunyao, yang mana sudah ada sejak zaman dahulu sesuai dengan tutur dan pernyataan dari salah satu masyarakat di Ternate, Karim Muhammad, mengenai marom.
4: Enaknya mengambil aja ngone fohoru ye kan horu kio kwa pas kira kira mesin hang ya fohoru moju jadi fohoru misalnya ngone fohdi atau mah sedang ngoli kabolo
5: payo kabolo
4: kabolo pokoknya kak kita tatalika kabolo kwa si
3: marom sendiri menjadi salah satu kebiasaan masyarakat di wilayah Ternate ketika pergi memancing bersama-sama menggunakan satu perahu kayu sederhana ke berbagai tempat ataupun daerah lainnya di Maluku Utara, seperti daerah Payo, Sidangoli, bahkan sampai ke daerah Tataleka, yang mana marom sendiri menjadi kebiasaan yang sudah ada jauh sebelum masyarakat di wilayah Maluku Utara mengenal serta menggunakan perahu bermesin. Karena pada awalnya, ketika orang tersebut hendak melantunkan lagu-laguan dalam marom, maka akan diiringi dengan ketukan-ketukan dari dayung ataupun penggayung ke bagian samping perahu yang ditumpangi, yang mana dipimpin menggunakan satu pertanyaan komando, yaitu dalam bahasa Ternate adalah marom bolo afa, dan diiakan dengan balasan dalam bahasa Ternate marom secara bersama-sama dan beramai-ramai. Maka mereka akan mendendangkan lagu-laguan marom tersebut mulai dari laut sampai ke tepi pantai, sembari mendayung dengan penuh semangat dan juga rasa syukur atas limpahan tangkapan ikan.
4: So mana nyawa lagi sih ngonif udah dikira ya mah, ngonif kudio. Kita mahuk punya di dahulu, kita dahulu ini di musim mas semangat kita gila. Makul mau ingat marom mula apa?
5: Marom. Musi lagi
4: nama namanya malagu lagi wa. Nekin aling. So far tu mau bukani.
3: Marom menjadi salah satu tradisi ataupun kebiasaan yang menyiratkan banyak pesan dan makna. Selain menjadi penyemangat untuk para nelayan setelah menangkap ikan, marom juga menjadi bentuk rasa syukur para nelayan akibat limpahan rezeki. Selain itu juga, sebagai penanda pada zaman dulu kepada masyarakat yang berada di daerah pesisir, bahwa para nelayan telah kembali dari memancing ikan dengan tangkapan ikan yang telah dibawa pulang, yang pada akhirnya akan dibagi kepada para penduduk. Namun sayangnya, tradisi marom ataupun kebiasaan ini sendiri sudah mulai hilang dan mulai pudar karena kemunculan berbagai macam perahu bermesin yang mulai digunakan oleh para nelayan. Kebiasaan marom pun menghilang secara perlahan. Kurang lebih kebiasaan marom ini sendiri mulai memudar sejak akhir tahun 70-an di wilayah Ternate. Hal tersebut sesuai dengan tanggapan serta penjelasan dari salah satu pelaku sekaligus masyarakat Ternate yang pernah melaksanakan budaya marom, Bahri Rajab.
5: Karena Oti ya kan ada boleh yang oti yang bersihan malam mungkin oti ya kan hemat lebih banyak ya. Yang lain dia juga
4: mah.
5: Jadi mah yang hemat ini ya. Yang kedua pakai mesin dai mah.
4: Materi
5: mah. Ini orang orang dapat job kau lah.
4: Marom dua marom hira.
5: Waktu
4: kita tahun 70 ini dong kena.
3: Meskipun sudah mulai hilang dan memudar, namun marom sendiri merupakan bentuk tradisi serta kebiasaan masyarakat di Ternate yang mencerminkan bentuk kebersamaan dan saling bahu-membahu, memberi semangat dan juga menikmati rasa syukur dengan saling berbagi antara sesama yang lainnya. Inilah marom, budaya lagu-laguan Maluku Utara yang tersirat dan penuh akibat.

Kataka, Dego-Dego, Toruraka, rumah yang aku tak biasa, kumalu menduduki kursinya, adalah salah satu bentuk Dorobololo, seni berbahasa masyarakat Moloko Kieraha. Dorobololo adalah sebuah ungkapan yang terdiri dari dua bait kalimat mengandung pernyataan perasaan seseorang dalam bentuk sindiran dan tamsilan. Dorobololo merupakan kebijakan seseorang untuk menyampaikan perasaan atau tanggapan melalui peribahasa kepada orang lain agar orang itu tidak tersinggung karena kehalusan tutur bahasa sindiran yang digunakan. Dorobololo disebut juga Dolabololo, yang oleh masyarakat biasanya disampaikan pada saat memberi nasihat atau

Sahabat budaya, suasana Benteng Oranye Kota Ternate dipenuhi gelak tawa ratusan anak saat pemerintah Provinsi Maluku Utara memperingati Hari Anak Nasional HAN ke-45 Sabtu 18 Juli 2026. Tidak sekedar seremoni, peringatan tahun ini menjadi panggung kebahagiaan sekaligus penegasan komitmen pemerintah dalam membangun generasi yang sehat, tangguh, dan terlindungi. Keceriaan begitu terasa ketika Ketua Tim Penggerak PKK Maluku Utara Rusni Sarbin, Ketua Dharma Wanita Persatuan DWP Provinsi Maluku Utara Dharmawati Samsudin, Kadis P3A Kairia, serta PLT Kepala Dinas Sosial Zen Kasim turun langsung berbaur bersama anak-anak panti. Mereka mengikuti permainan edukatif, memimpin berbagai games, hingga membagikan hadiah kepada para peserta yang antusias mengikuti setiap kegiatan. Momen tersebut menjadi gambaran bahwa Hari Anak Nasional bukan hanya tentang perayaan, tetapi juga menghadirkan ruang yang penuh kasih sayang, perhatian, dan semangat bagi anak-anak, khususnya mereka yang berada dalam pengasuhan panti sosial. Kepala UPTD Panti Sosial Asuhan Anak PSAA Budi Sentoso Susan E. Garusi mengatakan, Hari Anak Nasional 2026 mengusung tema Sayangi Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan Bangsa dengan subtema Bangun Ketahanan Mental Anak, Wujudkan Generasi Tangguh dan Berdaya. Menurutnya, tema tersebut mengingatkan seluruh pihak bahwa setiap anak memiliki hak yang sama untuk memperoleh kasih sayang, perlindungan, pendidikan dan lingkungan yang aman agar tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter serta mampu menghadapi tantangan masa depan. Torang beralih ke kabar selanjutnya. Rumah Sakit Daerah RSD Kota Tidore Kepulauan terus memperkuat transformasi pelayanan kesehatan melalui penerapan sistem pembayaran non-tunai menggunakan kris dan kartu debit. Inovasi yang telah diterapkan sejak 2024 ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus mendukung program digitalisasi sistem pembayaran nasional. Dengan sistem tersebut, pasien maupun keluarga pasien kini dapat melakukan pembayaran berbagai layanan kesehatan secara lebih praktis, cepat, dan aman tanpa harus membawa uang tunai dalam jumlah besar. Pembayaran dapat dilakukan melalui beragam aplikasi mobile banking, dompet digital yang terintegrasi dengan kris maupun kartu debit. Direktur RSD Kota Tidore Kepulauan, Dr. Juhrina mengatakan, transformasi pelayanan rumah sakit tidak hanya difokuskan pada peningkatan layanan medis, tetapi juga pada penyederhanaan proses administrasi yang lebih efisien dan ramah bagi masyarakat. Sampai di sini kabar Kiraha pukul 12, saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu-dofu. Sampai turang baku dapat kembali di kabar Kiraha pada pukul 13 waktu Indonesia Timur. Tabea Subajau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo, pangare maronga Alif Harus, pangare siswa SMP Negeri Nyakboi Gam Ternate. Pangare karo pangare managimboi budaya ino ise prora RRI Ternate, suara budaya kiera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

95,1 FM Rompa Ternate, suara budaya Kieraha. Assalamualaikum dan selamat siang Subajo sahabat budaya. Turang kembali bakuda apa lagi di Kieraha siang dan Kieraha sore, tentunya di edisi siar hari Sabtu tanggal 18 Juli 2026 bersama Ato Ramalan dan rekan operator studio Adrian Fernando. Kawal sahabat budaya di Kieraha siang serta Kieraha sore hingga nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Timur. Rekan Rima Amurang, so kawal sahabat budaya di Kieraha pagi dengan rangkaian program yang so diikuti sahabat budaya. Tentunya torang hadirkan rangkaian program yang tergabung di Kieraha siang serta Kieraha sore hingga pukul 18 atau jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Dan sahabat budaya pada pukul 12 hingga 15 torang hadirkan program Maso Siang spesial akhir pekan untuk ngoni. Ragam informasi maupun lagu-lagu enak dihadirkan sahabat budaya. Tentunya ngoni juga bisa bergabung berbagi informasi maupun cerita siang ini. Silakan sahabat budaya bisa gabung lewat telepon di 3126518, juga di 0821 9526665, maupun lewat WA di 0853 9853 3951. Buat ngoni yang lagi di rumah, lagi berkumpul dengan keluarga santai-santai siang ini, maupun yang lagi menikmati makan siang bersama keluarga, semoga ngoni dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya selalu terhibur bersama torang di Pro Ampa Ternate.

0: Hmm, enak.
1: Makan apa?
0: Makan boboto nih.
1: Boboto?
0: Boboto adalah makanan khas Ternate yang terdiri dari kukusan ikan cakalang cincang, kenari dan perpaduan lada, garam dan bumbu lainnya yang dicampurkan. Nah, boboto ini biasanya sebelum dikukus, dibungkus dulu dengan daun pisang.
1: Seperti botok dari Jawa.
0: Kedua makanan ini memang mirip dari namanya botok dan boboto. Bentuknya juga sama dan sama-sama dibungkus dengan daun pisang kemudian dikukus.
1: Jadi, kalau mau makan botok di Ternate, ya aku tinggal makan boboto deh.

Masih di Maso Siang Sapa Budaya, Beta Pilihan Bukan Tujuan, Willy Sopacua. Mengantar torang ke menit 23, lepas dari pukul 12 waktu Indonesia Timur. Saat ini Sapa Budaya, Ngoni yang mau bergabung, share informasi maupun cerita siang ini, boleh ya saya mengundang Ngoni bergabung lewat telepon maupun WhatsApp Sahabat Budaya. Indonesia kembali mencatatkan prestasi di panggung global, sahabat. Dalam daftar top 50 food destination around the world 2026 yang dirilis Travel and Tour World, TTW, Indonesia berhasil menempati peringkat ke-10 ya sebagai destinasi wisata kuliner terbaik di dunia. Penilaian tersebut mempertimbangkan warisan kuliner, keberagaman cita dan rasa daerah, jajanan kaki lima, fine dining ya, sahabat, penggunaan bahan lokal hingga pengalaman wisata kuliner secara menyeluruh. Tentunya kekayaan rempah dan ragam tradisi kuliner dari Sabang hingga Merauke menjadi kekuatan utama Indonesia ya, Sahabat Budaya. TTW juga menyoroti 10 destinasi kuliner unggulan di tanah air, mulai dari Jakarta, Bali, Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Makassar, Lombok, Semarang hingga Padang, Sahabat Budaya. Yang pasti pengakuan ini menegaskan bahwa kuliner Indonesia bukan sekedar makanan, Sahabat Budaya ya, melainkan bagian dari identitas budaya yang mampu menarik perhatian wisatawan dari seluruh dunia. Wih, bangga dong Sahabat Budaya. Tentunya melihat kuliner Indonesia semakin diakui dunia, semoga saja ini juga semakin mendorong UMKM kuliner dan pariwisata global, ya maksud saya pariwisata lokal ya, untuk terus berkembang, Sahabat Budaya.

Pro Ampaternate Suara Budaya Kiraha, sahabat budaya, jelang kumandang azan juhur untuk wilayah Kota Ternate pada pukul 12.40 torang hadirkan lagu-lagu religi maupun kasidah untuk Anda. Tetap bersama Pro Ampaternate Suara Budaya Kiraha.

0: kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

Roampa Ternate, suara budaya Kiraha, sahabat budaya. Saatnya torang ikuti kumandang azan juhur untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya, tepat pukul 12 lebih 40 waktu Indonesia Timur. Allah.

terjadinya mata mengakibatkan tak terkendalinya hati. Mata yang kotor membuat hati kian busuk. Maka bila kita merindukan hati yang bening, hati yang indah, hati yang selalu nyaman dan akrab dengan Allah, maka jagalah pandangan. Jagalah dari apapun yang diharamkan Allah, maka mata hati kita akan menembus, menatap kebenaran, merasakan indah.

Rohamba Ternate Suara Budaya Kirah untuk umat muslimin dan muslimat, orang sampaikan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur, semoga mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Waktu sudah menunjukkan pukul 12.54 saat ini sahabat budaya. Orang masih dalam program Maso Siang sampai tuntas nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya orang hadirkan penyampaian kabar kirah pada pukul 13 sahabat budaya. Setelah penyampaian kabar kirah, orang lanjutkan kembali ya program Maso

Sahabat Budaya, Wakil Wali Kota Ternate Nasri Abu Bakar resmi membuka kompetisi cerdas cermat tebak gambar dan Who Wants to be a Millionaire di Pendopo Kesultanan Ternate Jumat 17 Juli 2026. Kegiatan yang diinisiasi Yayasan Noble Future Education ini didanai oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku Utara melalui program Fasilitas Pemajuan Kebudayaan tahun 2026. Dalam sambutannya, Nasri menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada penyelenggara yang telah menghadirkan kegiatan inspiratif, kreatif, sekaligus edukatif bagi generasi muda. Menurutnya, perkembangan teknologi informasi dan kecerdasan buatan telah mengubah cara belajar generasi muda. Karena itu, dunia pendidikan dituntut terus berinovasi agar proses pembelajaran tidak hanya berlangsung di dalam kelas, tetapi juga melalui berbagai kegiatan kreatif maupun interaktif. Torang beralih ke bar selanjutnya. Musik tradisional Soya-Soya asal Ternate, Maluku Utara resmi memperoleh perlindungan negara sebagai ekspresi budaya tradisional EBT. Pencatatan tersebut dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI Kementerian Hukum sebagai bagian dari upaya menjaga warisan budaya Nusantara dari klaim maupun penyalahgunaan. Berdasarkan pangkalan data DJKI Kementerian Hukum, musik Soya-Soya telah tercatat sebagai ekspresi budaya tradisional dengan nomor pencatatan EBT 822026000223. Kesenian ini dikenal sebagai pengiring tarian Soya-Soya yang dimainkan menggunakan alat musik tradisional seperti tifa, gong, dan irama yang cepat dan penuh semangat, menjadikannya identik dengan penyambutan tamu kehormatan, upacara adat, hingga simbol perjuangan masyarakat Ternate. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara Budi Argap Situngkir mengatakan, pencatatan tersebut merupakan bentuk komitmen negara dalam melindungi kekayaan intelektual komunal yang telah hidup dan diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat. Menurutnya, perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional tidak hanya bertujuan menjaga identitas dan martabat bangsa, tetapi juga memastikan warisan budaya tetap lestari untuk generasi mendatang, sekaligus memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat melalui pengembangan sektor pariwisata berbasis budaya. Demikian kabar kiraha pukul 13. Saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu-dofu. Sampai torang baku dapat kembali di kabar kiraha pada pukul 14 waktu Indonesia Timur. Tabea, Subajau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Husain Shah Sultan Tidore Subajo. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, marilah sama-sama kita selalu mendengarkan Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kieraha, melalui FM 95,1 dan aplikasi RRI digital yang ada. Terima kasih, syukur dofu-dofu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gidol, Man versus Machine, manusia versus AI.
1: Wela-wela adalah musik tradisional suku Sahu Halmahera Barat yang digunakan pada saat menanam padi di ladang. Keyakinan masyarakat Sahu jika dalam menanam padi tidak menggunakan wela-wela, maka dipastikan tanaman padi tersebut akan mengalami kegagalan panen atau hasilnya kurang baik. Musik wela-wela juga berfungsi sebagai media informasi, media meminta turunnya hujan, dan simbol kebersamaan.

0: Kira.
1: Masih di Maso Siang bersama Atoh Ramalan sahabat budaya. Terima kasih syukur dofu-dofu untuk Ngoni yang masih terus setia badengar Proam Paternate. Baik Ngoni badengar torang melalui 95,1 maupun aplikasi RRI Digital sahabat budaya. Baik Ngoni bisa bergabung share maupun berbagi cerita informasi siang ini, boleh gabung lewat telepon di 312-6518, juga di 0821-9526-6695. WA me boleh sahabat di 0853-9853-3951. Baik sahabat budaya, di ujung telepon so ada yang gabung, saya menyapa. Halo. Ya halo Pro Ampa.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, orang Halbar.
2: Iya, benar sekali.
1: Baik, ada Bung Tahir, sehat Bung Tahir?
2: Alhamdulillah, cuma suara saja yang agak itu.
1: Oke, tenggorokan ada tak ganggu ini berarti Bung ya. Tahir. Semoga cepat ya, sembuh. Bataria terus apa kong eh?
2: Iya.
1: Bataria gold terlalu banyak itu, makanya tenggorokan so agak kelayeng tuh ya. Tak ganggu itu. Iya. Semoga lekas sembuh sekali lagi. Amin. Bung Tahir. Ngoni harus apa? Kasih ini, pulihkan Ngoni pe suara atau tenggorokan tuh supaya pas nanti Argentina kas gol, Ngoni bataria lagi gol. Bung Tahir dukung tim apa kong? Kalau boleh tahu.
2: Ya, tentunya kami cuma tim Sokala jadi.
1: Oh, tim Sokala.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Ada rencana mau pindah fans begitu?
2: Iya, tapi sekedar prediksi gitu.
1: Iya, sekedar prediksi saja yang pasti ya. mau keempat tim yang tersisa ini untuk perebutan juara maupun tiga ya.
2: Iya.
1: Apapun itu yang penting hasil yang terbaik saja gitu.
2: Iya, kalau okay. Menurut ini sekedar prediksi saja. Sebentar 3-4 kan?
1: Iya, 3-4.
2: Saya prediksi Inggris yang 3. Inggris yang menang
1: saja. Inggris yang menang dengan skor berapa?
2: Ya, tidak tahu.
1: Tidak tahu tapi kita, ya menangnya tapi, keluar juara 3 Inggris menang. Gitu.
2: Iya, juara 3
1: Inggris. Juara 3 Inggris, baik ya. Berarti yang keempat, posisi 4 ini Prancis ya?
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay.
1: Ya, sekedar prediksi skor.
2: Ya.
1: Baik, Bung Tahir, tapi untuk 1-2 apakah sudah ada gambaran ataupun prediksi dari Bung Tahir sendiri? Kalau final 1-2.
2: 1-2 saya prediksi Spanyol.
1: Spanyol, baik. Ya. Berarti Spanyol keluar sebagai juara.
2: Ya. Saya prediksi Spanyol.
1: Baik. Ya, oke.
2: 2026 ini Spanyol akan dapat keluar dari kemenangan juara satu Piala Dunia.
1: Oke, membawa pulang trofi berarti Spanyol.
2: Iya, itu sekedar prediksi.
1: Sekedar prediksi, jadi, silakan.
2: Juara 3 Inggris, juara 1 Spanyol, itu prediksi saya.
1: Baik.
2: Maaf ya buat penyertanya apa, fans Perancis atau Argentina, saya minta maaf, ini sekedar prediksi.
1: Sekedar prediksi ya. Skor masing-masing punya pandangan gitu kan ya, sekedar prediksi ya. Yang mau memprediksi terserah gitu kan ya, mau menang Argentina, Spanyol atau untuk perebutan juara 3 yang menang Inggris, Prancis itu silakan berpandangan ataupun juga ya. Berpendapat lah ya.
2: Iya, itu Inggris kemarin sama Argentina tuh dia terlalu fokus ke apa, benteng dipertahankan. Sebenarnya dia bermain terbuka.
1: Benar sekali.
2: Menyerang saya gitu.
1: Iya. Jadi memang dengan pola
2: dia terlalu fokus ke belakang, makanya Argen tidak berpikir tentang benteng apa nih dipertahankan lagi. Dia fokus untuk penyerangan saja.
1: Iya, benar sekali.
2: Kalau Inggris bermain terbuka, berarti Argen juga fokusnya terbalik.
1: Benar.
2: Mau menyerang atau pikir jangan sampai serangan balik. Cuma karena Inggris terlalu apa
1: bermain pertahanan gitu ya.
2: Pertahanan. Argen sudah pikir lagi untuk apa benteng pertahanan.
1: Iya.
2: Argentina.
1: Jadi
2: apa aja? Nah. Aja dapat bombardi terus gitu.
1: Iya benar. Jadi.
2: Mudah-mudahan Spanyol jangan seperti gitu.
1: Ya. Oke, yang pasti torang bisa baca atau hafal torang pe ya. Lawan pe taktik ataupun juga ya. Punya pola kalo, gitu ya.
2: Kalau Mesir boleh. Mesir, walaupun dia sudah unggul 1-0, tapi dia serang jalan terus.
1: Iya, betul.
2: Aja dia apa punya kebobolan tambah tuh.
1: Cuma karena
2: kemarin ada ya merasa tak puas, tapi itu kembali kepada hakim ya. Keputusan wasit jadi ya.
1: Baik. Sebenarnya kalau Argentina itu jangan dikasih pertahanan, karena mereka bakal menyerang itu pasti lolos ya tembusnya.
2: Ya itu. Nanti mudah-mudahan itu Spanyol jangan seperti Inggris.
1: Oke. Okay.
2: Ke belakang gitu. Harus serang.
1: Iya.
2: Apapun terjadi serang gitu. Jangan takut dengan apa kebobolan jangan.
1: Mm-hmm. Harus serang gitu. Iya betul gitu. Sekali. Iya. Oke.
2: Okay. Harus serang. Nanti. Apa itu fokus permainan Argentina itu kita bagi gitu.
1: Oke. Nanti Abang Luis de la Fuente ya, dia pelatih dan dari ya. Spanyol.
2: Iya nanti salam Pak Pak Segra Kota Ternate. Spanyol akan unggul.
1: Baik sudah, oh, sih. Baik, itu ya, sekedar pendapat dari Bung Tahir. Iya. Prediksi skor ya.
2: Minta maaf ya fans-fans lain ya.
1: Oke.
2: Francis sama Argen ya.
1: Baik.
2: Terima kasih Bung Ato.
1: Sama-sama Bung Tahir.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Tahir di Susupu, sahabat budaya, so bergabung. Buat yang lainnya bisa gabung lagi melalui telepon maupun WhatsApp yang mau berbagi cerita, berbagi informasi, terus barangkali yang ingin memberikan informasi mengenai dengan pesta bola 2026 ya, Piala Dunia ya 2026, boleh prediksi skor, silakan saja sahabat budaya. Tim mana yang ngoni jagokan, ayo silakan ya sampaikan saja sahabat budaya. Baik, di ujung telepon ada lagi yang bergabung di belakang Kota Her. Halo Bro Ampa, selamat siang.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya, assalamualaikum. Baik, Mas Subiono di Jawa Timur, tepatnya di Madiun.
0: Yoi.
1: Oke, Mas Subiono, sehat Mas?
0: Sehat, maksud?
1: Maksud? Mas ini pasti senang sekali tuh Mas.
0: Apa?
1: Mas pasti senang sekali, soalnya Mas tim ini dong masuk final kong.
0: Tapi ini lawannya berat.
1: Weis, begitukah? Ntar ada yang berat, semua tuh sama gitu. Semua ya. Tuh berkualitas nih. Tinggal ya. Bagaimana dorang bisa ya. Kondisikan ya. Ataupun juga dorang punya pola-pola yang lebih cerdas gitu kan ya.
0: Iya. Ya yang penting kan kita ke dulu ke juara tiga dulu Inggris ini ya kuat Mas. Inggris ini ya luar biasa. Inggris kan itu sudah wakil K itu kan bagus, itu pelatihnya juga bagus, dia strateginya bagus, apalagi Prancis bapaknya juga bagus. Jadi ini saya nggak berani Mas kalau menang apa kalah, nanti kita bilang Prancis menang apa Inggris menang nanti tersinggung lagi kita sedap.
1: Itu apa Mas, ini sekedar prediksi skor saja Mas.
0: Para mau saya bukan sampai jago dan
1: Mas Panaku.
0: Mau. Tunggu dulu, ini siapa tadi, siapa?
1: Bung Tahir.
0: Oke. Bravo Bung Tahir, kesannya.
1: Bung Tahir tadi so kasih prediksi skor, tapi tara angka tertentu yang di spill ya. Cuma ya. Tebak saja kalau yang keluar sebagai ya. Juara atau yang menang ya. Itu Spanyol untuk final nanti ya. Dan okay. Untuk perebutan juara tiga itu Inggris keluar sebagai ya. Pemenangnya.
0: Pokoknya kalau juara tiga saya nggak berani, wong bukan jago saya, nanti dikira ikut campur lagi kong. Ya, Om Tahir kalau tenggorokan itu sakit itu berkumur pakai air hangat Om Tahir.
1: Betul.
0: Berkumur di tenggorokan pakai air hangat aja sembuh nanti, sama minum jeruk gitu sembuh nanti.
1: Iya, air jahe juga sepertinya cocok ya.
0: Dong, nanti malam RRI ada nonton bareng.
1: Nah, nanti diinformasikan, betul. Nanti final, bukan sebentar malam, bukan sebentar nobar, tapi nanti pas di dia pe acara meriah atau acara lebih seru itu nanti di finalnya.
0: Gitu ya.
1: Iya.
0: Ya. Kalau saya terus terang, saya memang mulai pembukaan itu sudah jago sih, itu si Bandeng ini. Saya lagi kasih mandi Bandeng ini, Mas. Kasih jamu Pak dia biar kuat toh melawannya, lawan harimau ini.
1: Lawan harimau. Harimau tuh tara kuat kong. Yang kuat apa coba? Yang kuat gajah kayaknya.
0: Oh, ini gajah tara masuk pikiran ini.
1: Betul Mas.
0: Ya ini.
1: Karena memang
0: pokoknya ini harus Bandeng harus tangguh ini, harus kasih lantip BB tanduk.
1: Iya Mas.
0: Ini lawan main-main ini legenda sepak bola dunia ini, nggak main-main lawan ini.
1: Iya.
0: Pokoknya Argentina kan legenda. Siapa yang akan, kalau dari Argentina pasti larinya ke bola kan? Karena Maradona itu ada yang gabung Mas.
1: Oke. Dilanjutkan dulu Mas, tidak apa-apa. Cukup.
0: Oh gitu. Iya. Argentina kan mainnya dia pura-pura kalah di periode pertama, ronde pertama perpanjang kalah. Nah, ini ronde kedua baru dia serang, itu katanya gitu.
1: Iya, tapi menurut pendapat atau hemat saya sepertinya Argentina itu bakal lebih menyala lagi pas final ini gitu kan ya. Biasanya di akhir-akhir itu mereka mengeluarkan performa yang lebih maksimal lagi gitu.
0: Iya.
1: Jadi jangan dianggap enteng gitu ya, Mas ya.
0: Iya. Kita kan sudah bilang tadi Argentina nggak main-main, dia persiapannya luar biasa. Tapi jangan lupa ini Bandeng lagi ngamuk Mas.
1: Iya benar.
0: Bandeng lagi ngamuk ini, itu yang namanya Lamine Yamal itu kan dia dipersiapkan untuk 2030 Mas.
1: Iya benar.
0: Lamine Yamal itu bukan orang Eropa, itu orang Turki Mas, orang Arab itu. Tapi dia masih muda, masih 18 tahun gitu. Masih 16 tahun kah?
1: Iya.
0: Lawannya si Messi itu kan sudah 38 tahun. Berapa itu nggak tahu, nanti kan kalian sama strategi nih masih yang ramai nanti itu. Ya namanya orang prediksi, ada yang Argentina, ada yang saya gitu Mas itu. Nanti ya itu ya mana yang strategi, bukan nasib-nasiban ini strategi Mas. Saya gitu. Tapi yang jelas ini saya lagi kasih mandi Bandeng dan kasih latif BB tanduk sama kasih jamu biar lawan masih lagi kuat lagi. Nanti masih lari ke apa ini lihat Bandeng ini.
1: Iya Mas Sumiono.
0: Halo.
1: Iya.
0: Nah, itu ya nanti kita lihat aja bagaimana akhirnya Mas, itu aja.
1: Iya Mas. Oke, makasih Mas sudah bergabung, sudah berbagi cerita. Ya, siang ini,
0: nah, ini Mas, ya. Sepak bola itu kan jangan diambil terus. Wah sepak bola melulu. Harus tahu sepak bola itu kita lihat dari sisi baiknya kan ada Mas. Sepak bola itu kan sesuai dengan lapangan 65108 itu kan, kenapa 11 itu yang pas memang harus 11. Jadi hidup ini harus pas, jangan lebih-lebih begitu. Di dalam permainan sepak bola kita nggak boleh main kayu, begitu juga dalam hidup kita nggak boleh main kayu kan begitu. Main tendang saja nggak boleh. Gitu. Jadi merebut bola itu menang merebut tekad Mas. Tekad bulat kita rebut, hidup juga begitu juga kan, hari berikut merebut dengan bulat tekad gitu. Itu aja Mas.
1: Siap Mas Subiono.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sahabat budaya, tentunya panggung final Piala Dunia 2026 akhirnya mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia, Spanyol dan Argentina. Yang pasti laga yang akan digelar di MetLife Stadium New Jersey, Amerika Serikat pada hari Senin 20 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat atau pukul 4 waktu Indonesia Timur. Pertandingan tersebut diprediksi menjadi salah satu final paling bergengsi dalam sejarah turnamen gitu ya. Ada beberapa fakta menarik ya jelang duel penentuan gelar juara dunia tersebut, sahabat budaya. Final impian dunia sepak bola. Wih, yang pasti Spanyol melaju ke final usai menyingkirkan Prancis dengan skor 2-0, sedangkan Argentina memastikan tiket final setelah bangkit mengalahkan Inggris 2-1, sahabat budaya. Yang jelas pertemuan dua tim terbaik ini disebut sebagai dream final ya, karena mempertemukan juara Eropa dan juara bertahan dunia. Juara Eropa dan juga juara Amerika Selatan ya. Yang pasti di Euro juga juara satunya Spanyol ya, 2024 ya, dan juga Argentina sebagai juara Copa America. Wow, benar-benar tim yang benar-benar bisa apa ya, dibilang tim kuat, berkualitas, dan juga tim raksasa dunia lah gitu, sahabat budaya. Dan fakta berikut itu Messi berpeluang cetak sejarah baru, sahabat budaya. Lionel Messi berpeluang membawa Argentina menjadi juara dunia duel edisi berturut-turut. Jika berhasil, Argentina akan menjadi tim pertama sejak Brasil 1958 dan 1962 yang mampu mempertahankan gelar Piala Dunia gitu ya, sahabat budaya. Baik, masih ada lagi ya beberapa fakta menarik final Piala Dunia 2026 Spanyol versus Argentina, bakal dibahas lebih lanjut lagi di segmen selanjutnya setelah beberapa lagu berikut ini, sahabat budaya. Untuk itu tetap bersama Pro Ampa Ternate, suara budaya Kieraha.

0: pasti menang.
1: Santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
0: Jangan doa yang jelek-jelek dong. Ini tuh Piala Dunia, semua tim punya peluang tahu.
1: Nah itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat, mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
0: Iya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
1: Betul, mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

berbicara mengenai fakta menarik Pesta Bola Dunia 2026, Spanyol versus Argentina. Nah, sahabat, beberapa diantaranya Lamine Yamal yang siap hadapi idolanya. Tentunya salah satu cerita paling menarik datang dari Lamine Yamal, bintang muda Spanyol itu pernah viral ya, karena foto masa kecilnya saat dimandikan Lionel Messi dalam kegiatan amal UNICEF pada tahun 2007 lalu. Kini keduanya akan saling berhadapan di final Piala Dunia. Lalu fakta menarik yang berikutnya yaitu adu tajam lini depan versus tembok pertahanan sahabat budaya. Argentina menjadi tim paling produktif di Pesta Bola Dunia 2026 dengan koleksi 19 gol. Sebaliknya Spanyol tampil sebagai tim dengan pertahanan terbaik karena kolaborasi, ya maksud saya kebobolan ya, karena baru kebobolan kebobolan 1 gol sepanjang turnamen. Dan sahabat budaya, fakta menarik berikutnya yaitu Spanyol belum terkalahkan ya sahabat. Jadi tentunya La Furia Roja datang ke final dengan catatan impresif. Tim asuhan Luis de la Fuente belum terkalahkan dalam 7 pertandingan di Piala Dunia atau Pesta Bola Dunia 2026. Yang jelas Spanyol memperpanjang rekor tak terkalahkan menjadi 37 laga di semua ajang. Wih, jadi memang ini sangat menarik ya. Beberapa fakta Pesta Bola Dunia 2026 antara Spanyol versus Argentina sahabat budaya. Baik, waktu menunjukkan pukul 13.53 saat ini sahabat budaya. Torang masih dalam program Masuk Siang. Setelah penyampaian habari kira pada pukul 14, torang lanjutkan Masuk Siang di sesi selanjutnya hingga pukul 15 waktu Indonesia Timur. Jadi buat sahabat budaya yang ingin berbagi cerita, berbagi informasi, boleh. Tentunya Nguni juga bisa prediksi skor ya antara antara Inggris melawan Prancis dan juga Argentina melawan Spanyol. Kemudian sahabat juga bisa kasih gambaran atau pandangannya mengenai dengan Pesta Bola Dunia 2026 maupun informasi-informasi menarik lainnya, boleh ya. Untuk teleponnya saya aktifkan di 3126518 di 08 2195 266 695. WhatsAppnya di 08 5398 533 9951. Baik sahabat budaya, tetap bersama Pro Ampat Ternate, Suara Budaya Kiraha. Setelah menyampaikan kabar Kiraha pada pukul 14, saya kembali untuk hadirkan informasi-informasi menarik untuk Ngoni.

Sahabat Budaya, Wakil Wali Kota Ternate Nasri Abu Bakar menyambut kedatangan Ketua Umum Indonesia E-Sport Association ISPA Ibnu Riza di Maluku Utara Sabtu 18 Juli 2026. Penyambutan tersebut turut didampingi Ketua Umum ISPA Maluku Utara Ananta Rizki Sidik bersama jajaran pengurus ISPA Malut. Kehadiran Ketua Umum ISPA di Ternate untuk menghadiri partai final turnamen Mobile Legends Kapolda Cup 2026. Ketua Umum ISPA Ibnu Riza mengatakan sengaja memilih menghadiri kegiatan di Maluku Utara meski pada waktu yang sama terdapat sejumlah agenda e-sport di daerah lain. Menurutnya, Maluku Utara memiliki potensi besar sehingga perlu mendapat perhatian khusus dalam pengembangan ekosistem e-sport. Ia menjelaskan turnamen Mobile Legends Kapolda Cup 2026 tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga wadah pembinaan atlet sport. Tim yang berhasil meraih juara pertama akan mewakili Maluku Utara pada ajang Kapolri Cup. Wakil Wali Kota Ternate Nasri Abu Bakar mengapresiasi kunjungan Ketua Umum ISPA ke Maluku Utara. Menurutnya, pemerintah Kota Ternate mendukung berbagai upaya yang mendorong perkembangan industri e-sport, terutama dalam pembinaan generasi muda dan pengembangan talenta digital di daerah. Torang beralih ke kabar selanjutnya. Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman melakukan penyerangan maksud kami melakukan penyegaran organisasi melalui rotasi 215 perwira Polri. Mutasi tersebut tertuang dalam surat telegram Kapolda Maluku Utara tentang mutasi perwira yang diterbitkan pada Jumat 17 Juli 2026. Dalam mutasi tersebut, Kapolda Maluku Utara memberikan kepercayaan kepada 33 lulusan pendidikan pengembangan Polri yang terdiri dari 8 lulusan Sespiman Polri, 1 lulusan Sespima Polri, 4 lulusan Stiktik Polri, dan 20 lulusan Sekolah Inspektur Polisi, SIB untuk mengisi berbagai jabatan strategis di lingkungan Polda Maluku Utara dan jajaran. Sejumlah lulusan Sespimen Polri ditempatkan pada posisi strategis di tingkat Polda, di antaranya Kompol Felix Laskar Sarogulo sebagai Kasubdit 1 Ditres Narkoba Polda Malut, Kompol Riza Satria Ferdianto sebagai Kasubdit Gakum Ditlantas Polda Malut, Kompol Haris Ahmad Basuki sebagai Kasubdit 3 Ditreskrimum Polda Malut, Kompol Fudin Ismail sebagai Kasubdit Audit Dipamobdit Polda Malut, Kompol Ari Bayuaji sebagai Kasubdit Water Dipamobif Malut Polda Malut, maksud kami Kompol Ari Bayuaji sebagai Kasubdit Waster Ditpamobfit Polda Malut, Kompol Niko Erikson sebagai Kasubdit Gakum Ditpolairut Polda Malut, Kompol Bagin Efrata Barus sebagai Korpir Pim Polda Malut, serta Kompol Ratih Lastika Sari yang dipercayai menjabat Kabak Watpers RO SDM Polda Malut. Sementara itu 4 lulusan Ya, sahabat budaya, sementara itu 4 lulusan STIK PTIK Polri juga mendapat penugasan sebagai pimpinan fungsi kewilayahan, yakni AKP Cahaya Nugraha Minartama sebagai Kapolsek Wasile Polres Halmahera Timur, AKP Rodo Parulian Manik sebagai PS Kasat Reskrim Polres Tatidore, Ibtu Arif Budi Aji sebagai Kasat Reskrim Polres Ternate, dan Ibtu Prayuda Bima Wibawa sebagai Kasat Reskrim Polres Halmahera Barat. Selain itu, Kapolda Maluku Utara juga menempatkan 1 lulusan Sespima Polri serta 20 lulusan SIP pada berbagai jabatan operasional dan pembinaan di tingkat Polda maupun Polres jajaran sebagai bagian dari generasi, maksud kami dari regenerasi kepemimpinan dan penguatan organisasi. Kabit Humas Polda Maluku Utara Kombes Pol Hadi Purwanto mengatakan bahwa penempatan para lulusan pendidikan pengembangan Polri merupakan bentuk komitmen pimpinan dalam menyiapkan sumber daya manusia yang unggul untuk menghadapi tantangan tugas kepolisian yang semakin kompleks. Demikian kabar Kiaraha pukul 14, saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu-dofu. Sampai baku dapa kembali di kabar Kiaraha pada pukul 16 waktu Indonesia Timur. Tabea Subajau.

0: dalam memberikan informasi dapat dilakukan dengan lisan maupun tertulis. Penyampaian informasi secara lisan dapat dilakukan saat berhadapan secara langsung. Sedangkan penyampaian informasi secara tertulis dapat dilakukan dengan melalui surat. Dalam bentuk surat biasanya kita kenal dengan surat undangan. Undangan itu bermula dari kata dasar undang dengan akhiran an, dan arti undang yaitu panggil. Mengundang artinya memanggil atau mempersilakan untuk datang. Undangan merupakan kata benda yang artinya orang yang dipanggil atau dipersilakan untuk datang pada waktu, hari, tanggal, serta tempat yang telah dicantumkan dalam undangan. Sedangkan untuk undangan dengan secara lisan, di mana penyampaian dilakukan secara langsung oleh yang mengundang, dan di Indonesia, tradisi mengundang secara lisan banyak kita jumpai. Salah satunya adalah di tengah masyarakat adat Kesultanan Ternate yang disebut dengan koro adat. Koro adat atau undangan secara adat, di mana yang menyampaikan undangan secara lisan adalah mereka yang mengenakan pakaian adat lengkap, di antaranya baju takwa dan penutup kepala atau tuala lipat, dan menggunakan bahasa daerah. Contoh dari koro adat yang dapat terlihat saat warga mengundang seorang lurah untuk menghadiri tahlilan, dan kemudian dijawab oleh lurah dengan berbahasa daerah pula.
1: Subajo, berkaitan dengan pelaksanaan koro adat. Koro adat atau penyampaian undangan secara adat ini adalah tradisi khas dari daerah di Muluk Kiraha yang telah berlangsung sejak dulu dan masih terjaga di beberapa daerah hingga saat ini. Di Kesultanan Ternate khususnya, ketika adanya hajatan tertentu seperti tahlilan perkawinan, akikah, sunatan, meninggal, dan lain-lain, koro adat sering dilakukan, yaitu seorang yang ditugaskan oleh warga dalam menyampaikan hajat tertentu. Kemudian yang bersangkutan mendatangi rumah tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, lurah atau kepala desa dengan menggunakan pakaian adat khas Kesultanan Ternate. Dia menyampaikan undangan dengan menggunakan bahasa Ternate. Kemudian mereka yang mendapat undangan tersebut menerima atau menjawab juga dengan menggunakan bahasa Ternate. Adapun penggunaan pakaian adat, yaitu warna, ini disesuaikan dengan warna soa atau klan atau kampung atau gam setempat. Makanya kita sering melihat banyak warga kita ketika melakukan koro adat itu, pakaian adat mereka ada yang berwarna merah, biru, hijau, kuning, dan lain-lain. Ini menunjukkan pada soa tertentu. Pakaian adat juga dari kepala, terdiri dari ikat kepala yang biasa kita sebut dengan tuala lipat. Kemudian baju adatnya kita sering sebut dengan baju takwa, dan kemudian celana kain berwarna hitam atau putih. Nah, ini ciri khas dari pakaian kesultanan di Maluku Kiraha sebenarnya, khususnya di Kota Ternate.
0: Jika dilihat dari aspek ilmu administrasi publik klasik, ini merupakan salah satu contoh seni atau kiat dalam penerapan ilmu administrasi klasik. Seni yang dimaksud merupakan kemampuan seseorang untuk menerapkan pengetahuan yang dimiliki dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Melalui tradisi turun-temurun yang diterapkan dengan berbagai pengalaman yang diperoleh dan akan terus berkembang serta dilestarikan. Dari Bumi Maluku Kiraha, saya Tri Ismail mengucapkan terima kasih dan selamat.

0: biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
0: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
0: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
0: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu.

Masih bersama Toh Ramalan di program Maso Siang. Torang so di sesi ketiga ya, atau sesi terakhir, tuntas sampai pukul 15 waktu Indonesia Timur, sahabat budaya. Terima kasih, syukur rafudafu sekali lagi buat Ngoni yang selalu setia badengar program Paternate. Sahabat yang lagi badengar melalui 95,1 FM, siaran torang bisa Ngoni badengar melalui aplikasi RRI Digital. Jadi buat sahabat budaya yang belum memiliki aplikasi RRI Digital, boleh download melalui App Store ataupun Google Play Store. Sahabat juga bisa baca maupun update informasi melalui rri.co.id. Ragam informasi saya masih share gitu ya. Share alias berbagilah gitu kan sahabat. Saya masih bagi-bagi informasi untuk Ngoni di kesempatan siang ini. Tentunya saya juga mengundang sahabat yang ingin berpartisipasi, yang mau share informasi, boleh dong sahabat ya. Saya aktifkan di 3126518, juga di 0821952666695, maupun lewat WA di 0853983951. Sahabat budaya, jangan lewatkan Pesta Bola Dunia 2026, perebutan juara ketiga ya, Prancis versus Inggris, bersama dengan Bung Indra Virjantara dan juga Bung Tomo Hakim. Nah ini selaku sportcaster, Minggu 19 Juli 2026 pukul 4 waktu Indonesia Barat atau pukul 6 waktu Indonesia Timur, disiarkan langsung RRI Pro 3 88,8 FM, RRI Digital SW 7203 kHz, MW 999 kHz, dan juga melalui siaran Pro 1 seluruh Indonesia. Dan sahabat juga bisa menyimaknya melalui YouTube RRI Pro 3 ya sahabat. Jangan lupa untuk debar dan juga nobar Pesta Bola Dunia 2026 bersama RRI. Tentunya sahabat juga bisa, ya sahabat budaya juga bisa mendengarkan maupun menyaksikan secara langsung partai final ya, mempertemukan Argentina dan juga Spanyol pada hari Senin 20 Juli 2026 mulai pukul 3.30 waktu Indonesia Timur di pelataran parkir gedung RRI Ternate. Dan ini disiarkan langsung juga Pro 1 RRI Ternate FM 101,8 MHz dan juga RRI Digital serta YouTube RRI Ternate. Jangan lupa untuk lewatkan nobar dan debar pertandingan final Pesta Bola Dunia 2026, Spanyol versus Inggris. Sahabat tentunya gratis dan terbuka untuk umum. Ada hiburan, wih mantap ya. Ada juga kuis, tentunya ada door prize. Wih, keren, keren, keren. Jadi sahabat budaya, jangan lupa siapkan tenaga, bawa Ngoni pe sahabat, Ngoni pe tamang-tamang, Ngoni pe rekan-rekan, Ngoni pe keluarga, pasangan, pokoknya sahabat pun itu bawa datang sudah ya, karena terbuka untuk umum dan juga gratis. Sis sahabat budaya, sekali lagi ada hiburannya, kuisnya juga, dan pastinya door prize sahabat budaya. Jangan lewatkan ya, pada hari Senin 20 Juli 2026 mulai pukul 3.30 waktu Indonesia Timur di pelataran parkir gedung RRI Ternate.

0: seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Ya, halo ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
2: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
1: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
2: Yaudah, hati-hati ya, nak. Kabar ibu, udah sampai.
1: Bawel.
0: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

dari Talks Epon Wisata Pulau Kucing ya. Jadi kalau ke Sula, jangan lupa untuk mengunjungi destinasi wisata Pulau Kucing. Salah satunya ada di Maluku Utara ya. Tentunya sahabat budaya, khususnya cat lovers ya, pecinta kucing, bisa nih untuk liburan atau jalan-jalan ke sana, karena di sana tuh selain menjanjikan panorama keindahan alam, di sana juga banyak kucing. Tempat berkumpulnya kucing. Jadi dinamakan Pulau Kucing gitu ya, sahabat budaya. Baik, waktu sudah menunjukkan pukul 14.57. Turang sudah di penghujung program Maso Siang untuk edisi siar hari Sabtu 18 Juli 2026. Terima kasih Syukur Ramudovu buat ngoni yang so bagabung maupun so badengar. Sahabat, setelah ini Turang bergabung bersama Pro Ampa Jakarta. Setelah Pro Ampa Jakarta, ngoni kembali bersama Turang di Pro Ampa Ternate pada pukul 18. Sorry, maaf ya, pada pukul 16. Pukul 16 atau jam 4 sore waktu Indonesia Timur. Saya atau Ramalan mohon batabea di program Maso Siang sampai baku dapat lagi. Assalamualaikum dan selamat siang menjelang sore. Subajau.

Pihak Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran, terus memperluas penyediaan media pengelolaan sampah sebagai bagian dari implementasi gerakan pemilahan dan pengolahan sampah dari sumber sesuai instruksi gubernur atau Ingup DKI Jakarta nomor 5 tahun 2026. Wakil Camat Kebayoran Lama, Santoso Teguh Iman, mengapresiasi upaya jajaran Kelurahan Grogol Selatan bersama masyarakat yang sudah membangun berbagai media pengelolaan sampah di lingkungannya. Upaya tersebut menjadi wujud nyata dukungan terhadap program pengurangan sampah dari sumbernya. Dan menurutnya, tantangan terbesar dalam pengelolaan sampah bukan semata-mata keterbatasan sarana, prasarana ataupun lahan, melainkan perubahan pola pikir dan kebiasaan masyarakat. Beralih ke berita yang lain, sebanyak 15 pasang finalis Abang dan None Jakarta Barat mengikuti putaran final pemilihan Abang None Jakarta Barat 2026 di Grand Ballroom Hotel Pullman Jakarta Central Park, Jakarta, Jumat malam. Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta Barat, Sherly Yuliana, mengatakan 7 pasang pemenang yang terpilih nantinya akan menjadi Duta Pariwisata dan Duta Budaya yang mewakili Jakarta Barat pada berbagai program promosi di tingkat provinsi. Sherly menjelaskan tema pemilihan Abang None Jakarta Barat 2026 yaitu Nadi Jakarta Barat, Global dan Berbudaya. Terinspirasi dari sejarah kawasan Pecinan Glodok, Kota Tua dan Kali Besar sebagai titik pertemuan budaya Tionghoa, Arab, Eropa dan Nusantara sejak abad ke-17. Menurut Sherly, tema tersebut selaras dengan peringatan 5 abad Jakarta menuju kota global dan berbudaya serta diwujudkan melalui koreografi nandak yang ditampilkan para finalis. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

Promat FM, suara budaya Jakarta. Udah jam 13 waktu Indonesia Barat nih Abang Po ya. Udah saatnya kita ngobrol-ngobrol. Dan udah lempar tema juga nih ya, ya tadi di WhatsApp ya. Jadi buat Abang Po yang mungkin belum tercatat nih WhatsAppnya, boleh banget nih ya buat bergabung di 0812-1124928. Ntar disimpan deh ya, ntar di share juga di tema melalui WhatsApp. Jadi tema kita siang hari ini mengenai liburan ya Bang Po ya. Kita berandai-andai aja, barangkali ada satu kesempatan gitu ya, dikasih sama siapa gitu kayak ya, tiba-tiba ada voucher gratis liburan kemanapun, pakai entah pakai pesawat terbang, entah pakai kapal, entah pakai transportasi darat, kemanapun Abang Po pengen dah dibiayain, digratisin gitu ya. Kira-kira Abang Po bakal milih liburan kemana? Dan alasannya kenapa sih kok pengen banget liburan ke sana? Misal nih kalau Ayah tuh pengen, ini contoh aja ya, liburan ke Dieng. Karena katanya kan Dieng lagi suhunya bahkan sampai di bawah 0 derajat ya. Sampai ada bunga es, bahkan bisa disebut mirip-mirip salju gitu lah ya. Karena di Indonesia kan emang musimnya atau iklimnya tropis gitu ya, gak mungkin ada salju. Nah tapi di Dieng ada nih semacam bunga es yang kita juga bisa ngerasain dinginnya kayak gimana sih kalau di luar negeri tuh yang 4 musim tuh. Nah Ayah juga pengen tuh kesana gitu. Itu contoh ya Bang Po ya. Tapi kalau Abang Po sendiri gimana? Apakah ada tempat yang benar-benar dari dulu tuh pengen banget ya, gak usah keluar negeri deh, ke Indonesia dulu. Indonesia aja belum pernah ke semua pulau ya. Ayah sendiri juga baru ke 2 pulau, ke Jawa sama Bali, udah itu doang. Di Bali pun study tour ya, waktu sekolah gitu, bukan liburan sendiri. Jadi kalau buat Abang Po ada cerita-cerita menarik dan keinginan ya liburan kemana, ini berandai-andai aja, bukan Ayah nawarin buat liburan gratis, bukan ya Bang Po ya. Jangan berharap. Tapi kita sharing aja cerita sambil sambil menikmati weekend di siang hari, abis makan siang gitu ya, nyantai sambil ngobrol, boleh banget. Langsung aja ya di share di sini, di baik di WhatsApp ataupun di telepon 0812-1124928 atau di line telepon kita 0213504510.

Masyarakat yang tinggal di pesisir pantai utara, terutama Kabupaten Indramayu dan Cirebon, pastinya sangat mengenal kesenian tarling. Alunan bunyi yang dihasilkan seolah mampu menghilangkan beratnya beban hidup yang menghimpit. Lirik lagu maupun kisah yang diceritakan di dalamnya mampu memberikan pesan moral yang mencerahkan dan menghibur. Semula, kesenian ini hanya dimainkan dua alat, yakni gitar dan suling. Dari nama alat kesenian ini, lahir nama tarling. Namun, ada filosofi lain tentang nama tarling, yaitu dalam bahasa Cirebon, yen wis melatar kudu eling, yang berarti, jika berbuat dosa, harus segera bertaubat. Tahun 1965, kesenian tarling seringkali mengudara pada gelombang RRI Cirebon. Atas inisiatif dari Fajar Madraji, kepala stasiun RRI saat itu, nama tarling diubah menjadi melodi Kota Udang. Lagu-lagunya pun mengalami pengembangan lebih apresiatif dan dinamis, tak lagi mendayu-dayu, tetapi sudah mengarah pada lagu-lagu pop Cirebonan.

Lagu Warung Pojok ini berkisah tentang sebuah warung dengan makanannya yang enak dan sedap, serta pelayannya yang sopan, santun, dan manis. Membuat para pengunjung senang berada di tempat tersebut. Lagu yang sudah tidak asing lagi bagi para pecinta lagu daerah khususnya Jawa Barat, sering diajarkan pada siswa saat mata pelajaran seni dan kebudayaan. Warung Pojok diciptakan oleh seniman asal Cirebon, Haji Abdul Ajib, kelahiran 9 Januari 1942. Beliau adalah seniman tarling yang sangat berpengaruh. Lagu-lagunya banyak disukai masyarakat. Salah satu karya terbaiknya diaransemen oleh maestro karawitan besar di antaranya Atot Arosoma, Benny Korda, dan Mus Mualim.

Perkembangan musik di Indonesia dan masyarakatnya yang semakin global membuat para seniman tarling memikirkan kelanjutan dari seni tradisional tersebut. Sebuah cara mengkolaborasikan dengan warna musik lain adalah pilihannya. Dangdut pun dipilih oleh para seniman tarling untuk dilebur ke dalam seni tradisional tarling.

maestro Tarling Cirebon lainnya adalah Jana Partanaen atau lebih dikenal dengan Mama Jana. Satu dari sejumlah musisi Tarling klasik Cirebon generasi kedua yang berhasil menciptakan melodi dalam lantunan lagu khas Cirebon. Melodi tersebut bernama Kisser.

dari hasil karya yang selalu dikembangkan dan bereksplorasi menggabungkan beberapa unsur musik ke dalam suara gitar sehingga menghasilkan melodi kisser. Dijelaskannya, melodi kisser tarling klasik yang digabungkan dengan laras gamelan, pelog, slendro, dan prawa khas Cirebon. Di era Mamajana ini, tarling semakin syahdu karena selain musik juga ada petikan melodi yang menjadi ciri khas dan menjadi inspirasi berkembangnya musik tarling di Cirebon.

0: memasuki generasi ketiga. Musik Tarling mendapat sentuhan teknologi dengan gitar elektrik dan organ. Peleburan ini merusak sedikit demi sedikit seni Tarling klasik. Namun rupanya, kebutuhan hidup tidak dapat diingkari untuk dipenuhi. Mama Jana mengaku khawatir era kejayaan Tarling klasik akan tergerus seiring dengan berkembangnya musik di era modern. Hingga saat ini, belum banyak anak muda Cirebon yang berminat menjadi penerus musik Tarling klasik. Terlebih, keaslian musik Tarling klasik kini tidak banyak diketahui oleh masyarakat.
1: Tarling dari kecil, dari tahun 46 udah main gitar. Nah, Tarling ya kira ya kesenangannya mama dewa. Orangnya budaya-budaya Cirebonnya. Ya asli budaya Cirebonnya Tarling. Ya kalau artinya saya gitar dengan suling. Kalau dijabarkan bahasa Cirebonnya, orang matar harus eling. Masih film dolanan gitar klasik ya. Karena lamun kudu kita kan lestari nang apa mani. Ya maksudnya supaya terus lah lestari budaya kita. Ya aja punah. Bisa Tarling aja punah.
0: Terus bersaing dengan dangdut Cirebonan. Pelestarian musik Tarling klasik harus dilakukan. Tarling terus bersaing dengan dangdut Cirebonan. Pelestarian musik Tarling klasik harus dilakukan. Karena Tarling selamanya tidak akan bisa dipisahkan dari sejarah masyarakat pesisir Pantai Utara.

0: Rumah TVM Suara Budaya Jakarta. Bang Po, kita masuk ke tema nih ya. Kira-kira kalau dikasih kesempatan buat liburan gratis kemana aja, Abang Po bakal milih kemana nih? Tempat yang memang dari dulu udah kepengenan banget gitu ya, buat disamperin gitu. Pengen banget liburan bareng keluarga, bareng temen dan sebagainya lah. Satu tempat yang bikin Abang Po tuh penasaran banget dan pengen berkunjung. Nah itu dia ya. Langsung aja dikasih komentarnya di 0812-1124928 atau telepon langsung di 0213504510. Dan udah terhubung nih, ada siapa nih di line telepon kita. Abang Haris tahan dulu ya, abis ini ya duluan yang ditelepon nih. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam, Bang Noel, selamat siang.
0: Iya, Mas Bayu ya?
1: Adanya demikian.
0: Oke deh. Demikian adanya. Mas Bayu, gimana kabarnya nih siang ini?
1: Alhamdulillah, saya.
0: Alhamdulillah.
1: Bang Noel, bagaimana sebaliknya?
0: Alhamdulillah, sehat juga nih siang ini ya. Kemarin
1: sempat. Bang Haris kalian di balik yang situ, Bang Haris.
0: Iya.
1: Join bentar ya izin.
0: Iya tadi cepet-cepetan tadi duluan yang ditelepon gitu. Tuh Mas Bayu ternyata Bang Haris bisa kok nahan dulu kok.
1: Bentar ya, Bang Haris, ya.
0: Oke deh Mas Bayu, kita lagi ngomongin soal liburan nih. Kalau dikasih kesempatan satu kali liburan gratis kemanapun di Indonesia, Mas Bayu pilih kemana?
1: Kemana aja? Kemana aja bebas. Kemudian Aye lebih seneng kalau ada IO-nya itu, ada yang ngajak.
0: Oke.
1: Okay. Bukan biaya aja, dia mau kemana gitu. Aye tipikal enggak yang punya ide sendiri. Jangan. Soalnya Aye berpikir gini, pas punya ide sendiri, pas di daerah tujuannya lagi enggak ada event apa-apa, kan sayang seorang.
0: Oke, okay, benar.
1: Nah, mendingan kalian semua IO-nya atau kayak Bang Noel nih, kan kita lagi berada-ada, misalnya Bang Noel sama teman-teman kantor ngajak, ikutan kalian aja, pasti kalian udah punya acara ya.
0: Okay.
1: Kan ya, mau kesini nih, nah ikutan pasti rame. Tapi kalau dibalik kayak gitu, ayo kepengen kesono, oh iya daerahnya masih tricking banget gini-gini, tapi sepi, kita sendiri, saya ayah sendiri gitu. Nah kan unyak-unyak aja malah bingung ya kan.
0: Iya benar, sampai sana udah misal cuti 3 hari gitu katakanlah ya, sampai sana ternyata enggak pas waktunya gitu ya. Oke. Oke.
1: Dulu seneng kalau ada yang ngajak tuh bareng sama yang ngajakin. Suka dukanya bahkan bukan ayah pun enggak masalah gitu. Ini enggak cuma ke berandai-andai untuk tempat tujuan wisata ya, untuk sampai sektor makanan pun ayah gitu.
0: Okay.
1: Beberapa kan Aye belum bisa masuk ke lidah nih, karena saking anehnya budaya luar misalnya. Aye ikutan aja, ngebiasain diri, atau oh iya belum bisa nih, masih begitu kita coba dikit, nyurangnya langsung ke ubun-ubun gitu. Karena dicoba sekali dua kali, gak apa-apa, kapok gak? Mereka gak tuh udah kapok gitu, tapi gak apa-apa, nanti cobain lagi. Next, lama-lama badan itu bisa menerima, tapi perlahan-lahan.
0: Menyesuaikan. Pokoknya gitu ya.
1: Pokoknya diajakin terus Bang. Jadi diundang terus kan lumayan.
0: Biar diundang nah, terus, gitu, biar jalan-jalan terus gitu pun, ya.
1: Termasuk yang makanan mentah bla bla bla begitu.
0: Iya, kan? Iya, iya.
1: Jadi, coba aja, oh belum bisa dikit. Ayo coba aja ujungin dikit, pakai sendok dikit. Oh belum bisa nih sebenarnya. Tapi biar dia tetap semangat ngajakin lagi, enggak apa-apa ya.
0: Cuma iya, sih,
1: masih bener. Bersyukur pengalaman yang udah-udah tadinya kaget banget, perlahan bisa gitu. Walaupun itu semua enggak makanan, enggak tempat tujuan wisata gini, kadang-kadang pas mau kita sendiri ngulang lagi, ada enggak sanggupnya, Bang. Bukan pada tadi badan tapi sama budgetnya. Ternyata enakan kalau diajakin, begitu pakai budget sendiri ngumpulin usaha setahun belum tentu bisa keburu ke sono gitu.
0: Iya,
1: kan? Makanan
0: bener-bener.
1: Ini
0: iya,
1: kalau makanan Ayah bilang gini Bang, kadang-kadang ini kalau Ayah sendiri nanti udah juga demen tapi nggak ada, belum ada yang ngajakin lagi, buat dong versi UMKM yang timbang 5.000 perak di pinggir jalan gitu. Nah kata-kata mereka adalah, ya Bang, kalau Abang mau nyoba gitu, Abang yang satu, tapi yang lain pangsa pasar di jalanannya kagak ada. Ya kita gak mungkin bikin dong gitu kan.
0: Iya, iya.
1: Nah, jadi buat saya biar ngebiasain bahwa itu adalah mungkin versi premiumnya, adanya di tempat-tempat khusus, tapi kenapa enggak yang versi
0: UMKM-nya ya, pinggir jalannya gitu.
1: Yang umumnya itu ada di pinggir jalan, jadi kita lidah kita biar terbiasa gitu kan. Tapi
0: benar.
1: Beberapa saya lihat gak bisa karena memang pasarnya berbeda begitu.
0: Tapi Mas Bayu, biasanya kalau ikut yang bareng-bareng, ibaratnya kita sebut aja misal ikut travel lah, travelnya lagi ada event gratis nih buat semua orang gitu. Tapi kan kita mesti ikut apapun agenda yang udah disiapin ya. Kadang kita kan juga pengen bebas tuh di tempat tujuan, pengen main kesana sendiri, pengen kesana sendiri. Itu kan gak bisa.
1: Karena Ya, menarik Bang. Mm-hmm. Kalau itu sampai kejadian karena Ayah pernah pengalaman kayak gitu, Ayah ikutin dulu agendanya. Oke, agendanya 3 hari. Mm-hmm. Nah, nanti kalau misalnya Ayah ada tujuan tertentu, Ayah udah kode ini, gini-gini, setelah mereka bubar pulang, Ayah ninggal di kota itu nggak apa-apa.
0: Oke, berarti
1: sendiri tentunya. Oh, ini aneh yang ini karena kalau Ayah bisa sih ngekat-ngekat program itu, cuman Ayah berasa diri satu kagak enak sama yang lain, kedua orang program gratis hanya kenapa kita ngekat-ngekat gitu kan. Biarin aja dulu ikutin. Oh, ternyata ada yang titik spot ini nggak dilewatin nih sama IO acaranya.
0: Nggak dieksplor gitu ya.
1: Ada kan banyak istilah, ada hidden gemnya yang kita nggak sempet ini, dia kelewatan aja, padahal ini menarik. Nggak apa-apa, Ayah tandain tuh checklist dulu gitu-gitu, udah pamit pulang. Ini acara udah kelar nih, nggak ada tambahan, udah nggak ada. Yang free udah nggak ada, ya udah. Ayah pakai budget-budget yang seada-adanya di kantong, itu tadi yang nggak belum gitu. Kalau pertanyaan Bang Nol gitu, pernah beberapa kali itu kejadian kayak gitu.
0: Oh, pernah kayak gitu juga ya? Berarti emang lebih kayak ya menghargai sebagai travelnya juga. Iyalah, acaranya udah selesai.
1: Karena kita diajakin acara itu tadi,
0: masa betul.
1: Kita dekat sendiri.
0: Benar.
1: Bahkan kita berbayar pun kalau itu kayaknya enggak nyaman, kan ada peserta lain.
0: Benar. Dan ada biasanya dari ya, dari travel juga tidak boleh ya mengadegandakan sendiri.
1: Dijamin juga okay, enggak nyaman. Jadi kalau ibaratnya sambil ke lokasi tertentu cuman icip-icip atau dibawa aja udah, karena waktunya ya ayo dikejar lagi sama krunya yang lain untuk segera jalan gitu kan, jadi enggak nyaman. Nah, kalau kita udah Ayah sendiri kan enak tuh, mau nanya-nanya dulu sama abang yang dagangnya, ibu yang dagangnya,
0: warga lokal gitu ya.
1: Warga lokal setempat itu kan nanti bisa buat konten kita buat sodorin, siapa tahu media ada yang mau ngangkat. Biar ngegantiin biaya budget Ayah sendiri tadi.
0: Sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui gitu ya.
1: Padahal gak ngajak nih, ide aja tapi
0: ternyata bisa. Iya benar-benar. Oke deh. Berarti kalau Bang Bayu tipikal yang oke deh, digratisin,
1: kita ikut aja. Siapa yang mau ikut aja dulu.
0: Oke deh.
1: Mau suka nggak suka atau bertolak 180 derajat nggak masalah.
0: Nggak masalah ya.
1: Ikut ya kan. Ajakin dulu. Kan nanti Ayah bisa milih justru karena udah ngikut, bisa tahu oh Ayah memang nggak cocok yang kayak gini. Udah pernah Ayah coba. Bukan kalah sebelum bertempur. Ayah udah ikutan bertempur, cuman Ayah nggak cocok.
0: Kurang cocok gitu ya.
1: Bagian bagian yang di penyiapan dapur kalau ini temanya bertempur ya, atau bagian perawatan ke Palang Merahan misalnya. Rupanya Ayah dikasih AK-7 juga nggak jalan gitu, malah Ayah lihat-lihat doang, nggak mau ditembakin ke musuh ya kan.
0: Oke deh, siap. Tapi emang Mas Bayu nganu ya, lebih seneng gitu ya buat jalan-jalan, eksplor tempat gitu ya.
1: Sebenarnya nggak terlalu, Ayah introvert ya, nggak terlalu hobi yang begitu. Kan ini temanya ini, masa Ayah jangan nggak mau. Ntar
0: iya benar-benar. Ya
1: kan? Tapi ada satu case tertentu Ayah nggak akan lebarin. Kondisi tertentu yang memang Ayah bukan ada 3 sektor kali ya, memang bukan Ayah banget. Itu hanya Ayah 2 pertanyaannya. Bukan nolak, tapi boleh nggak di split jadi case aja. Tapi kalau nggak bisa, Ayah bukan nolak, tapi Ayah kasih rujukan untuk teman Ayah yang hobi. Karena memang Ayah udah jelasin, karena Ayah bukan bidang sama sekali. Dan juga gak bisa, kalau cuma jalan-jalan tadi masih bisa ya. Tapi kalau ada 3 hal yang lain itu yang di manusia umum bisa, tapi Ayah tidak, Ayah enggak. Nah, gak apa-apa, Ayah tetap menghormati yang memberi dan bukan nolak. Tetap Ayah kasih 2 opsi dan insya Allah itu gak bikin sakit hati. Yang si pertanyaan nakalnya satu, dia sepertinya nyoba sama Ayah yang urusan begituan, kan Ayah bukan bidangnya.
0: Benar. Iya, kalau kita mungkin
1: salah aja dia kasih. Kadang-kadang undian
0: undian berhadiah lah ya.
1: Kan dia gak tahu siapa yang siapa aja, celup-celup kenanya ke Ayah.
0: Iya,
1: ngomong ke panitia begitu sih.
0: Berarti dikasih kesempatan ke orang lain yang memang lebih fit atau lebih cocok di ya, tempat cocok tersebut.
1: Kalau Ayah pasti Ayah nggak ambil, tapi kan Ayah nggak bilang nolak yang namanya udah dikasih.
0: Iya benar.
1: Tapi Ayah ada kadang-kadang 1-2 ada yang berhasil, tetap dia mau ngasih ke sini untuk dari penghargaan achievement gitu, nggak apa-apa. Tapi Ayah potong separuh, potong seperempat, potong 3 perempat, nggak apa-apa dalam bentuk tidak. Jadi fisik dalam bentuk cash gitu
0: dihormati. Juga. Mentahnya bisa aja kalau boleh bilang gitu ya.
1: Iya. Ngomong mentahnya sampai lupa. Ayah lagi nggak keingetan mangga sih, karena mangga mangga udah mengkel kan mentah gitu kan ya. Atau Iya, tanya aja, Bang.
0: Oke deh, siap. Terima kasih banyak, Mas Bayu, buat sharingnya.
1: Sama-sama, Bang Aris. Dilanjut sampai sini ya.
0: Siap, dah.
1: Terima kasih banyak, ya, Bang.
0: Oke.
1: Abang Pak semua, selamat sore semua.
0: Selamat sore, Bang Bayu. Oke deh. Iya, itu tadi dia, Mas Bayu di Cibubur. Dan emang ada ya tipikal orang yang memang lebih seneng ikut aja dah, dikasih gratisan, gak mau nolak juga. Tapi lihat-lihat si konduk juga nih, apakah memang yang ditawarkan itu sesuai dengan passion kita, sesuai dengan apa yang cocok-cocokan lah ya. Dan kalau emang di luar itu, ya udah kasih kesempatan ke orang lain kalau bisa. Kalau gak bisa ya bener tadi, mentahnya aja. Lebih bermanfaat gitu ya. Oke deh, buat Bang Haris, boleh. Oh, di HP udah ada, tapi di komputer belum ada nih notif masuknya, Bang Haris. Coba dimatiin dulu, Bang Haris, boleh. Kita jemput bola dari sini deh ya. Oke deh, Bang Haris di Kalianyar, mana tadi, hilang kan? Benar, Bang Haris, kita cari dulu. Mana nih WhatsApp-nya, kok gak ada? Kok hilang ya? Oke, Bang Haris, bentar, kita mungkin jeda satu lagu dulu kali ya. Ini WhatsApp, oh ini nih. Ada nih, bentar, kita buka dulu WhatsApp-nya, terus kita telepon ke Bang Haris. Tapi emang ya, namanya liburan juga cocok-cocokan. Kalau kita emang gak cocok dan juga gak apa namanya, gak srek gitu ya sama liburannya, ya mau dikata apa, kita juga gak bisa maksain gitu ya. Bener tadi kata Mas Bayu, kalau bisa ya sesuai passionnya aja, biar kita juga nyaman gitu, nggak terhalang apa namanya, nggak terhalang ini ya, nggak terhalang oleh situasi gitu ya. Oke deh, WhatsAppnya kenapa ini tidak mah. Oke, kita telepon lagi Bang Haris. Nah, ini lagi telepon ke Bang Haris nih, semoga bisa nyambung kali ini. Bang Haris, diangkat Bang Haris. Oke, sudah terhubung nih sama Bang Haris. Udah ngantri dari tadi. Halo, assalamualaikum Bang Haris, apa kabar?
2: Salam, Bang Noel.
0: Iya.
2: Selamat siang Bang Noel. Sehat selalu ya Bang ya.
0: Amin, sehat selalu, alhamdulillah. Bang Haris sehat ya?
2: Amin, amin.
0: Iya, oke deh. Bang Haris, kita lagi ngomongin soal liburan nih. Kalau tadi Mas Bayu katanya lebih milih ngikut aja kalau emang dikasih gratisan dan udah ada jadwalnya. Bang Bayu atau Mas Bayu itu lebih seneng ngikut aja, nggak usah ribet mikir gitu ya. Tapi kalau Bang Haris sendiri gimana nih?
2: Halo Bang, ini di suara HP nggak kedengaran suara Abang nih Bang? Di ayah ngedengerin suara di radion.
0: Oke, kalau sekarang?
2: Belum masuk Bang, suaranya Bang.
0: Belum masuk juga?
2: Iya.
0: Ini kadang-kadang nih, suka. Udah. Oh udah ya? Udah masuk. Oke, siap. Nah, itu tadi. Kira-kira kalau Bang Haris mau dikasih liburan gratisan, mau kemana Bang Haris kira-kira?
2: Alhamdulillah banget Bang. Kalau ayah sih, istilah katanya kan ada orang yang mau ngasih liburan. Ke mana aja gitu ya kan. Ya terutama ya untuk berdua sama istri ayah gitu Bang.
0: Jadi kalau misalnya gratisnya belum ada agendanya, benar-benar cuma dikasih mentahnya doang nih. Misal dikasih 10 juta deh buat Bang Haris, terserah mau liburan kemana. Bang Haris lebih milih liburan kemana? Ada gak satu tempat yang dari dulu dari dulu tuh pengen banget datang ke sana gitu?
2: Justru alhamdulillah juga itu Bang, kita dipercaya sama orang yang setiap kata yang udah mau ngasih kita gratisan gitu Bang ya. Jadi kalau aja sih tujuannya ya yang tadi Bang Noel bilang, ke mana tuh, Gunung Dieng itu Bang.
0: Oh, ke Dieng. Oke.
2: Iya.
0: Alasannya jadi kenapa tuh?
2: Penasaran sama yang kan ada tuh di TikTok apa sih yang apa yang salju embun.
0: Oh iya. Yang bunga es gitu ya, yang pokoknya suhunya tuh bisa sampai di bawah nol, jadi dingin banget gitu.
2: Dingin banget gitu kan, kayak beku gitu kan, embun aja di es banget kan gitu.
0: Iya benar-benar. Bahkan rumputnya juga bentuk es kristal gitu ya. Tapi kalau Bang Haris sendiri biasanya udah berjemur gitu, di Dieng kuat apa kagak nih nanti? Biasanya kan berjemur tuh.
2: Apa pakai jaket tebal gitu, Bang.
0: Pakai jaket tebal ya. Iya sih. Soalnya dulu pernah tuh Ayah juga waktu masih sekolah ya SMA gitu sama teman-teman ngetrip ke Dieng, ngecamp bener-bener kita dari Semarang tuh udah persiapan jaket dan sebagainya tetap masih kedinginan, Bang Haris. Emang sedingin itu di Dieng.
2: Kalau bangsa ke Candi Borobudur Ayo udah pernah tuh, Bang. Nah, ke Dieng ini belum pernah gitu, Bang.
0: Ke Diengnya belum pernah ya. Candi Borobudur juga bagus tuh sebenarnya. Cuman emang masuknya lumayan ya, Bang Haris ya.
2: Iya.
0: Iya, oke. Okay. Berarti emang kalau di
2: kan justru kalau ada orang yang mau ngasih gratisan ya, alhamdulillah banget.
0: Alhamdulillah banget ya. Tapi ini berandai-andai ya, bukan Ayo mau kayak ngasih harapan gitu ya.
2: Benar.
0: Oke, berarti emang kepengenannya ke Dieng itu ya, pengen ngerasain gimana sih ada ngelihat apa namanya bunga es gitu ya.
2: Iya.
0: Oke deh, siap. Terima kasih Bang Haris buat ceritanya. Mau salam-salam buat siapa nih?
2: Salamnya untuk Bang Noel, tetap sehat selalu Bang E.
0: Amin, terima kasih.
2: Bang Bayu, sehat selalu Bang Bayu. Mm-hmm. Juga untuk Pak Haji Kong Dani, sehat selalu.
0: Amin.
2: Bang Hasan yang di Jasinga, Kakung Jo, serta Uti.
0: Mm-hmm. Kakung Jo masih ngantri nih katanya nih.
2: Iya. Sebentar Kakung Jo ya. Ayo salam-salam dulu nih buat
0: Pak
2: Mukimi dan Pak Yati. Dan juga untuk Bu Umi, Bang Ali Topan, Bu Dindin, Cek Guria, dan untuk semuanya deh, Bang.
0: Semuanya aja ya. Oke deh, siap.
2: Sehat selalu dan
0: Amin.
2: Semangat.
0: Amin. Oke deh, siap. Terima kasih Bang Hari, sehat selalu.
2: Sama-sama Bang Noel. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Bang Haris dan juga Mas Bayu di Cibubur. Jadi emang kalau kita dapat kesempatan ya, mungkin kesempatannya langka gitu ya. Jarang orang tiba-tiba ngasih gratisan gitu ya. Ngasih gratisan buat terserah deh mau liburan kemana aja. Mau dipakai buat liburan ke apa namanya, ke daerah timur, mau liburan ke daerah Bali, ke apa namanya, ke Dieng tadi contohnya, bebas. Nah, kalau Abang Po kira-kira ada keinginan kemana nih? Nah, ini salah satunya yang Ayo penasaran juga nih. Kira-kira masih ada gak sih tempat yang masih dipenginin sama Kakung Jo nih? Kira-kira ya, apakah sudah dikunjungi semua tempat di seluruh Indonesia atau masih ada yang masih pengen dikunjungin? Halo, Assalamualaikum, selamat siang Kakung Jo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bang.
0: Iya.
3: Cuaca ya. Mengimpermasikan cuaca di sini panas banget ini, Bang.
0: Panas banget ya. Sama di sini juga panas gerah.
3: Iya, di sini tingkat tinggi enggak cerah, enggak gerah lagi, Bang. Panas.
0: Panas ya.
3: Cuaca. Ini cerah banget cuacanya ini.
0: Oke. Nah, kira-kira kalau cuaca di Kalimantan panas kayak gitu, kira-kira Kakung Jo sendiri pengen liburannya kemana nih? Apakah ke tempat-tempat yang dingin atau masih tetap kepengen tempat yang panas aja nih? Ke pantai misalnya.
3: Betulnya ya, kalau ke pantai nggak dingin, Bang. Pantai justru malah panas.
0: Iya, panas.
3: Iya, malah panas. Jangan dibilang dekat air itu dingin, justru malah panas. Kalau bisa mereka puncak, Bang. Ke puncak itu malah justru dingin, ke tempat-tempat yang ke ujung-ujung lah ya, Bang. Yang tempat perkampungan-perkampungan yang jauh dari polusi itu kan.
0: Benar.
3: Mereka cari sepi itu. Jauh dari polusi, sunyi, senyap, jauh dari keramaian, betul-betul hening lah, Bang ya. Di situ kita bisa healing, betul-betul healing itu loh.
0: Iya, tapi nah, Kakung Jo ada tempat spesifik gak mau berkunjung kemana gitu?
3: Gak spesifik, dulu ada sih, Bang ya, keinginan mau berkunjung ke Jawa sana, ke tempat kelahiran orang tua ya, tapi nggak keturutan sih.
0: Di mana itu Kakung Jo?
3: Di daerah Cilacap sana, Bang. Di daerah Bijakan sana.
0: Oh, Cilacap. Oke.
3: Tempat ke tempat mertua. Tempat mertua juga di Karanganyar sana, daerah Kemuning sana.
0: Oh.
3: Tapi nggak keturutan oleh karena apa, keduluan orang tua udah nggak ada semua.
0: Oke.
3: Orang tua nggak ada, jadi ya ketunda. Insyaallah hanya ketunda. Insyaallah dan waktu ada kesempatan, ada memang kesempatan dari finansial maupun umur ya kan. Ya kan nggak tahu sih, Bang ya. Kadang-kadang Allah nggak ngasih kesempatan. Abang ngasih kesempatan, kadang-kadang kita sakit dan finansial ada, kan nggak bisa tuh, Bang.
0: Iya.
3: Kalau berbeda apa memungkinkan kan. Kadang-kadang kita sehat, ongkosnya nggak ada, sama aja.
0: Iya.
3: Tapi kalau ngebahas tema gratis, ya sekarang tergantung gratisnya yang gimana gitu. Kadang-kadang nggak sesuai sama kita gitu, keinginan kita kan begitu.
0: Mm-mm. Misalnya dikasihnya kayak contohnya kayak Bang Haris tadi deh, dikasih mentahnya aja, dikasih duit berapa gitu buat terserah deh liburan kemana aja. Nah, cita-citanya Kakung tuh pengen berlibur kemana?
3: Ya kita selesaikan dulu budgetnya, Bang, hasil berapa? Mm-hmm. 10 juta apa 1 juta apa 1 miliar kan begitu.
0: Misal unlimited deh, ntar budget yang menyesuaikan tempatnya dari Kakung Jo. Misal Kakung Jo pengen ke daerah Papua, ke daerah NTT dan sebagainya, yang jauh-jauh nanti budgetnya menyesuaikan. Di mana Kakung Jo kira-kira?
3: Raja Ampat, Bang.
0: Oh benar sih, Raja Ampat ya, destinasi wisata impian banyak orang kalau itu.
3: Walaupun ada Bali kan, terlebih suka Raja Ampat, itu angan-angan doang ya. Kita kan boleh berharap andai-andai kan boleh.
0: Betul, temanya siang ini juga kita berandai-andai gitu ya. Bukan aja mau ngasih harapan buat Abang Po biar nanti ada gratisan gitu. Enggak, kita berandai-andai aja.
3: Cuma kan gak menutup kemungkinan, Bang.
0: Betul gitu.
3: Dan adik kata hari ini pun Bang Noel kasih PHP, kita kan gak duit kemudian hari kan begitu. Mungkin ada orang lain, pihak lain yang menyampaikan cerita dari tema ini, kita gak tahu.
0: Betul gitu, ya namanya rezeki gak ada yang tahu ya Kakung ya. Suatu saat ada tiba-tiba kita dapat rezeki apa, walaupun bukan bentuknya gratisan, tapi bentuknya dari hasil kerja keras kita juga bisa itu disebut sebagai rezeki juga gitu ya.
3: Betul. Jadi namanya rezeki itu kita jangan kita pandang dari sisi satu arah, satu sisi misal dari finansial, jangan. Kesehatan juga satu rezeki yang
0: nah itu besar. Dia kayak
3: kita uang banyak tapi sakit-sakitan, gimana kita menikmati coba,
0: Bang? Benar-benar kayak orang-orang yang emang dari muda udah kerja keras banget sampai nggak ada waktu buat liburan, begitu udah tua duitnya banyak gantian sakit, gak bisa kemana-mana.
3: Coba Bang bayangin masa muda sampai tulang dibanting-banting, untung aja gak remuk.
0: Iya kan? Istilah doang itu Kakung, banting tulang. Iya.
3: Ya maunya kan, ya kita kan maunya begitu, Bang.
0: Benar. Bisa
3: kita kan ibaratnya kan ada apa ya, ada bukan pepatah ya, semacam pengingatan ya. Manfaatkan masa muda kita selagi kita masih. Maksudnya apa? Untuk menjemput masa tua nanti gitu loh. Jadi
0: benar,
3: saat kita muda bersusah payah ngumpulin, nabung segala macamnya kan, intinya kan nanti untuk masa tua nanti itu cara yang tersambungan kan, untuk sambung kita lebarnya kan begitu.
0: Betul.
3: Jadi kita tinggal menikmati. Itu harapan. Jadi itu dengan harap. Tapi semua itu harapan, Bang. Kadang-kadang semua bisa terjadi 180 derajat, Bang.
0: Betul, jadi, itu dia.
3: Kita sehat kan begitu.

0: lah aja.
1: Iya betul.
0: Oke. Okay.
1: Kita ngobrol-ngobrol yang ringan-ringan.
0: Betul itu dia. Makanya ayo ngajak buat berandai-andai gitu ya, biar kita pikirannya nggak kosong.
1: Tapi gini bang, andai-andai yang kegedean itu berat mengayal. Nanti kalau jatuh sakit bang.
0: Iya ya. Terlalu banyak ke berharap dalam angan-angan nanti juga kalau nggak keturutan sakit gitu ya.
1: Ibarat pepatah mengatakan kan begini, lebih enak makan singkong apa singkong rebus tapi nyata daripada makan keju dalam hayalan.
0: Nah itu dia.
1: Jadi maunya makan singkong rasa keju kan nggak mungkin.
0: Iya.
1: Hidup itu realita. Yuk kita jalin bareng-bareng sama-sama.
0: Benar.
1: Kita tatap bersama kan gitu. Jadi hadapi dengan sesuai dengan kenyataan aja lah ya.
0: Betul, betul.
1: Kalau lagi kita mabuk kenapa enggak kan begitu. Kalau kita enggak bisa yuk kita berusaha semaksimal mungkin kan begitu.
0: Nah itu dia ya,
1: berusaha diiringi dengan doa. Yang ketiganya ya kita pasrah kepada Tuhan kan begitu.
0: Nah itu dia.
1: Nanti apa yang menentukan kok bang. Jadi apa yang terjadi nanti itu yang terbaik buat kita kan.
0: Setuju,
1: begitu.
0: Setuju, sepakat emang.
1: Kadang-kadang kita kan ngotot, wah Tuhan ini enggak adil, aku dibuat begini enggak sesuai kenyataan.
0: Yang ada ntar dibanting Tuhan malah kena nanti ya. Nah itu dia. Oke Desi ya, terima kasih banyak Kakung Jo buat ceritanya siang ini. Mau salam-salam buat siapa nih single-singgolannya nih?
1: Salamnya tadi buat Bang Ayu masuk pertama tadi ya, tadi sempat tabrakan juga tu. Terus masuk lagi tabrakan berbangga lagi tu. Sama kita kan usaha.
0: Iya benar, usaha belum keturutan ya, nanti keturutan juga ya ujung-ujungnya.
1: Jadi gini bang, kalau namanya keinginan gitu enggak keturutan, tiba ada sesuatu yang ganjel gitu loh. Makanya aku tadi usaha tetap usaha, makanya jadi agak ngeledek sama teman-teman.
0: Iya.
1: Heeh. Buat Bu Yati, Pak Bu Gimin juga ya.
0: Iya,
1: Terus Pak saya kita Wangkari, kemudian Bang Ali Topan, Bu Dindin juga. Terus buat Bu Ani, sehat Bu Ani.
0: Amin.
1: Dan lain-lain dan lain-lain kita berbagi. Oh, Aki Adi.
0: Aki Adi.
1: Beliau ini begini bang, persoalan kemudian keadilan aja yang beliau ngomong apa coba. Kalau saya gue kata itu gak adil kan.
0: Iya benar.
1: Beliau ini termasuk pendengarnya begitu antusias gitu loh bang, dengan berupa kayak misalkan
0: iya.
1: Yang lain kan emang kalau yang lain gak begitu, banyak kadang-kadang EGP emang gue pikirin gitu. Maksudnya gak peduli kan begitu. Akhirnya bukan begitu, beliau ini termasuk orang yang terus memperhati lah ya.
0: Antusias, benar.
1: Betul antusias gitu, empati, betul-betul empati gitu. Jadi kalau beliau disegel itu merasa punya utang budi, ingin nyenggol kan.
0: Nah
1: gitu.
0: Itu berarti tandanya Aki Adi abis ini kudu naik gitu ya Kakung ya.
1: Betul, ayo
0: Aki Adi naik. Nah itu ditungguin senggolannya tuh Aki Adi ya sama Kakung Jo.
1: Iya, okay. Jangan dirin doang itu loh.
0: Nah itu dia
1: juga, pandang juga. Kemudian betang dia sama Depok. Putih dia batang besi. Kemudian TNP juga ayo bang ya.
0: Oke.
1: Okay. Juga yang lain.
0: Oke. Okay.
1: Saja bang Bang
0: siap.
1: Senggol. Iya, Bang Noel. Makasih atas waktunya.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat Kakung Jo dan Uti ya. Dan itu dia tadi Bang Po ya. Beberapa Bang Po yang udah naik, ada Bang Mas Bayu, ada Bang Haris dan juga Kakung Jo yang udah berbagi ceritanya. Kira-kira mau kemana sih, apa tempat impiannya buat berlibur gitu ya, kalau dikasih kesempatan buat liburan gratis tanpa limit gitu ibaratnya. Berandai-andai aja tapi ya. Nah kira-kira kalau Abang Po gimana? Langsung aja ditelepon di 0812 1124928 atau di 0213504510.

tempat pengkomposan itu dari galon aqua bekas. Itu kemarin yang kami lakukan di Wahid Jernih. Kemudian juga ada ini dari mahasiswa Unair yang KKN di Tabahawa juga. Nah, itu juga cuma saya tidak sempat ikut yang di Tabahawa.

Sahabat Budaya Sekda Kota Ternate Rizal Marsauli secara resmi membuka musyawarah besar Ikatan Kekeluargaan Sihidanguri yang berlangsung di Pendopo Bala Kesultanan Ternate Sabtu 18 Juli 2026. Dalam sambutannya, Rizal menegaskan bahwa kemajuan suatu daerah tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik, tetapi juga oleh kuatnya modal sosial masyarakat. Menurutnya, hubungan kekeluargaan yang tetap terjaga akan memperkuat rasa memiliki terhadap kampung halaman, sehingga melahirkan kepedulian untuk bersama-sama membangun daerah. Melalui musyawarah besar tersebut, Rizal berharap lahir kepengurusan yang tidak hanya mampu menjaga eksistensi organisasi, tetapi juga memiliki visi dalam memberdayakan masyarakat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mempererat hubungan antar generasi, serta mendorong berbagai program di bidang sosial, pendidikan, ekonomi, dan budaya yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sihidanguri. Torang beralih ke kabar selanjutnya. Suasana Benteng Oranye Kota Ternate dipenuhi gelak tawa ratusan anak saat pemerintah Provinsi Maluku Utara memperingati Hari Anak Nasional HAN ke-42 Sabtu 18 Juli 2026. Tidak sekedar seremoni, peringatan tahun ini menjadi panggung kebahagiaan sekaligus penegasan komitmen pemerintah dalam membangun generasi yang sehat, tangguh, dan terlindungi. Keceriaan begitu terasa ketika Ketua Tim Penggerak PKK Maluku Utara Rusni Sarbin, Ketua Dharma Wanita Persatuan DWP Provinsi Maluku Utara Darmawati Samsudin, Kadis P3A Kairia, serta PLT Kepala Dinas Sosial Zain Kasim turun langsung berbaur bersama anak-anak panti. Mereka mengikuti permainan edukatif, memimpin berbagai games, hingga membagikan hadiah kepada para peserta yang antusias mengikuti setiap kegiatan. Momen tersebut menjadi gambaran bahwa Hari Anak Nasional bukan hanya tentang perayaan, tetapi juga kehadiran ruang yang penuh kasih sayang, perhatian, dan semangat bagi anak-anak, khususnya mereka yang berada dalam pengasuhan panti sosial. Kepala UPTD Panti Sosial Asuhan Anak PSAA Budi Sentosa Susan E. Garusi mengatakan, Hari Anak Nasional 2026 mengusung tema Sayangi Anak, Lindungi Anak, dan Bangun Masa Depan Bangsa dengan subtema Bangun Ketahanan Mental Anak, mewujudkan generasi tangguh dan berdaya. Menurutnya, tema tersebut mengingatkan seluruh pihak bahwa setiap anak memiliki hak yang sama untuk memperoleh kasih sayang, perlindungan, pendidikan, dan lingkungan yang aman agar tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter serta mampu menghadapi tantangan masa depan. Sampai di sini kabar kiraha pukul 16, saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu-dofu. Sampai turam aku dapat kembali di kabar kiraha pada pukul 17 waktu Indonesia Timur. Tabea Subajau.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 4 Ternate, suara budaya Kirah.
1: Sahabat budaya, selanjutnya turang ikuti kumandang azan asar untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

Radio.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Lomba Dangdut.
1: Torang Badangdut, Dangdut Torang Punya kembali hadir di edisi siar hari Sabtu 18 Juli 2026 bersama Atoh Rabalan. Assalamualaikum dan selamat sore Subajo, sahabat budaya. Torang Badangdut, tentunya ngundi bisa mendengar lagu yang mau request, boleh salam-salam juga boleh ya. Untuk teleponnya saya sebutkan dia pin nomor 3126518, juga di 0821952666695. Yang mau gabung lewat WA juga boleh di 0853983951. Sahabat budaya, untuk umat muslimin dan juga muslimat, orang sampaikan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga mendapat ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sahabat budaya, buat ngoni sekali lagi yang lagi di rumah, berkumpul dengan keluarga, santai-santai sore hari ini, menikmati dorang pe akhir pekan, silakan ya bisa bergabung, request ngoni pe lagu yang mau sapa-sapa buat rekan, buat sahabat, tamang bae, terus juga buat ngoni pe keluarga juga boleh. Sahabat budaya, sekali lagi untuk nomornya di 3126518, juga di 0821952666695. Untuk WA-nya di 0853983951.
0: Torang Badangdut.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938? Saat itu Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East India atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.

Nasi cala atau yang disebut juga dengan nasi kembar adalah nasi yang dimasak dengan cara digulung dalam daun berdempetan dalam satu daun pisang, lalu dimasukkan dalam bambu dan dibakar. Bahan-bahannya terdiri atas beras, air, daun pisang hutan atau guliau, bambu dengan ukuran 20 cm, diameter 6 cm. Hingga kini masih menjadi makanan wajib dalam upacara atau kegiatan adat di Halmahera Barat. Nasi cala juga menjadi simbol bersatunya suku Sahu atau yang disebut Tala.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Torang Badangdut, Dangdut Torang.

0: Ternate Suara Budaya Kiraha. Terima kasih sahabat budaya masih di Torang Badangdut, Dangdut Torang Punya. Dan buat Ngoni yang ingin request lagu deng salam-salam, boleh gabung lewat telepon 3126518, juga di 0821952666695. Yang mau WA juga boleh di 0853983951. Baik sahabat budaya, lain WhatsApp ada Putra yang lagi di Perumnas ya, katanya menyapa untuk sahabat budaya. Salam kompak selalu dari Putra di Perumnas, salam kenal. Terima kasih buat Bung Ato, Kak Ato Ramalan yang lagi bertugas, lagu-lagunya mantap. Saya mau request lagu dari Ebi, Jangan Lama-Lama katanya. Buat Om Ongen dan juga Mr. Eja yang lagi bertamu sore hari ini sambil ngopi, terus berdengar Pro 4 Ternate katanya lagu-lagu mantap. Salam kompak selalu, jangan lupa acara nanti malam. Makasih buat Putra yang lagi di Perumnas. Baik sahabat budaya, saya ke line telepon. So ada yang gabung. Halo Torang Badangdut.
1: Dengan Ita ke Arto.
0: Iya, Ibu Ita di Santiung mau request lagu apa nih Ibu Ita?
1: Imam S. Arifin.
0: Siap. Dia berjudul apa nih?
1: Tanpa Kamu.
0: Tanpa Kamu. Baik. Ya. Saya cari dia pelagu. Silakan sambil salam-salam Ibu Ita.
1: Iya, salam buat Ato, sehat selalu. Yang galau-galau.
0: Siapa yang galau? Tong tara galau kong. Lanjut salam-salam buat siapa lagi ini Ibu Ita?
1: Ini Ibu Ata. Kalau kita terima kerja.
0: Biki apa?
1: Iya. Kalau orang tu setia itu mahal.
0: Iya.
1: Iya. Dia harus setia.
0: Oke. Okay.
1: Iya, salam buat aku, saya selalu.
0: Amin. Iya, Ibu Ita, makasih. Kembali kasih Ibu Ita di Santiung. So bergabung request lagu dari Imam S. Arifin, Tanpa Kamu, sahabat budaya. Yang mau gabung lagi boleh ya untuk ikutan lagunya. Silakan yang mau salam-salam 3126518. Halo. Oh belum, oh ini. Halo Torang Badangdut. Sudah okay, terputus ya, bisa dicoba kembali untuk line teleponnya sahabat budaya. Baik, berikut ini saya hadirkan lagu dari Ebi, Jangan Lama-Lama, spesial buat Putra di Perumdas.

Ya, torang sedi penghujung program Torang Bedangdut dan Dutorang Punya untuk edisi siar hari Sabtu tanggal 17 Juli 2026. Terima kasih Sekurna Fudofu untuk Goni yang soba gabung, soba dengar. Saya Atoh Ramalan mohon batabea sampai baku dapat lagi. Assalamualaikum dan selamat sore Subacow.

0: Diprompat RRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pedagang apa yang gak bisa ditawar?
1: Apaan Cut?
0: Tukang roti.
1: Loh
0: kok? Iyalah, jualannya roti tawar tapi gak bisa ditawar.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh, mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

Pai Mangoa adalah pesta adat setelah penaburan benih padi di Halmahera Barat, Maluku Utara. Sa'i artinya adalah memasak, sementara Ngoa berarti anak. Namun upacara ini tidak diartikan secara harfiah sebagai memasak anak, karena ini merupakan pesta yang gembira dan berlangsung selama 3 hari 3 malam saat padi yang ditanam sudah berumur 2 atau 3 minggu.

0: Abea menurut orang Maluku Utara merupakan nilai budaya yang sudah menjadi sebuah karakter yang syarat dengan tata krama melalui ucapan maupun gerak tubuh. Pola asuhan keluarga sangat mempengaruhi keawetan budaya Tabea dalam masyarakat Maluku Utara. Budaya Tabea sesungguhnya sangat tepat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam mendidik anak dengan cara mengajarkan hal-hal yang berhubungan dengan akhlak sesama, seperti mengucapkan Tabea atau permisi, sambil membungkukkan setengah badan bila melewati di depan sekumpulan orang-orang tua yang sedang bercerita. Inilah diantaranya ajaran-ajaran adat Maluku Utara sesungguhnya yang harus direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sekilas sikap Tabea terlihat sepele, namun hal ini sangat penting dalam tata krama masyarakat di daerah Maluku Utara. Sikap Tabea dapat memunculkan rasa keakraban meskipun sebelumnya tidak pernah bertemu atau tidak saling kenal.
1: Sio Seromtoha Koma Rimoy Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini berikut kami sampaikan berita utama.

Sari berita, Gubernur Maluku Utara paparkan alasan pinjaman 1 triliun yang akan diajukan pemerintah provinsi. Kapolda Maluku Utara berjanji akan memproses semua oknum anggotanya yang melakukan pelanggaran di tengah masyarakat, apalagi yang merusak nama institusi. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay Mabade 88,5 MHz, pemancar relay Morotai di 93,6 MHz, serta program 4 di 95,1 MHz. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya Iqbal Kutaman.

0: Berita pertama, Saudara Gubernur Maluku Utara paparkan alasan pinjaman 1 triliun yang akan diajukan pemerintah provinsi. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
1: Regular APBD saja dengan perhitungan tetap dipotong 800 miliar setiap tahunnya, kita belum mampu menyelesaikan 550.
2: Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengusulkan skema standby loan atau pinjaman siaga sebesar 1 triliun rupiah. Gubernur Maluku Utara Sherly Coanda mengatakan, usulan itu dilatar belakangi pemotongan transfer ke daerah atau TKD sebesar 800 miliar rupiah pada tahun 2026, serta belum adanya kepastian alokasi transfer pemerintah pusat pada tahun 2027. Penjelasan tersebut disampaikan Gubernur Sherly Coanda usai memberikan pemaparan kepada Badan Anggaran DPRD Maluku Utara di kediaman Wakil Gubernur Kota Ternate pada Kamis siang. Menurut Sherly, pinjaman tersebut dirancang bukan untuk langsung digunakan seluruhnya, melainkan sebagai dana cadangan yang dapat dicairkan secara bertahap. Masing-masing 500 miliar rupiah pada tahun 2027 dan 500 miliar rupiah pada tahun 2028 apabila kondisi fiskal kembali tertekan. Dana itu diprioritaskan untuk mempercepat pembangunan jalan dan jembatan di 10 kabupaten dan kota di Maluku Utara.
1: Kita masih punya 550 km jalan yang harus kita bangun sampai 2030 dengan regular APBD saja, dengan perhitungan tetap dipotong 800 miliar setiap tahunnya, kita belum mampu menyelesaikan 550.
2: Gubernur Sherly menjelaskan, saat ini tingkat kemantapan jalan provinsi baru mencapai sekitar 46%. Dengan tambahan dukungan pembiayaan melalui standby loan, pemerintah menargetkan kondisi jalan mantap dapat meningkat hingga sekitar 90% pada tahun 2030. Menurutnya, pembangunan infrastruktur menjadi kebutuhan mendesak agar masyarakat di desa-desa yang selama ini belum terhubung jalan dan jembatan dapat menikmati akses transportasi yang lebih baik dan mendorong pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Maluku Utara. Sementara itu, terkait mekanisme pengembalian pinjaman, Sherly mengatakan pemerintah menyiapkan masa tenggang atau grace period selama 2 tahun. Dengan skema tersebut, dana yang dicairkan pada tahun 2027 baru mulai dilunasi pada tahun 2029, sedangkan pencairan tahun 2028 akan dikembalikan pada 2030.
1: Bank belum ada yang ditetapkan, ini kan kita baru berdiskusi, bunga simulasi yang kita pakai adalah 7%, kenapa? Karena range bunga antara SMI dengan bank daerah yang ada antara 6-7%, jadi simulasi yang kita pakai adalah 7%.
2: Gubernur perempuan pertama di Maluku Utara ini mengatakan, hingga kini belum ada bank yang ditetapkan sebagai pemberi pinjaman. Pemerintah provinsi masih membuka pembahasan dengan sejumlah lembaga keuangan, diantaranya Bank DKI, Bank BTN, hingga Bank Syariah Indonesia, untuk mendapatkan penawaran bunga paling kompetitif apabila usulan tersebut disetujui. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Selanjutnya, Saudara Wakil Wali Kota Ternate Nasri Abu Bakar resmi membuka kompetisi cerdas cermat, tebak gambar dan what wants to be millionaire di Pendopo Kesultanan Ternate yang diinisiatif Yayasan Noble Future Education. Berikut laporan reporter Sofyan Togubu berikut ini.
3: Yang membuat kegiatan ini semakin istimewa adalah penggunaan bahasa Ternate sebagai salah satu materi utama dalam kompetisi.
4: Wakil Wali Kota Ternate Nasri Abu Bakar resmi membuka kompetisi cerdas termat dan tebak gambar yang diikuti puluhan peserta. Dalam sambutannya, Nasri menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada penyelenggara yang telah menghadirkan kegiatan inspiratif, kreatif, sekaligus edukatif bagi generasi muda.
3: Di kegiatan ini bukan menggunakan bahasa Indonesia, melainkan menggunakan bahasa daerah, khususnya bahasa Ternate. Nah, ini yang beda dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Dan ini satu awal, satu momentum yang baik untuk kita sama-sama bertanggung jawab dalam hal pelestarian bahasa daerah kita. Namun, kita juga harus jujur mengakui bahwa di era modern seperti sekarang, penggunaan bahasa daerah mulai mengalami penurunan, terutama di kalangan generasi muda.
4: Menurutnya, perkembangan teknologi informasi dan kecerdasan buat telah mengubah cara belajar generasi muda. Karena itu, dunia pendidikan dituntut terus berinovasi agar proses pembelajaran tidak hanya berlangsung di dalam kelas, tetapi juga melalui berbagai kegiatan kreatif dan interaktif.
3: Saya melihat bahwa kompetisi yang dilaksanakan hari ini merupakan salah satu bentuk inovasi tersebut. Konsep cerdas cermat, tebak gambar dikemas secara menarik sehingga anak-anak dapat belajar sambil bermain, berpikir cepat, bekerja sama, dan mengasah kemampuan dalam suasana yang menyerangkan.
4: Nasri menegaskan pemerintah Kota Ternate berkomitmen mendukung berbagai program pendidikan yang mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus melestarikan nilai-nilai budaya daerah. Reporter Sofyan Togubu melaporkan.
0: Kita ke informasi berikutnya. Saudara, Kapolda Maluku Utara berjanji akan memproses semua oknum anggotanya yang melakukan pelanggaran di tengah masyarakat, apalagi yang merusak nama institusi. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Jelan berikut ini.
5: Laporkan ke saya, nanti kita tindak.
6: Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman berjanji akan melakukan perbaikan internal dan menertibkan semua oknum yang melakukan pelanggaran di luar dari aturan yang ada. Hal tersebut disampaikan langsung Irjen Pol Arief Budiman saat dikonfirmasi RRI. Kapolda juga mengakui semua pelanggaran yang dilakukan oknum akan ditindak mulai dari pelanggaran bahan bakar minyak atau BBM, kayu ilegal hingga pelanggaran-pelanggaran lain yang mencoreng nama institusi Polri secara keseluruhan. Kapolda juga meminta masyarakat untuk melaporkan langsung ke kepolisian terdekat atau langsung kepadanya jika ditemukan adanya oknum anggota Polri yang melakukan pelanggaran di tengah masyarakat. Secara tegas, Kapolda juga menyatakan pelanggaran apapun yang dilakukan oknum akan ditindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
5: Anggota-anggota yang melanggar-melanggar itu kita akan tertibkan semua itu.
7: Selain kayu, BBM juga ya?
5: Termasuk semua.
7: Kalau misalkan di lapangan ada kedapatan oknum-oknum yang dilakukan.
5: Laporkan ke saya, nanti kita tindak.
7: Berarti tidak main-main dalam penanganan.
6: Disentil terkait dengan oknum anggota Polresta Tidore yang dilaporkan atas tuduhan perbuatan tidak menyenangkan lanjut Kapolda, pihaknya sudah menerima informasi dan telah memerintahkan Propam untuk melakukan pendalaman secara serius.
5: Oh iya, itu yang kemarin ya. Yang viral itu, ya kita tidak lanjut. Propam sudah mengambil langkah itu.
6: Kepada seluruh masyarakat, dirinya kembali meminta untuk memberikan informasi sekecil apapun terkait pelanggaran anggota atau keterlibatan oknum dalam kegiatan ilegal yang dilarang. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Bunda PAUD Maluku Utara ajak anak-anak untuk bijak bermedia sosial di Hari Anak Nasional. Selengkapnya disampaikan reporter Wahyudi Yahya.
8: Kepada anak-anak tercinta, Bunda harapkan jangan sering untuk melakukan hal-hal yang apalagi sekarang di dunia IT, jangan sering memposting hal-hal yang dapat memprovokasi.
2: Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tingkat Provinsi Maluku Utara digelar meriah di Benteng Orange Kota Ternate Sabtu pagi. Dalam kesempatan itu, Ketua Tim Penggerak PKK Maluku Utara Rosni Sarbin mengajak seluruh anak untuk menjaga akhlak, memperkuat ibadah, serta bijak menggunakan media sosial di era digital. Menurut Husni, kemajuan teknologi harus dimanfaatkan untuk hal-hal positif. Ia mengingatkan anak-anak agar tidak mudah terpancing membuat unggahan yang memicu perpecahan atau menghina orang lain.
8: Dan selanjutnya juga kepada anak-anak tercinta, Bunda harapkan jangan sering untuk melakukan hal-hal yang apalagi sekarang di dunia IT, jangan sering memposting hal-hal yang dapat memprovokasi.
2: Selain itu, Rusni juga berpesan agar anak-anak tetap menjaga sholat 5 waktu, membiasakan diri berlomba dalam kebaikan, serta terus menghormati sesama. Ia menegaskan, anak-anak merupakan generasi penerus dan permata hati Maluku Utara yang akan menentukan masa depan daerah dan bangsa. Sementara itu, Kepala UPT Panti Sosial Asuhan Anak Budi Sentosa, Susan Egarusi mengatakan, peringatan Hari Anak Nasional tahun ini mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan, dengan subtema Bangun Ketahanan Mental Anak, Mewujudkan Generasi Tangguh dan Berdaya. Menurut Susan, tema tersebut menjadi pengingat bahwa setiap anak berhak memperoleh kasih sayang, perlindungan, pendidikan, dan lingkungan yang aman agar tumbuh menjadi pribadi yang sehat, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan zaman.
9: Adapun tujuan kegiatan ini adalah memperingati Hari Anak Nasional, menumbuhkan ketahanan mental dan karakter anak, meningkatkan kepedulian terhadap perlindungan anak, serta mempererat kebersamaan antara anak, keluarga besar PSAA, pemerintah, dan para pemangku kepentingan.
2: Kegiatan ini turut dihadiri Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Maluku Utara Dharmawati Samsudin, Ketua DWP Kota Ternate, Kepala Dinas P3A Hairiyah, serta PLT Kadi Sosial Jen Kasim. Peringatan Hari Anak Nasional bersama anak-anak panti Kota Ternate di Benteng Orange digelar Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara berkolaborasi dengan Dinas P3A. Kegiatan diisi dengan jalan sehat, senam bersama, permainan edukatif, edukasi perlindungan anak, penyerahan bingkisan, hiburan hingga sesi foto bersama. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat kepedulian seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman, ramah dan mendukung tumbuh kembang anak di Maluku Utara. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Selanjutnya, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakiraannya untuk besok? Kami ajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babullah Ternate bersama Prakirawan Dewi. Silakan informasinya.
10: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya Dewi bertugas sebagai perakirawan cuaca. Stasiun Babullah Ternate akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di Wilayah Maluku Utara Sabtu 18 Juli 2026. Secara umum kondisi cuaca pada malam hingga dini hari umumnya adalah cerah hingga cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Untuk suhu udara berkisar antara 23 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembaban udara relatif antara 80 hingga 100%. Untuk arah angin bervariasi dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan 5 hingga 50 km per jam. Gelombang di wilayah Maluku Utara masih relatif cukup tinggi, berkisar antara 0,5 hingga 2 meter. Untuk waspadai potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat kecepatan angin mencapai 50 km per jam. Untuk perakiraan esok hari, di wilayah Maluku Utara secara umum diperkirakan cerah pada pagi hingga malam hari, namun ada potensi terjadi berawan pada siang dan malam hari. Kemudian untuk himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca di Wilayah Maluku Utara, dikarenakan untuk beberapa hari ke depan masih berpotensi gelombang tinggi diakibatkan adanya peningkatan kecepatan angin di perairan Wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Baik, terima kasih Prakirawan Dewi untuk informasinya. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Iqbal Kutaman, teknik montase Bung Adrian Fernando dengan desk editor Davi Baba. Undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Senen, Wali Kota Tidore Kepulauan, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Dengan semua keseruannya pada program Pesta Bola Dunia Radio Republik Indonesia, jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia RRI Pro 1 Ternate dimanapun Anda berada. Apa kabar di sore hari ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan pendengar, di edisi Sabtu 18 Juli 2026 untuk di Ternate Sore Lanjutan dan juga Ternate Malam, Anda bersama saya Iqbal Kutaman dan juga operator ada Bung Adrian ya, beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Dan kami akan menemani Anda hingga pukul 12 malam atau pukul 24 waktu Indonesia Timur dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu hiburan. Untuk menemani suasana santai Anda di sore hari ini ataupun untuk Anda yang dalam perjalanan juga, ekstra hati-hati di jalan. Dan pendengar ya, untuk Anda ya, jangan lewatkan juga ya Pesta Bola Dunia 2026 ya, untuk perebutan juara ketiga antara Prancis dan juga Inggris nih akan disiarkan langsung juga ya di RRI Pro 3 dan bisa Anda dengarkan RRI Pro 1 Ternate untuk edisi ini akan diselenggarakan ya pada Minggu 19 Juli 2026 pada pukul 6 waktu Indonesia Timur. Ya. Dan pendengar ya, jangan lewatkan juga ini ada pertandingan final ya Pesta Bola Dunia 2026 antara Spanyol versus Argentina nih pendengar ya. RRI juga mengadakan nobar dan juga debar nih, atau nonton bareng, dengar bareng ya. Dan pendengar, ini akan gratis nih ya, diselenggarakan pada Senin 20 Juli 2026 ini mulai pukul 3.30 waktu Indonesia Timur nih pendengar. Anda bisa ikutan ya, nonton gratis nih ya di pelataran parkir gedung RRI Ternate. Tentunya disiarkan langsung juga ya Pro 1 RRI Ternate. Anda bisa dengarkan di 101,8 MHz ya, dan juga di RRI Digital. Dan pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, kami informasikan juga untuk kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya untuk hari ini itu akan dikumandangkan pada pukul 18.45 waktu Indonesia Timur. Dan nantinya juga pendengar akan kami hadirkan ya untuk lantunan ayat suci Al-Quran. Kita dengarkan dulu ada mutiara hadis yang mau lewat. Tetap bersama kami.
3: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
4: Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci, dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari Abimu. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
3: Rosatu RRI Premium, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, dan kami informasikan kembali untuk Anda kaum muslimin muslimah untuk kumandang azan maghrib dikumandangkan pada pukul 18.45 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami hadirkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Haji Muammar J.A. Surah At-Tahrim ayat 1 dan seterusnya.
5: أعوذ بالله

0: Sadaqallahulazim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik pendengar, untuk anak kaum muslimin dan muslimat, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini, ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah

Bunda tobat sungguh-sungguh. Dan malaikat pun menyertai kalian seraya mendoakan dan mengaminkan setiap doa kalian, agar kalian keluar dari kegelapan menuju cahayanya. Dan Allah benar-benar menyayangi orang-orang beriman yang selalu berzikir kepadanya. Salam dari Allah bagi mereka yang selalu berzikir padanya, dan Allah persiapkan untuk mereka ganjaran yang mulia. Subhanallah. Bukankah kekasih senang menyebut nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang membanggakan nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang dibanggakan oleh kekasihnya? Semakin cinta, semakin banyak kita menyebut.

0: Baik pendengar, untuk anak kaum
1: Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.
2: Masih dipancarluaskan dari gedung lantai 1 RRI Ternate Jalan Sultan Hairun 02. Anda mendengarkan 95,1 FM Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tawia Subajo, sahabat budaya. Torang baku dapa lagi ya di Kieraha malam untuk edisi hari ini Sabtu 18 Juli 2020. 6 bersama dengan Tasni. Malam hari ini sahabat budaya sampai nanti di jam 12 ya. Jam 12 malam terang baku dapat sahabat budaya ya. Jadi kebersamaan kita sampai nanti di jam 12 malam ya. Tentunya dengan berbagai program Kieraha malam terhadirkan ya di malam Minggu sahabat budaya. Malam yang panjang katanya. Baiklah sahabat budaya, untuk malam ini Tora hadirkan lagu-lagu spesial ya di Sekapur Siri sahabat budaya pukul 19:03 ya. Dan tentunya ada juga ragam informasi yang nantinya Tora hadirkan sahabat budaya melalui portal rri.co.id. Dan untuk malam ini juga sahabat budaya torang hadirkan informasi seputar Piala Dunia ya, untuk nanti subuh dini hari sahabat budaya laga perebutan juara 3 ya, yang akan dipertandingkan antara Inggris melawan Prancis sahabat budaya, akan merebut posisi ketiga sahabat budaya. Dan nantinya juga di final ya ada Argentina melawan dengan Spanyol. Mana nih sahabat budaya pejagoan ya? Apakah sudah sesuai dengan prediksinya yang sampai saat ini masih melaju di partai final ya? Apakah sahabat budaya pejagoan Argentina atau jagoannya Spanyol, ataukah jagoannya sudah pulang duluan? Padahal kompetisinya belum selesai ya sahabat budaya. Begitulah ya pertarungan di Piala Dunia, saling memberi kejutan. Dan kita tidak menjangka ya bahwa sudah mendapatkan peserta di partai final antara Argentina melawan dengan Spanyol ya. Dan nantinya juga sahabat budaya, untuk sekedar informasi bahwa di LPP RRI Ternate juga mengadakan nobar ya, nonton bareng laga final ya nanti di pelataran RRI Ternate. Jadi semua juga bisa datang untuk menonton ya sahabat budaya, karena ada door prize katanya, ada hadiah-hadiah menarik lainnya yang akan dibagikan kepada penonton yang peserta nobar yang nonton laga final nantinya gitu ya. Informasinya sekedar itu. Jadi kalau berminat ya, daripada nonton di rumah sendirian atau nonton bareng tapi gak ada hadiah ya, tara ada hadiah, mending sahabat budaya nonton di halaman parkir atau pelataran RRI Ternate, dapat nobar ya, dapat hadiah pula kalau beruntung. Baiklah, satu lagu spesial Tora hadirkan untuk ini semua sahabat budaya dari Tai Umar ya. Oke, saya suka sekali lagu-lagunya almarhum sahabat budaya, karena lagu-lagunya juga mengandung nilai-nilai nasihat-nasihat juga dan nilai-nilai positif lainnya. Afalah no sojirangori, sahabat budaya, spesial untuk ini semua.

si Malam Rurio atau dalam bahasa pribumi Ternate disebut Malam Baku Bantu. Dalam tradisi adat ini, di setiap tamu atau undangan yang datang wajib membawa sedekah, dan di saat selesai acara, para tamu atau undangan diberi bawaan untuk dibawa pulang yang dinamakan Pakesa. Malam Rurio ini berlangsung pada satu hari sebelum acara akad nikah. Acara ini dilaksanakan secara terpisah, kedua mempelai di kediaman masing-masing. Malam Rurio ini hanya untuk undangan keluarga.

malam rodeo, kedua pihak mempelai saling berlomba untuk mengantarkan kue-kue tradisional ke masing-masing pihak mempelai. Lebih utamanya adalah dari pihak pria harus lebih dulu mengantarkan adat ini. Dan kalau dari pihak mempelai wanita yang lebih dulu mengantarkan, maka pihak mempelai pria harus membayar rugi karena terlambat mengantarkan adat ini. Dalam tradisi malam rodeo ini, ada menu khusus yaitu khusus kue-kue tradisional Ternate. Di antaranya, waji, pupaco, balapis, lalampa, apang, roti, cucur, dan

Suasana Benteng Orange Kota Ternate dipenuhi gelak tawa ratusan anak saat pemerintah Provinsi Maluku Utara memperingati Hari Anak Nasional ke-42 pada hari ini 18 Juli 2026. Tidak sekedar seremoni, peringatan tahun ini menjadi panggung kebahagiaan sekaligus penegasan komitmen pemerintah dalam membangun generasi yang sehat, tangguh dan juga terlindungi. Sahabat budaya, keceriaan begitu terasa ketika Ketua Tim Penggerak PKK Maluku Utara Rusni Sarbin, Ketua Dharma Wanita Persatuan DWP Provinsi Maluku Utara Dharmawati Samsudin, Kadis P3A Khairia serta PLT Kepala Dinas Sosial Jen Kasim turun langsung berbaur bersama anak-anak panti. Mereka mengikuti permainan edukatif, memimpin berbagai games, hingga membagikan hadiah kepada para peserta yang antusias mengikuti setiap kegiatan. Di mana momen tersebut menjadi gambaran bahwa Hari Anak Nasional bukan hanya tentang perayaan, tetapi juga menghadirkan ruang yang penuh kasih sayang, perhatian dan semangat bagi anak-anak, khususnya mereka yang berada dalam pengasuhan panti sosial. Sahabat budaya, Kepala UPT Panti Sosial Asuhan Anak PSAA Budi Sentosa ya, Susan Ega Rusim mengatakan, Hari Anak Nasional 2026 mengusung tema Sayangi Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan Bangsa dengan subtema Bangun Ketahanan Mental Anak, Wujudkan Generasi Tangguh dan Berdaya. Dan sahabat budaya, tema tersebut ini mengingatkan ya seluruh pihak bahwa setiap anak memiliki hak yang sama untuk memperoleh kasih sayang, perlindungan, pendidikan, dan lingkungan yang aman agar tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter serta mampu menghadapi tantangan masa depan. Dan sahabat budaya, di balik kemeriahan acara, pemerintah Provinsi Maluku Utara juga membawa kabar baik bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Di mana PLT Kepala Dinas Sosial Maluku Utara Jen Kasim mengatakan bahwa pemerintah tengah menyiapkan akses pendidikan yang lebih baik melalui Sekolah Rakyat Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat. Anak-anak yang berasal dari keluarga kategori desil 1 hingga desil 5 akan memperoleh kesempatan belajar di sekolah berasrama dengan fasilitas lengkap ya, mulai dari laptop pribadi, perlengkapan sekolah, hingga kebutuhan hidup selama di asrama. Sementara itu, sahabat budaya, Ketua TPKK Maluku Utara Rusni Sarbin mengajak seluruh masyarakat untuk tidak hanya memenuhi ya kebutuhan fisik, tetapi juga membangun karakter dan akhlaknya anak ya. Dan sahabat budaya, pesan dari Ketua PKK Maluku Utara, anak-anak tidak meninggalkan ibadah ya, terus berlomba dalam kebaikan serta bijak menggunakan media sosial dengan tidak menyebarkan konten provokatif maupun menghina orang lain. Dan sahabat budaya, peringatan Hari Anak Nasional 2026 di Maluku Utara pun menjadi lebih dari sekedar ya perayaan tahunan. Di tengah canda dan tawa anak-anak, pemerintah menegaskan komitmennya untuk memastikan setiap anak memperoleh hak atas perlindungan, pendidikan dan juga kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang lebih baik. Informasinya Tora lansir dari rri.co.id sahabat budaya, dan Torang masih hadirkan ragam informasi lainnya. Pastikan selalu bersama dengan Pro 4 Ternate, suara budaya Kiraha.

Kang Gila dari Sam Angwar, sahabat budaya, spesial untuk Anda semua yang masih setia mendengarkan siaran Pro 4 RRI Ternate. Sahabat budaya, BMKG melalui stasiun meteorologi kelas 1 Sultan Babula Ternate mengeluarkan peringatan dini cuaca di Maluku Utara. Peringatan dini tersebut berlaku bagi pagi hingga sore hari ya, mulai hari ini Sabtu 18 Juli 2026, waspada potensi peningkatan kecepatan angin di seluruh wilayah Maluku Utara. Selain itu, BMKG juga mengeluarkan ya peringatan dini tinggi gelombang di perairan Maluku Utara, dan waspada juga potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin ya, sahabat budaya. Dan Prakirawan BMKG Justia Gelensong ini mengatakan peringatan dini dikeluarkan BMKG menyusul prakiraan kecepatan angin mencapai 10 sampai 45 km per jam ya, dari arah tenggara ke barat, sahabat budaya. Dengan prakiraan tinggi gelombang secara umum yakni 0,5 sampai dengan 2 meter ya. Dan Justia menjelaskan juga bahwa prakiraan cuaca secara umum di Provinsi Maluku Utara pada pagi hari cuaca umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara, di mana perakiraan yang sama juga berlaku di seluruh wilayah Maluku Utara pada siang atau sore hari, sahabat budaya. Dan untuk suhu udara mencapai 28 sampai 33 derajat Celcius ya, dengan tingkat kelembapan relatif yakni 65 sampai dengan 85%, di mana masyarakat diharapkan ya terus memonitor perkembangan informasi cuaca dari BMKG melalui aplikasi info BMKG, sosial media, dan berbagai kanal informasi serta call center 196. Waspada ya sahabat budaya untuk cuaca hari ini dan seterusnya, karena yang kita rasakan saat ini juga kecepatan angin yang begitu cepat ya, dan ini juga mempengaruhi aktivitas di laut juga, sahabat budaya, mengganggu karena anginnya kencang, kemudian gelombangnya tinggi juga, sahabat budaya. Jadi harus kita banyak-banyak berikhtiar dan terus memantau prakiraan cuaca yang dirilis oleh BMKG maupun informasi dari RRI Ternate ya, melalui Pro 4 Ternate, Pro 1 Ternate, dan juga Pro 2 Ternate. Ya, dan Tora informasikan untuk kumandang ajan Isya, sahabat budaya, di Kota Ternate akan dikumandangkan pada pukul 19.58 waktu Indonesia Timur ya. Tora juga masih akan hadirkan ragam informasi lainnya, tetap bersama kami di Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kiraha.

merupakan benteng pertahanan yang dibangun oleh Spanyol ketika menduduki wilayah Tidore di awal abad ke-16. Pembangunannya dimulai pada tahun 1610 dan menjadi properti pertahanan Spanyol hingga tahun 1662. Benteng ini memang dibangun di atas batuan karang yang merupakan titik tinggi yang sangat baik untuk mengamati wilayah perairan maupun daratan Tidore. Persaingan Spanyol dengan Portugis juga menjadi salah satu alasan dibangunnya benteng ini. Namun, setelah kepergian Spanyol dari Tidore di tahun 1707, benteng ini sempat diusulkan untuk dibongkar oleh penguasa Belanda. Tetapi, usulan ini disanggah oleh Sultan Tidore Hamzah Fakhruddin yang pada saat itu berkuasa. Dan Sultan mengajukan usul untuk menjadikan benteng Tahula sebagai tempat tinggal keluarga Kesultanan Tidore. Benteng ini akhirnya tidak jadi dirobohkan dan menjadi tempat tinggal keluarga Sultan di bawah pengawasan.

tepat pukul 19.58 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya kita ikuti kumandang azan Isya wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Mewakili pimpinan Angkasawan dan Angkasawati RRI Ternate, kami bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat Isya.

wanita salehah adalah sebaik-baik keindahan. Menatapnya menyejukkan kalbu. Mendengarkan suaranya menghanyutkan batin. Ditinggalkan menambah keyakinan. Wanita salehah adalah bidadari surga yang hadir di dunia. Wanita salehah adalah ibu dari anak-anak yang mulia. Wanita salehah adalah istri yang meneguhkan jihad suami. Wanita salehah penebar rahmat bagi rumah tangga, cahaya dunia dan akhirat.

0: Ritual Kolano Uci Sabea atau turunnya Sultan ke Masjid adalah ritual yang dilakukan oleh Sultan dan masyarakat Ternate yang bermakna turunnya Sultan ke Masjid untuk melaksanakan sholat dan berdoa. Ini adalah pesona religi menarik dan berbeda dengan kesultanan lainnya di Indonesia. Karena dalam prosesi ini, sang sultan ditandu dan dikawal masyarakat adat Ternate dari Kedaton menuju Masjid Kesultanan. Usai melaksanakan sholat Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, sultan akan kembali ke Kedaton dengan ditandu seperti ketika keberangkatannya ke masjid. Di Kedaton, sultan dan permaisuri akan memanjatkan doa di ruangan khusus, tepatnya di atas makam para leluhur. Usai berdoa, sultan dan permaisuri akan menerima rakyatnya untuk bertemu dan bersalaman. Dalam satu tahun, ritual Kolano Uci Sabea dilaksanakan 4 kali, yakni pada malam kunut, malam Lailatul Qadar, serta hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ritual ini dilaksanakan secara turun-temurun oleh setiap Sultan Ternate hingga kini.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: Om Basri, dapur sotama bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang foloi, hahai.
0: Ini kompon menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala bagi itu tara bahaya.
1: Me itu tara apa kong Cipa.
0: Menguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu, Bolo. Hah?
3: 95,1 FM Pro 4 Ternate, suara budaya Kirahan.

Sukuru Dovu Doran terus bersama dengan Perempat Ternate, Suara Budaya Kiraha, dan sahabat budaya, utamanya Anda kaum muslimin dan muslimat yang telah menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah yang dikerjakan malam hari ini mendapat ridho serta pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selamat malam, selamat bergabung untuk Dora semua yang baru saja bergabung bersama dengan Tora malam hari ini, sahabat budaya. Semoga malam ini selalu diberikan keberkahan, diberikan kebahagiaan ya, sahabat budaya. Dan malam ini semoga selalu diberikan keharmonisan dalam rumah tangga. Dan tentunya malam minggu ya, waktu untuk bersama keluarga sangat panjang gitu, sahabat budaya, menghabiskan akhir pekan nantinya ya. Dan terus membina dan juga menyambung tali silaturahmi antara kerabat keluarganya biar tetap harmonis ya, sahabat budaya. Kalau harmonis mah enak ya, tidak ada marah-marah lagi gitu, sahabat budaya. Apalagi keharmonisan dibangun dalam bertetangga. Baik, Tora akan kembali dengan ragam informasi, sahabat budaya. Pastikan selalu bersama dengan Torang di Perempat Ternate.

selamat ya untuk

Cinta Sakota dari Mita Talhatu, spesial untuk Dora semua yang saat ini lagi melaksanakan rutinitasnya ya, atau ngoni semua sahabat budaya yang saat ini lagi makan malam bersama dengan keluarga. Semoga lagu ini membawa kehangatan ya dalam keluarga sahabat budaya, dan tentunya bisa menghibur Dora semua di malam hari ini. Dan lagu yang sempat banyak dicintai ya oleh masyarakat Indonesia Timur ya, lagu Mita Cinta Sakota ini juga sangat diterima luas ya oleh masyarakat Maluku Utara. Dan Mita memang banyak penggemar ya di Maluku Utara, pernah konser di Halmahera Barat juga ya, sahabat budaya, waktu Festival Teluk Cailolo. Dan suaranya memang berkarakter sekali ya, salah satu penyanyi andalan Maluku ya, dan juga Maluku Utara, sahabat budaya. Torang hadirkan informasi ya, di mana sahabat budaya 7 siswa Kemenak Halmahera Tengah lolos Paskibraka Kabupaten ya 2026. Semangat nasionalis dan jiwa kepemimpinan generasi muda tampak menggelora dalam pembukaan pemusatan pendidikan dan pelatihan pasukan pengibar bendera pusaka di Kabupaten Halmahera Tengah yang digelar di Pendopo Valecino Weda. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Halmahera Tengah dan dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda, diantaranya jajaran Polres Halmahera Tengah, Kodim, serta pimpinan organisasi perangkat daerah OPD dan instansi vertikal. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Tengah, Hasim H. Hamja, sebagai bentuk dukungan terhadap pembinaan karakter, kedisiplinan, dan semangat kebangsaan bagi para calon anggota Paskibraka. Dan sahabat budaya, dalam momentum pembukaan tahun ini ya, ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Tengah, karena sebanyak 7 siswa dari satuan pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama ini berhasil lolos dan dipercaya menjadi anggota Paskibraka Kabupaten Halmahera Tengah. 7 siswa tersebut terdiri atas 4 siswa dari Madrasah Aliyah Negeri Halmahera Tengah di bawah kepemimpinan Nuryanti Ismail, serta 3 siswa dari SMAK Makedonia Lelilev Sawai di bawah kepemimpinan Heri Manggadi ya. Prestasi ini menjadi bukti nyata bahwa lembaga pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama mampu mencetak generasi muda yang unggul, disiplin, dan memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Sahabat budaya, dalam kesempatan itu juga Kakan Kemenak Kabupaten Halmahera Tengah Hasim H. Hamja menyampaikan apresiasi dan rasa bangga kepada para siswa yang telah mengharumkan nama madrasah dan sekolah. Ia juga berharap para peserta mampu memanfaatkan seluruh rangkaian pendidikan dan pelatihan sebagai bekal untuk membentuk karakter kepemimpinan, cinta tanah air, serta semangat pengabdian kepada bangsa dan juga negara. Dalam keikutsertaan 7 siswa dari madrasah dan sekolah di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Tengah menjadi kebanggaan sekaligus motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan yang tidak hanya unggul dalam bidang akademik ya, tetapi juga dalam bidang keagamaan, dan mampu melahirkan generasi yang berkarakter, berintegritas ya, dan siap mengabdi bagi Indonesia. Dan memang walaupun apapun ya sekolahnya, kalau kita dengan niat dan juga kerja keras dalam mengikuti proses ya sahabat budaya, untuk menjadikan generasi yang cerdas ya, dan ini juga karena guru-gurunya yang sabar mendidik anak-anaknya ya, untuk bisa membawa mereka ya meraih prestasi dan juga bisa membuat mereka meraih masa depan yang lebih cemerlang gitu ya sahabat budaya. Informasinya torang lansir dari rri.co.id ya. Dan torang masih ada informasi juga ya
ada beberapa informasi yang nantinya terhadirkan untuk Dora semua. Malam hari ini tetap bersama kami di Prompa Ternate, Suara Budaya Kieraha.

Air kaca merupakan sungai bawah tanah yang muncul di permukaan tanah. Disebut air kaca karena mata airnya sangat bening. Bila sebuah jarum dijatuhkan, maka kita bisa melihat jarum tersebut di dalam air. Air kaca juga terdapat di Pulau Morotai. Sumber air kaca mengalir ke Pantai Transmeter yang jaraknya sekitar 100 meter dari lokasi air kaca. Sebagian besar warga Pulau Morotai secara turun-temurun meyakini air kaca ada penunggunya yang gaib. Warga mengatakan ada satu wanita dan satunya laki-laki, namun mereka tidak mengganggu. Air kaca juga dipercayai membawa berkah. Warga percaya jika ada yang tidak punya keturunan bisa mengambil airnya untuk diminum. Selain itu, dapat mengobati berbagai penyakit tergantung bagaimana Anda punya niat untuk memintanya. Jika ingin permintaannya lebih besar, maka harus bersemedi terlebih dahulu. Itulah mistis air kaca yang masih dipercaya hingga saat ini. Air kaca Pulau Morotai pada masa Perang Dunia Kedua sebagai sumber mata air yang vital bagi pasukan Amerika Serikat. Mata air ini sering digunakan Jenderal MacArthur untuk mandi. Dan konon, ketika MacArthur mandi di tempat ini, dapat melihat ramalan dalam berperang nanti. Saat ini air kaca telah menjadi salah satu tempat wisata yang dapat Anda temukan di Pulau Morotai. Tertarik dengan sejarahnya? Mari beronda di Pulau Morotai.

0: Bah, kasih dulu aku cendolnya, Mbak. Aku haus sekali nih.
1: Boten enten, Mas.
0: Ah, tak usah pakai santan pun tak apa-apa.
1: Loh, sampun telas, Mas.
0: Ah, ya sudah, tak usah pakai gelas pun tak apa-apa.
1: Aduh, dasar wong edian.
0: Bah, kau tahu pula.

0: Tidak, Moiko pasang berhasil. Gampang ini, kalau menang torang kaya sudah.
1: Heh, stop eh, ngana sadar kata rada, itu dia penama judi bola. Piala dunia itu pesta, tapi kalau so masuk judi, pesta akan jadi duka.
0: Yoi, awalnya coba-coba, seru katanya. Tapi pas kalah, gaji satu bulan hilang percuma. Anak dan bini di rumah makan apa?
1: Joko, judi bola itu candu. Hari ini menang sadiki, besok dapat tagih utang. Lama-lama motor, rumah, sampai keluarga bisa jadi taruhan.
0: Di Ternate, torang bersaudara, jangan sampai gara-gara bola, torang baku tipu, baku ancam, sampai masuk penjara.
1: Jadi ingat, nikmati pesta Piala Dunia 2026 dengan sehat. Dukung anak tim jagoan. Tapi jangan gadekan ngapi masa depan.
2: Bauni boleh, judi jangan.

0: jahit baju dari bahan katun.
1: Cakep.
0: Untuk dipakai pergi berburu. Bujang lapuk jomlo menahun. Belum pernah laku-laku.
2: Tadi kan Bung Din bilang gadis terdapat janda terdapat. Bagaimana kalau misalkan dapat janda harus kasih pantun begini.
0: Oh,
2: saya
0: bagaimana?
2: Kasih dulu.
0: Iya.
2: Kain katun dibuat rendah.
0: Cakep.
2: Lalu dipasang depan pagoda. Walau dirimu sudah menjanda, namun cintaku tetap di dada.
3: Pantun Sesalam setiap hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Timur di RRI Pro 4 Ternate.

0: Rumah adat Sasadu merupakan rumah adat yang diwariskan oleh leluhur suku Sahu di Pulau Halmahera Barat, Maluku Utara. Sasadu berasal dari kata Sasa, Sela, Lamo atau besar, dan Tatadus, Tadus atau berlindung, sehingga Sasadu memiliki arti berlindung di rumah besar. Rumah adat Sasadu memiliki bentuk yang simpel atau sederhana, yaitu berupa rumah panggung yang dibangun menggunakan bahan kayu sebagai pilar atau tiang penyangga yang berasal dari batang pohon sagu, anyaman daun sagu sebagai penutup atap rumah adat, dan memiliki dua pijakan tangga terletak di sisi kiri dan kanan. Pada rumah adat Sasadu terdapat dua ujung atap kayu yang diukir dan memiliki bentuk haluan serta buritan perahu yang terdapat pada kedua ujung atapnya.
1: Rumah adat Sasadu merupakan rumah adat yang diwariskan oleh leluhur suku Sahu di Pulau Halmahera Barat, Maluku Utara. Sasadu berasal dari kata Sasa, Selalamo atau besar, dan Tatadus, Tatadus atau berlindung, sehingga Sasadu memiliki arti berlindung di rumah besar. Rumah adat Sasadu memiliki bentuk yang simpel atau sederhana, yaitu berupa rumah panggung yang dibangun menggunakan bahan kayu sebagai pilar atau tiang penyangga yang berasal dari batang pohon sagu, anyaman dan sagu sebagai penutup atau rumah adat, dan memiliki dua pijakan tangga terletak di sisi kiri dan kanan. Pada rumah adat Sasadu terdapat dua ujung atap kayu yang diukir dan memiliki bentuk haluang dan buritan perahu yang terdapat pada kedua ujung atap. Bumbungan tersebut melambangkan perahu yang sedang berlayar. Karena suku Sahu merupakan suku yang suka berlayar mengarungi samudra. Selain itu juga, pada bumbungan atapnya digantung dua buah bulatan yang dibungkus ijuk.
0: Rumah adat Sasadu tidak memiliki pintu dan sisi-sisinya tidak memiliki dinding penutup. Untuk memasuki rumah adat Sasadu, terdapat 6 jalan masuk sekaligus jalan keluar. Setiap jalan diperuntukkan untuk orang-orang tertentu. 2 jalan masuk dan keluar khusus untuk perempuan, 2 jalan khusus untuk laki-laki, dan 2 jalan khusus untuk para tamu. Suku Sahu merupakan suku yang menjunjung tinggi dan sangat menghargai penduduk wanitanya. Hal ini ditunjukkan pada bagian dalam rumah adat Sasadu. Selain terdapat dego-dego atau dipan bambu untuk duduk, pada bagian dalam ruangan tersedia 2 buah meja, di mana satu meja khusus untuk perempuan diletakkan pada bagian depan, sedangkan satu meja diperuntukkan bagi laki-laki diletakkan di bagian belakang. Penempatan meja perempuan pada bagian depan ini dapat diartikan bahwa bagi suku Sahu, wanita akan didahulukan dan laki-laki akan selalu melindunginya dari belakang.
1: Rumah adat Sasadu tidak memiliki pintu dan sisi-sisinya tidak memiliki dinding penutup. Untuk memasuki rumah adat Sasadu, terdapat 6 jalan masuk sekaligus jalan keluar. Setiap jalan diperuntukkan untuk orang-orang tertentu. 2 jalan masuk dan keluar khusus untuk perempuan, 2 jalan khusus untuk laki-laki, 2 jalan khusus untuk para tamu. Suku Sahu merupakan suku yang menjunjung tinggi dan sangat menghargai penduduk wanitanya, dan hal ini ditunjukkan pada bagian dalam rumah adat Sasadu. Selain terdapat dego-dego untuk duduk, pada bagian dalam ruangan tersedia 2 buah meja, di mana satu meja khusus untuk perempuan diletakkan pada bagian depan, dan sedangkan satu meja yang diperuntukkan bagi laki-laki diletakkan pada bagian belakang. Penempatan meja perempuan pada bagian depan dapat diartikan bahwa bagi suku Sahu, wanita akan didahulukan dan laki-laki akan selalu melindunginya dari belakang. Rumah adat Sasadu ini dibangun tanpa menggunakan paku, tetapi menggunakan bahan alam, yaitu pasak kayu untuk memperkuat sambungan dan tali ijuk sebagai pengikat rangka atap. Akan tetapi, lantainya dibangun menggunakan semen karena pemeliharaannya lebih mudah. Dan untuk rumah adat ini juga dilengkapi bendera besar yang disebut Panji dan bendera kecil yang disebut Dayalo. Di sekelilingnya dihiasi kain putih berbentuk bukit-bukit kecil yang disebut Paturo yang menunjukkan lambang negara Kepulauan Republik Indonesia. Pada bagian pusat di dalam rumah, adat Sasadu utamanya diletakkan alat musik tradisional Kakabelu. Kakabelu berbentuk gendang panjang yang terbuat dari batang pohon sagu yang disusun saling menyilang. Kakabelu

berbagai macam keperluan, diantaranya yaitu untuk perayaan pesta adat, baik pernikahan maupun kelahiran, yang dapat dirayakan hingga 7 hari 7 malam. Dari Bumi Moloku Kieraha, saya Rima Amurang.

0: ketemu camer nih. Mampir ke minimarket dulu ah.
1: Ini kembaliannya ya, Mbak. Makasih.
0: Mbak, saya duluan aja dong.
2: Hei, anak muda, kamu gak lihat saya ngantri dari tadi?
0: Oh iya, maaf Pak, belanjaan saya kan dikit juga.
2: Bukan soal banyak atau sedikit, kamu itu tidak membudayakan antri. Kamu tahu gak kenapa harus ngantri? Itu untuk menciptakan budaya tertib.
0: Wah, saya ini cum laude loh di kampus saya, jadi gak usah banyak ngajarin.
2: Nah itu, antri ini juga menunjukkan tingkat kecerdasan emosional seseorang. Banyak orang yang memiliki kecerdasan intelektual, tapi tidak memiliki kecerdasan emosional. Makanya, budayakan antri.
3: Ada apa, Pak? Loh, Fadli?
0: Hah? Papa?
2: Oh, jadi ini yang namanya Fadli.
3: Om.
4: Dina, Papa nggak setuju kamu sama orang yang nggak bisa menghargai orang lain seperti ini. Ayo kita pulang.
0: Om. Yang gimana nih?
3: Ah.

berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tabea Sobat Jo, sahabat budaya. Torang berkudapa lagi di acara kesayangan torang bersama Sagu Santai dengan Lagu. Malam hari ini ditemani Tasnim sampai nanti di jam 11 malam, sahabat budaya. Iya, sek ya, malam ini torang santai ya. Di malam minggu, santai dengan lagu-lagu spesial malam ini. Dan juga torang bertukar salam. Salam sehat, bahagia gitu ya, sahabat budaya. Salam kangen, rindu. Malam hari ini silakan yang mau bergabung di 312-6518 0821-9526-6695 ya. Dan tinggalkan pesan di WhatsApp 0853-9853-3951. Rindu kata Rada dengan Tasnim. Pasti rindu ya sahabat budaya, apalagi Sagu. Rindunya Sagu sebenarnya. Asik ya. Torang terima dulu yang bergabung malam ini, ada siapa dan di mana. Oke, masih berdering. Oke, ternyata masih berdering sahabat budaya. Torang terima, halo Sagu. Ya, halo Sagu. Ya, halo Sagu.
1: Halo Sagu, santai dengan lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang tidore seberang pulau.
1: Kok tahu sih?
0: Ya tahu lah, suaranya lagi fresh sebenarnya ya malam ini.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Suaranya terdengar merdu sekali, ya. Koipin.
1: Ya, karena alhamdulillah lukanya udah sembuh.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, karena belum ganti forban, tapi ya alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Semoga cepat sembuh, Koipin.
1: Amin, amin.
0: Amin ya rabbal alamin. Bagaimana, masih aman fansnya, Koipin?
1: Fans apa ini? Fans ini anak KKNK,
0: fans bola. Fans bola tuh kan bola belum berakhir.
1: Iya, tapi tong punya sepulang lama jadi.
0: Itu lagi.
1: Ini tinggal Argen deh.
0: Berarti sepindah Argen. Argen ke Spanyol nih.
1: Spanyol.
0: Oh, Spanyol. AC.
1: Spanyol, dukung Spanyol.
0: Prediksi berapa skornya?
1: 3-2 lah.
0: 3-2 kemenangan ya, Spanyol. Oke, ya, torang kunci. Karena di RRI juga ada nobar ya, Koipin. Ada door prize ya, semoga ada radio juga.
1: Memang luar biasa.
0: Mama Indah tuh yang dekat juga merapat.
1: Oh iya,
0: Paris Dora. Iya betul, harus merapat toh biar dapat nonton, dapat hadiah toh. Apalagi kalau tim juara lagi, oi dapat plus.
1: Eca Prancis juara berapa? Juara 3 atau juara?
0: Ini sabantar nih mau cari juara 3 dengan Inggris.
1: Iya Inggris.
0: Koipin mau dengar lagu apa malam ini?
1: Malam minggu ini tuh harus cari lagu yang
0: iya, lagu yang happy happy, jingkrang ya. Biar Koipin.
1: Oh, garis Malaysia, Boy Sanding.
0: Biar Koipin cuma di rumah be, toh batada sedike lah supaya orang kira tuh lagu ya.
1: Oke, ada Boy Sandi.
0: Gadis Malaysia ada Boy Sandi.
1: Iya.
0: Salam-salam dulu pas apa?
1: Iya, oke, ini baru pulang rapat di kantor Lurah Darah. Ini untuk perpisahan anak KKN. Belum acara mungkin penarikan tanggal 25 kalau tidak salah.
0: Oke.
1: Iya. Oke, buat adik paling ganteng, baik hati, selamat bertugas. Semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, amin. Operator juga ucapkan yang sama. Buat tetangga sini, Ko Ai, Buce, Ko Din, Ko Ama, siapa, Bung Otis, Bung Atus, Bung Taher, Bung duluan sudah ya. Nah, baru ini tong lanjut di bunda-bunda. Bunda Indah, Bunda Natalia, Bunda Serita, Bunda Ayu, Bunda Eba, siapa lagi ya? Andi Batam, Andi Alvarez, Adi Purnamasari. Adi Purnamasari kayaknya lama menghilang ya?
0: Monitor, sering monitor.
1: Oh, sering monitor. Kirain dia ke Batam, ketemu sen, ketasi katanya.
0: Hai.
1: Oke, buat anak-anak black metal lagi di acara darang. Buat anak-anak operator master, mungkin lagi persiapan juga ya, tanggal 26 insya Allah acara. Tanggal 5 tong angkat sound ke black metal perempuan insya Allah. Oke. Ini ada di studio minum apa tuh? Kopi ke
0: air putih nih, Koipin.
1: Aduh, luar biasa ya, air putih itu sehat
0: memang. Iya, yeah, betul.
1: Iya, itu kemarin ke dokter, dokter bilang, Ipin istirahat kopi. Mm-mm. Banyak air putih supaya luka itu.
0: Apalagi ada di Pekanari.
1: Alhamdulillah, itu Mama Indah dengar namanya.
0: Kanari itu over kemarin sudah.
1: Iya, tapi ini lagi kurang luka lagi, encok jadi.
0: Satu
1: bulan di hutan ini.
0: Oke, baik.
1: Oke, buat partai, monitor gabung, buat anak-anak mahasiswa KTS, paling cantik-cantik, cepatlah acara tung baju gitu. Jangan disebut, Om. Oke, adik ganteng.
0: Oke, siap.
1: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dengan Ko Ipin Rinaldi di Tidore Utara. Katanya dia jagokan Spanyol ya, menang 3-2 atas Argentina. Oke, baik. Torang menantikan nanti laga final di Senin dini hari ya, sahabat bunda ya. Torang terima lagi yang bergabung. Halo Sagu. Halo Sagu, sudah terhubung dengan siapa di mana? Halo, halo, halo. Halo, halo Sagu. Halo, sudah terhubung, silakan. Dengan siapa di mana? Halo.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Sagu, santai dengan lagu.
0: Santai dengan lagu. Ini terompet Abang Atus kah?
2: Abang Atus.
0: Abang Atus. Suaranya bagaimana nih Abang Atus? Lagi serak-serak?
2: Iya. Lagi kurang enak badan, jadi
0: okay.
2: Biasa kalau begini malam itu dulu di lapas di apa di lokasi STG, tapi gangguan jadi diam di tempat aja.
0: Oke, siap. Deng Tasnim.
2: Tasnim. Ya.
0: Deng Tasnim. Sehat-sehat nih Abang Atus. Semoga Abang Atus cepat sembuh ya.
2: Iya, terima kasih. Sementara ada ini, ada bola kaki.
0: Bola kaki perebutan juara ketiga Inggris deng Prancis.
2: Iya, berapa Atus deh. Sen-sen si orang secara tahu, jadi lu sepulang kampus semua jadi.
0: Coba
2: aja yang bergabung.
0: Sudah tadi ada yang sobat gabung. Baru buka acara nih. Ada Bung Ipin. Ko Ipin ya sobat gabung.
2: Oh, Ko Ipin di Tidore. Salam-salam dulu.
0: Siap.
2: Ya, salam tempe. Untas ya, selalu tiba tempe. Telepon ini harapan sehat selalu.
0: Amin.
2: Panjang umur selalu. Dompet selalu terisi lah.
0: Amin.
2: Terus buat semua sudah sensitif yang selalu bergabung-bergabung untuk suara ini kurang bagus lagu ini. Lagu biasa buntas ini empat kelapa dulu.
0: Oke, siap.
2: Empat kelapa Manado punya dan. Ya, lagu empat kelapa ini spesial buat Tom Terekan Bung Moko yang sudah menghilang dari Harvard sementara ada di hati ini. Tadi baru telepon sama Ratus jadi. Oke, terima kasih banyak. Bentar saya telepon. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dengan Abang Atus di Sahu Kota, sahabat budaya. Lagunya Isti ya. Ampas Kelapa. Oke, baiklah, ada gadis Malaysia dari Boy Sandi dan juga Ampas Kelapa dari Isti Julistri, sahabat budaya requestan dari Abang Atus dan juga Ko Ipin ya di Tidore Kepulauan. Dan masih toran terima lagi, silakan malam Minggu, malam yang asik. Asik. Oke, toran terima lagi. Halo Sagu.
3: Halo Sagu, santai dengan lagu.
0: Santai dengan lagu. Orang Rom, Bali Bunga.
3: Bukan.
0: Orang mana? Orang Subaim.
3: Orang Morotai.
0: Oh, sepindah di Morotai, tugas di sana kah? Torang Peko Buce, bagaimana kabar malam ini?
3: Alhamdulillah kabar baik.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah sini juga sehat-sehat. Mama Indah bilang Ko Buce sepindah Argen kata.
3: Siapa mesin Argen orang ke Jerman sepulang.
0: Oh, sepulang soanyore. Aduh, kok Mbak Topo kata rada tuh?
3: Nanti coba, nanti besok malam nanti enggak. Kemarin bertemu terlalu.
0: Aduh, Spanyol jadi.
3: Semoga Argen juara satu, akan Spanyol juara satu.
0: Semoga Argen toh.
3: Kalau Argen juara dua nanti ke Tasmin, Tobo di rumah.
0: Buat Tobo dan Durian.
3: Ini kemarin bertemu saudara.
0: Oke, siap. Mau dengar lagu apa nih, Kobuce?
3: Lagu Lina Pemama.
0: Oke, Lina Pemama kan dia papa.
3: Lina Pemama di Morotan.
0: Aduh. Aduh, makanya cuma Lina Pemama. Salam-salam dulu kalau begitu. Aduh. Kau ucap salam-salam dulu.
3: Oke, salam pertama buat Lina Pemama. Terus Abang Atus baru lewat tadi, Bikin Ko Ai, Bung Din, Bang Mustafa, Mama Indah di Atigale, sudah pindah Jerman lah, Argentina lah, Portugal lah, segala macam. Para betul fans itu. Terus Bruno Nosari, Bung Andi, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Dan salam spesial buat anak dan istri di rumah sana, semoga sehat selalu. Dan keluarga di Tobesa, semoga sehat selalu. Oke, Poipin, terima kasih. Assalamualaikum, syukur dukung.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ko Buce di Rumah Balai Bunga Sahabat Budaya. Baiklah, terang sudah apa? Tiga lagu sahabat budaya terang putarkan dulu ya. Lagu yang pertama ada Gadis Malaysia dari Boy Sandi, kemudian Ampas Kelapa dari Isti Julistri, Lina Pemama dari Amiruddin Sumadayo. Ini requestan dari Koipin, kemudian Abang Atus dan juga Kobuce ya. Untuk lain telepon turan tahan dulu ya, karena sudah tiga penelpon. Di segmen berikut baru turan kembali terima lain telepon. Tetap bersama kami di Sagu Santai Deng Lagu. Turan akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami.
4: Sagu Santai Deng Lagu Pro 4 FM.

0: Santai dengan lagu Perempat FM.
1: Balik lagi di Sagu Santai dengan lagu Sahabat Budaya. Selamat bergabung untuk Dora semua yang baru saja bergabung dengan Toran di Sagu Santai dengan lagu ya. Baru menyalakan radio mungkin dari abis malming ya, malam mingguan bersama dengan kekasih ataupun kerabat ya, keluarga ataupun sahabat ya, sahabat budaya. Dan masih Toran terima yang mau bergabung ya malam hari ini sampai nanti di jam 11 malam. Tadi Toran so putar requestan dari Ko Ipin, Ko Buce dan juga Abang Atus di Sahu Kota, sahabat budaya. Baik, Toran terima lagi yang bergabung malam ini. Halo Sagu. Halo Sagu, sudah terhubung dengan siapa di mana? Ternyata dia tut tut tut tut suara sepatu kuda, bukan ya? Terputus sahabat, sahabat budaya, mungkin karena jaringan kita kurang akur barangkali seperti itu ya. Atau mungkin kamunya yang kehabisan data, pulsa, atau akunya yang jaringan kurang bagus ya. Baiklah, Toran terima lagi yang buat gabung malam ini. Halo Sagu. Halo, sudah terhubung? Oh, putus. Putus lagi cintaku. Oke, Toran terima lagi. Halo Sagu.
2: Halo, assalamualaikum. Satu Sagu.
1: Sagu, santai dengan lagu Pak Junaidi di Ambon.
2: Lagu. Iya, Ambon.
1: Oke, siap. Sehat-sehat di sini. Di Ambon bagaimana ya. Pak Junaidi, sehatkah Pak Junaidi?
2: Sehat walafiat juga.
1: Alhamdulillah. Kalau cuaca sehat?
2: Ya.
1: Kalau cuaca di sana bagaimana, sehat bersahabat?
2: Cuaca cerah juga ya, panas. Ya, gitu. Ramai. Mau siap nonton bareng.
1: Oh, monobar perebutan juara 3.
2: Ya, betul.
1: Oke, siap. Pak Junaidi P, dukung yang mana nih? Prancis atau Inggris?
2: Ya, perbeta Inggris ya Allah.
1: Oke, siap. Kalau begitu semoga Inggris bisa meraih juara 3 ya. Ataukah memang Prancis?
2: Yang juara 3 biar apa piala apa? Terunggu kah?
1: Oke, malam ini Pak Junaidi mau dengar lagu apa nih?
2: Yang apa lama cakir supusir paku lagu nih
1: cakin
2: jangan gantung beta.
1: Oke, oh ternyata cakin siapa juga sepotong tapi racung. Oke,
2: iya ada juga itu.
1: Kira ini berarti cover ya, cover dari
2: jangan beta.
1: Dia penyanyi asli toh, sepotong tapi racung nih.
2: Oh, nah, iya ada itu dia itu, ya itu juga ada, itu racun lalu jang gantung beta.
1: Oke, siap. Ini ada jang gantung beta ada. Salam-salam dulu Pak Junaidi.
2: Ya, pertama untuk Bung Ato, terima kasih banyak selalu diberkati ya Allah Subhanahu wa taala ya. Dan harapkan sekian dengan Rasulullah dan operator juga ada kita punya ibu ada Mama Indah juga, Ibu Indah juga, Mama Indah juga semua di Sumatera Nasi, harapkan sekian selalu ya juga ada Kuama Kuali Kedunggu di sana, ada Mungsi Atul juga, ada Buce. Selamat malam rapat dia juga ada apa ya cuma kedua Pak juga ada apa Abdul Rahim ya. Lalu selamat malam juga ada kita orang punya Andi Sabacan Batam Purnama Sari ini Farida juga ada nasunya di sana ada siapa Pak Tom di Jawa Timur. Selamat malam rapat Gondael Pak Bisa. Selamat malam dan harap sehat. Semua sudah ya.
1: Oke, siap.
2: Air salupa juga yang ada di sana di Jalur Lontong di Mono juga. Itu dulu, terima kasih banyak. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Junaidi di Ambon, sahabat budaya. Torang terima lagi yang bergabung malam ini. Halo Sagu.
3: Halo juga Santai dan Lagu. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang
3: Susah juga di jaringan, Bang.
1: Oh, tadi yang putus nyambung berarti dari Panasrud.
3: Itu.
1: Oke, kalau begitu. Tapi Panasrud sehat-sehat saja toh?
3: Ya, alhamdulillah, sama kita, Bang. Baik-baik selalu.
1: Alhamdulillah. Mau dengar lagu apa, Pak Nasrun?
3: Lagunya, lagu dari ND.
1: Lagu ND.
3: Apa pembalapnya Mauli Ara.
1: Judulnya apa tadi?
3: Kobe Nipi Re'e.
1: Kode?
3: Bukan kode, Kobe. Beria, Kobe.
1: Kobe?
3: Iya.
1: Kobe terus?
3: Nipi.
1: Kobe apa?
3: Nipi.
1: Di? Dipi?
3: Re'e, double E, ya, Re'e.
1: Diulang boleh Pak Junaidi?
3: Terus Bang.
1: Jarikan ya kurang ini.
3: Apa namanya? Ya Kobe Nipi Re'e.
1: Ya Kobe
3: Nipi
1: Dipi
3: Re'e.
1: Le'e.
3: Re'e dia double E. Re'e.
1: Double E.
3: Iya.
1: Ya Kobe Dipi Le'e.
3: Iya. Oke, dan ya pertama-tama ya Bang Larinya sahabat tugas selalu bersama keluarga rumah. Terus ada Pak Junaidi tadi ya, selamat malam. Ada Pak Junaidi syuting, ada Bukhara Wadi Kajuk Keliabo, Bang Atus, kecuali ada Alat Masih, selamat malam kompas tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dengan Pak Junaidi di Sulawesi, sahabat budaya. Terus masih cari nih lagunya Pak Junaidi, Yakobe Dipile. Oke. Semoga bisa ketemu ya. Oke. Yakobe. Oke, sahabat budaya masih toran terima yang mau bergabung malam ini, silakan diringkan lagi teleponnya 3126518 ya. Di 0821 95 26 6695, sahabat budaya. Baiklah, toran dengarkan dulu lagu lagu Jang Gantong Beta dari Cakin Supu Sepa ya, requestan dari Pak Junaidi di Ambon, dan lagu berikutnya dari Pak Nasrun di Sulawesi. Terus akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di Sagu Santai dengan Lagu.
0: Sagu Santai dengan Lagu Pro 4 FM.

Iya, Salero dari Ongen Umasogi ya. Oke, dan untuk Pak Asron, mohon maaf ya, lagunya belum ketemu, makanya torang ganti ya, kami ganti dengan lagunya Salero dari Ongen Umasogi yang biasanya Pak Asron suka request ya. Mohon maaf ya, karena tadi juga tidak muncul di pencarian ya. Munculnya ada hal-hal lain, jadi belum bisa ketemu lagunya Pak Nasron, makanya kami alternatif dengan mengganti lagu Ongen Umasogi ya, judulnya Salero yang biasanya Pak Nasron juga sering request ya. Baik, dan toraso di penghujung acara Syukur Dofus.

paling hit saat ini ya sahabat budaya, dan kalau di media sosial paling ramai digunakan lagu ini, Raci Kua, Ale Raci Beta Pungkua, asik ya, lagu dari Ambon, Freshly Nicky Julo sahabat budaya, dan spesialnya buat pendengar setianya Perempat Ternate di seluruh Nusantara. Saya Tasnim pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam, tapi ya, subajo.

0: 95,1 FM Pro 4 Ternate. Suara Budaya Kiraha.
1: Musik Malam Pro 4.
2: Untuk Argentina.

Sahabat Budaya, lagu terakhir kita dari Siti Nurhalijah, Diari Hatiku. Sahabat Budaya, spesial untuk ini semua, dan semoga bisa memberikan dorang tidur yang nyenyak dengan lagu ini ya, lagu pengantar tidur Sahabat Budaya. Tora yang bertugas di Kiraha Malam mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai Tora makudapa lagi di Kiraha Malam edisi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Tabia Sobat Jo. Sahabat Budaya, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhir pula seluruh rangkaian acara sepanjang hari ini. Mewakili pimpinan Angkasawan dan Angkasawati RRI Ternate, kami bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari melalui frekuensi 95,1 MHz dan RRI Digital. Akhirnya, terimalah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

95,1 Perempuan Ternate, Suara Budaya Kiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sabda dimanapun Anda berada. Terima kasih apa lagi ya. Di pagi hari ini, bersama yang bertugas ada saya Sri Anugrah. Ditemani teknik studio ada Bung Dani di pagi hari ini. Dan Sapa Budaya Kiara pagi, kita ketemu lagi di sisiran hari ini, Minggu 19 Juli 2026. Tentunya menghadirkan beragam program, beragam informasi untuk Sapa Budaya di pagi hari ini ya. Untuk waktu kumandang azan subuh di pagi hari ini dikumakan pukul 5.12 waktu Indonesia Timur. Untuk kita hadirkan pengajian ayat-ayat suci Al-Quran menanti waktu kumandang azan subuh untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.

jalan berliku, terjalnya tebing, curamnya jurang, bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hiruk pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kepiluan. Karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah untuk terus mencari, mengarungi samudra kehidupan.

wanita saleha adalah sebaik-baik keindahan. Menatapnya menyejukkan kalbu. Mendengarkan suaranya menghanyutkan batin. Ditinggalkan menambah keyakinan. Wanita saleha adalah bidadari surga yang hadir di dunia. Wanita saleha adalah ibu dari anak-anak yang mulia. Wanita saleha adalah istri yang meneguhkan jihad suami. Wanita saleha penebar rahmat bagi rumah tangga, cahaya dunia dan akhirat.

Sungguh, menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat. Kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah, orang-orang beriman hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati, dia tidak cari mati, dan ia tidak lupakan mati, tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat. Karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa, itulah kebahagiaan bagi orang.

0: Betapapun seluruh kata-kata dirangkum untuk memuji Allah, pastilah tiada arti dibanding keagungan Allah yang sebenarnya. Betapapun seluruh makhluk berhimpun, langit dan bumi untuk memuja dan memuji Allah, pastilah mungil dibanding kebesaran Allah yang sesungguhnya. Puja-puji memang hanya milik Allah. Tiada pernah ada setitik pun pujian yang datang kepada makhluk kecuali titik itu adalah milik Allah. Tidak pernah terhembus pujian kepada seorang hamba kecuali hembusan itu adalah ujian dari Allah.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kirah.
2: Selamat datang di pukul 6 waktu Indonesia Timur, saatnya untuk kita ikuti Warta Pagi bersama dengan Pro 1 Ternate.
3: Indonesia kembali hadir dengan Warta Sepekan, edisi Minggu 19 Juli 2026 yang mengulas beragam informasi yang terjadi selama sepekan terakhir. Bersama saya, Irwan Jailan, inilah Warta Sepekan selengkapnya. Kita awali dengan berita pertama. Saudara, DPRD Kota Ternate mendukung pemanfaatan Plaza Agama Lama Modern menjadi mal pelayanan publik untuk meningkatkan PAD dan pelayanan masyarakat. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marasabesi berikut ini.
4: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Ternate

0: ada beberapa kendala yang memang dihadapi oleh pemerintah kota, terutama berkaitan dengan nilai apresial dengan lokasi. Mungkin tidak ada yang berminat atau belum ada yang bisa menyesuaikan dengan target yang sudah ditentukan oleh apresial. Mengaktifkan satu aset daerah yang dianggap sangat strategis dan punya potensi untuk PAD yang kurang lebih sudah hampir 3 tahun atau 4 tahun lalu tidak bisa difungsikan secara maksimal. Dengan adanya wacana pemerintah kota ingin mengaktifkan Plaza Gamalama sebagai mall pelayanan publik, saya pikir ini satu hal yang sangat positif yang insya Allah bisa menjadi suatu proyek atau ikon pemerintah, apalagi Plaza Gamalama ini betul-betul dia duduk di daerah yang strategis. Kalau memang itu sebagai bentuk dari rencana pemerintah, ini salah satu hal yang dianggap positif dalam melihat terbengkalainya Plaza Gamalama selama ini.
1: Jemian mengatakan dirinya sebagai salah satu wakil ketua DPRD sangat merespon apa yang sudah direncanakan pemerintah, karena ini sudah pasti bisa menambah PAD Kota Ternate, terutama dalam rangka pelayanan publik, sehingga bisa maksimal dan sudah pasti berpengaruh terhadap pendapatan di Kota Ternate.
0: Mungkin saja dari ruang yang begitu banyak di Plaza Gamalama, ada sebagian dipakai untuk pelayanan publik, ada bisa juga sebagian ditempatkan kuliner, sehingga pada saat orang melaksanakan pengurusan di Plaza Gamalama itu atau mall pelayanan publik, bisa sana di sana terjadi misalnya ada warung, ada potensi lain yang bisa dikembangkan di daerah sana dalam rangka meningkatkan PAD saat ini.
1: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Ternate, Rizal Marsaoli, mengatakan pemerintah kota berencana membuat mal pelayanan publik dan ini bagian dari semangat untuk memberikan pelayanan yang mudah, cepat, dan transparan pada suatu area pelayanan publik, di mana pemanfaatan Plaza Gamalama yang dipakai sebagai mall pelayanan publik pada lantai 1 akan dipakai sebagai pusat pelayanan berbagai instansi, sedangkan di area basement dikemas untuk para pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Reporter Novianti Marasabisi melaporkan.
2: Berita selanjutnya, Kota Ternate memastikan diri sebagai juara umum Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA ke-12 Provinsi Maluku Utara tahun 2026. Kota Ternate keluar sebagai pengumpul medali terbanyak. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Wahyu Diyahya berikut ini.
3: Sehingga dapat menjaring bibit muda berbakat dan berkualitas yang nantinya akan difasilitasi.
4: Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA ke-12 Provinsi Maluku Utara tahun 2026 resmi berakhir. Ajang olahraga pelajar yang berlangsung sejak 6 Juli di Kabupaten Pulau Morotai itu ditutup Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Samsun Akade di Stadion Bangsaha Sabtu sore. Dalam sambutannya, Sekda Samsun menyampaikan apresiasi kepada seluruh atlet, pelatih, ofisial, panitia, dan masyarakat yang telah menyukseskan penyelenggaraan POPDA dengan menjunjung tinggi sportivitas, kejujuran, serta semangat persaudaraan antar daerah. Menurut Samsudin, olahraga tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga berperan mempererat persatuan sekaligus membangun prestasi generasi muda Maluku Utara.
3: Sehingga kompetisi secara kontinu memberikan perhatian khusus dalam pembangunan bidang olahraga. Pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun kabupaten kota, bergandengan tangan dan bersinergi dan dengan seluruh pemangku kepentingan melaksanakan pembangunan di segala bidang.
4: Mantan pejabat Gubernur Maluku Utara ini menambahkan, meski dihadapkan pada keterbatasan fiskal, pemerintah Provinsi Maluku Utara tetap berkomitmen meningkatkan prestasi olahraga melalui pembangunan sarana dan prasarana, serta pembinaan atlet secara berkelanjutan. Samsudin berharap POPDA menjadi wadah-wadah lahirnya atlet-atlet muda berbakat yang mampu mengharumkan nama Maluku Utara di tingkat nasional hingga internasional.
3: Sehingga dapat menjaring bibit-bibit muda berbakat dan berkualitas yang nantinya akan difasilitasi, dibina dan dikembangkan sehingga dapat menjadi perwakilan di tingkat nasional dan internasional mendatang.
4: Sementara itu, Ketua Panitia POPDA ke-12 Maluku Utara, Syukur Lila, mengumumkan hasil akhir klasemen perolehan medali. Kota Ternate tampil sebagai juara umum dengan raihan 30 medali emas, 9 perak, dan 13 perunggu, atau total 52 medali. Posisi kedua ditempati Kabupaten Halmahera Utara dengan koleksi 9 emas, 15 perak, dan 20 perunggu. Tuan rumah Kabupaten Pulau Morotai berada di peringkat ketiga dengan 9 emas, 8 perak, dan 9 perunggu. Sementara Kota Tidore Kepulauan menempati posisi keempat, disusul Halmahera Selatan di posisi kelima, Halmahera Timur ke-6, Kepulauan Sula

0: ke-7, Halmahera Barat ke-8, Halmahera Tengah ke-9, dan Pulau Taliabu di posisi ke-10. Penutupan Popdag ke-12 turut dihadiri unsur forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Pulau Morotai, pejabat pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Kabupaten Pulau Morotai, serta para atlet dan ofisial dari 10 kabupaten dan kota. Dengan berakhirnya Popdag ke-12, pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap pembinaan atlet pelajar terus berlanjut, sehingga mampu melahirkan generasi olahraga yang siap bersaing pada tingkat nasional maupun internasional. Reporter Wahyudiah yang melaporkan.
1: Sudah untuk mempererat kualitas kolaborasi yang mana selama ini juga kita sudah kompak, sekarang makin kompak.
2: Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman didampingi Wakapolda Maluku Utara Brigjen Pol Stephen M. Napiun bersama pejabat utama Polda Maluku Utara dan Kapolres Ternate melaksanakan kunjungan silaturahmi ke Markas Korem 152 Babulah Kota Ternate Selasa siang. Kehadiran Kapolda dan rombongan di Makorem 152 Babulah tersebut disambut langsung dan Rem 152 Babulah Brigjen TNI Eno Salahuddin berserta pejabat utama. Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat dari dan Rem 152 Babulah beserta jajaran. Kunjungan tersebut menurut Kapolda merupakan bagian dari silaturahmi sekaligus upaya mempererat soliditas, komunikasi dan kolaborasi antara TNI Polri agar ke depan semakin kompak dalam melaksanakan tugas menjaga keamanan di Maluku Utara. Kapolda juga menambahkan bahwa semangat memperkuat sinergitas tidak hanya dilakukan di tingkat pimpinan daerah, tapi juga akan terus diwujudkan hingga ke seluruh Polres jajaran melalui berbagai kegiatan bersama sebagai bentuk implementasi soliditas TNI Polri di lapangan.
1: Dalam rangka silaturahmi juga untuk mempererat soliditas dan solidaritas kolaborasi yang mana selama ini juga kita sudah kompak, sekarang makin kompak. Jadi tidak ada maksud lain hanya untuk menjalin komunikasi dan kolaborasi. Seluruh Polres jajaran untuk kita laksanakan secara bersama-sama.
3: Lengkap PJU yang dibawa nih hari ini?
1: Alhamdulillah lengkap. Ya kita menjalin kolaborasi lah bersamaan karena kita semua bersama-sama punya tugas untuk menjaga kesatuan dan kesatuan. Jadi kita utamakan itu.
2: Sementara itu Danrem 152 Babulah Brigjen TNI Eno Salahuddin menyampaikan apresiasi atas kunjungan Kapolda Maluku Utara beserta rombongan. Menurutnya silaturahmi tersebut menjadi momentum penting untuk semakin mempererat hubungan baik yang telah terjalin antara TNI dan Polri. Danrem berharap sinergitas kedua institusi tersebut dapat terus ditingkatkan dalam menjaga keamanan dan stabilitas wilayah Maluku Utara. Danrem juga mengajak seluruh jajaran TNI dan Polri untuk tetap solid, kompak serta tidak mudah terpengaruh oleh berbagai isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
4: Kami juga berterima kasih atas kedatangan Bapak Kapolda dan rombongan berkunjung ke tempat kami yang mudah-mudahan ke depan tambah kompak lagi. Memang kami sudah kompak, sudah solid,
3: sudah sangat kompak.
4: Apalagi dengan beliau satu angkatan, mudah-mudahan kita sama-sama bisa menjaga kondisivitas wilayah di Maluku Utara. Ya, harapan yang ke jajaran kita tambah solid, tambah kompak untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia.
2: Silaturahmi tersebut menjadi bukti nyata komitmen TNI Polri untuk terus memperkuat koordinasi, komunikasi dan kolaborasi dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah. Dengan sinergitas yang semakin kokoh, kedua institusi optimis mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat serta mendukung terwujudnya Maluku Utara yang aman, damai dan kondusif. Hari Koperasi Nasional tahun 2026 menjadi momentum percepatan operasional KDKMP di Maluku Utara. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Wahyudi Yahya berikut ini.
5: Pemerintah terus menyempurnakan kebijakan dan regulasi-regulasi agar koperasi semakin adaptif terhadap perkembangan ekonomi.
0: Peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Provinsi Maluku Utara tidak hanya menjadi seremoni tahunan. Pemerintah Provinsi Maluku Utara menjadikannya sebagai momentum mempercepat operasional 1.185 koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang diproyeksikan menjadi motor penggerak ekonomi desa. Peringatan Harkopnas berlangsung di kantor Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Maluku Utara di Sofivi Senin siang. Kegiatan ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Sekretaris Daerah Maluku Utara Samsudin Agadir, didampingi Kepala Dinas Koperasi dan UKM Wajah Haria. Dalam laporannya, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Wajah Haria menyampaikan tema Harkopnas tahun ini, Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya, menjadi komitmen membangun koperasi yang sehat, modern, profesional, dan berdaya saing. Hingga Juli 2026, tercatat terdapat 2.669 koperasi di Maluku Utara, sebanyak 2.350 diantaranya berstatus aktif, sementara 1.185 koperasi merupakan koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Dari jumlah itu, 17 koperasi telah beroperasi, 125 koperasi yang membangun gerai, dan 11 koperasi telah menyelesaikan pembangunan gerai serta pergudangan. Untuk mempercepat operasional koperasi tersebut, Dinas Koperasi dan UKM telah menyiapkan berbagai kegiatan sepanjang Juli, mulai dari rapat koordinasi bersama pemerintah kabupaten dan kota, lomba antar insan koperasi, hingga bimbingan teknis pengelolaan koperasi.
6: Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia koperasi sehingga mampu mengelola koperasi secara profesional dan berkelanjutan.
0: Sementara itu, dalam sambutan Menteri Koperasi dan UKM yang dibacakan Sekretaris Daerah Maluku Utara Samsudin Abdul Qadir, pemerintah menegaskan koperasi harus menjadi motor penggerak ekonomi rakyat, sekaligus pilar utama pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Di tengah tantangan ekonomi global, koperasi didorong bertransformasi menjadi lembaga ekonomi modern yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Pemerintah juga terus memperkuat kelembagaan koperasi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, tata kelola yang akuntabel, akses pembiayaan, hingga pemanfaatan teknologi digital.
5: Pemerintah terus menyempurnakan kebijakan dan regulasi-regulasi agar koperasi semakin adaptif terhadap perkembangan ekonomi, teknologi, dan kebutuhan masyarakat.
0: Mantan pejabat Gubernur Maluku Utara itu menegaskan, pemerintah Provinsi Maluku Utara mendukung penuh kebijakan nasional yang memperkuat ekosistem koperasi sebagai penggerak ekonomi daerah. Ia mengajak seluruh gerakan koperasi menjadikan Harkopnas sebagai momentum memperkuat kolaborasi, meningkatkan profesionalisme pengelolaan, dan mempercepat transformasi koperasi agar semakin berdaya saing. Peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Maluku Utara diikuti unsur pemerintah daerah, pengurus koperasi, pelaku UMKM, serta berbagai pemangku kepentingan yang berkomitmen memperkuat ekonomi daerah melalui koperasi. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
2: Berita selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur menegaskan daerahnya turut menyumbang devisa negara dari sektor sumber daya alam. Namun pembagian dana bagi hasil tetap mengikuti ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Turaikia Samsudin.
7: Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur menyebut kontribusi daerah tidak hanya terlihat dari pertumbuhan ekonomi melalui produk domestik regional bruto atau PDRB. Daerah juga memberikan sumbangan terhadap penerimaan devisa negara lewat pemanfaatan sumber daya alam. Wakil Bupati Halmahera Timur Anjas Taher mengatakan, besarnya kontribusi tersebut tidak serta-merta membuat daerah menerima seluruh hasil penerimaan dari sektor sumber daya alam. Anjas menjelaskan, mekanisme pembagian dana bagi hasil telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 tentang perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurutnya, daerah penghasil hanya menerima sebagian dari total penerimaan karena sisanya dialokasikan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten lain sesuai ketentuan yang berlaku.
8: Kalau soal bicara sumbang sini kan tidak saja dalam soal produk domestik regional bruto PDRB yang muncul dalam bentuk pertumbuhan ekonomi, tapi dalam soal devisa negara juga kan hitung penyumbang. Tapi kan lagi-lagi hitung itu di soal pembagian keuangan kan ada Undang-Undang 33 tentang bagi hasil itu kan menyebutkan bahwa dari 100% penerimaan yang bersumber dari situ kan 16 masuk pusat, provinsi, 64 itu dibagi ke kita orang, 32% ke daerah penghasil, 32% itu dibagi ke kabupaten sekitar. Sehingga tentu kita bilang besar, tapi kan itu harus dibagi secara proporsional berdasarkan perintah undang-undang itu.
7: Meski demikian, pemerintah Kabupaten Halmahera Timur tetap berharap kebijakan fiskal ke depan semakin memperhatikan kontribusi daerah penghasil terhadap penerimaan negara. Dengan skema pembagian yang lebih berkeadilan, pemerintah daerah optimis pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal. Dari Maba Halmahera Timur, Turaikia Samsudin melaporkan.
2: Berita selanjutnya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara belum memutuskan nasib pinjaman senilai 1 triliun rupiah dari pemerintah Provinsi Maluku Utara. Informasi selengkapnya disampaikan Wahyudi Yahya berikut ini.
9: Sekarang kita bikin utang baru lagi itu. Berarti kan utang bayar.
10: Pemerintah Provinsi Maluku Utara masih terus berupaya mendapatkan persetujuan DPRD terkait rencana pinjaman daerah senilai 1 triliun rupiah ke sejumlah perbankan, termasuk Bank DKI, Bank Syariah Indonesia, Bank Tabungan Negara, Mandiri, hingga Bank Jawa Barat. Hingga pertengahan Juli, Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD yang dipimpin Sekretaris Daerah Samsul Abdul Qadir telah 3 kali bertemu dengan Badan Anggaran DPRD Maluku Utara. Pertemuan dilakukan secara informal di Jakarta, kemudian secara resmi di ruang bangkar DPRD di Sofivi pada 13 Juli, dan kembali berlanjut di kediaman Wakil Gubernur di Ternate pada Selasa malam. Rapat dipimpin Ketua DPRD Maluku Utara Iqbal Rurai bersama pimpinan dan anggota Badan Anggaran. Usai pertemuan, Iqbal mengatakan Banggar bersama tim ahli masih melakukan evaluasi terhadap seluruh penjelasan yang disampaikan pemerintah daerah. Pembahasan dijadwalkan kembali berlanjut pada Rabu malam 15 Juli untuk menentukan sikap DPRD terhadap usulan pinjaman tersebut. Menurut politisi Golkar itu, DPRD memahami kondisi fiskal daerah yang mendorong pemerintah mempertimbangkan opsi pinjaman. Namun, legislatif juga mengingatkan agar langkah itu tidak mengganggu penyelesaian utang lama yang nilainya mencapai sekitar 1,3 triliun rupiah.
11: Tapi paling tidak jangan sampai terjadi seperti yang sekarang, utang bawaan yang pihak ketiga dan bagi hasil itu belum bisa diselesaikan. Sekarang kita bikin utang baru lagi itu, berarti kan utang bayar.
10: Sementara itu, Sekretaris Daerah Maluku Utara Samsul akan menegaskan, sebagian besar dana pinjaman akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Sekitar 700 miliar rupiah dialokasikan untuk peningkatan jalan menjadi lapis penetrasi atau lapen, sedangkan lebih dari 200 miliar rupiah diperuntukkan bagi pembangunan jembatan. Menurut mantan PJ Gubernur Maluku Utara itu, peningkatan kualitas jalan menjadi lapen merupakan syarat penting agar ruas jalan provinsi dapat diusulkan menjadi jalan nasional pada penetapan tahun 2027.
12: Makanya kita berupaya di 2027 itu kita lapen supaya kita bisa serahkan jalan nasional. Begitu juga, kita berupaya lapen juga karena ada dua hal juga. Ada juga anggaran yang disebut dengan kudres jalan daerah. Itu juga bisa meng-hotmix jalan lapen yang seperti dilakukan di Ternate. Itu adalah jalan-jalan daerah yang sudah di-hotmix.
10: Pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap peningkatan status jalan tersebut dapat membuka peluang pendanaan dari pemerintah pusat melalui skema jalan nasional maupun program impres jalan daerah, sehingga pembangunan infrastruktur di Maluku Utara dapat dipercepat tanpa sepenuhnya bergantung pada APBD. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
2: Warta Sepekan pagi ini masih disiarkan Radio Republik Indonesia Ternate. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula menyepakati rencana peraturan daerah atau RANPERDA tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Selengkapnya disampaikan reporter Karman Samuda.
13: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula menyepakati rancangan peraturan daerah atau RANPERDA tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dalam rapat paripurna yang digelar di ruang sidang DPRD. Sambutan Bupati yang disampaikan oleh Wakil Bupati Kepulauan Sula, M. Salim Rasadesi, pihaknya memberi apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD yang telah membahas hingga menyetujui RANPERDA tersebut. Menurutnya, persetujuan bersama ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan pembangunan daerah yang lebih baik. Ia menyatakan berdasarkan laporan realisasi anggaran, pendapatan daerah ditargetkan sebesar 979,2 miliar dengan realisasi mencapai 957,5 miliar atau 97,79%. Sementara belanja daerah dianggarkan sebesar 1,0 triliun dengan realisasi 938,6 miliar atau 93,43%. Namun berdasarkan realisasi, pemerintah daerah membukukan surplus sebesar 18,8 miliar ditambah realisasi pembiayaan neto sebesar 25,45 miliar. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula memperoleh sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa tahun 2005 sebesar 44,3 miliar. Selain itu, ia menambahkan laporan keuangan juga menunjukkan saldo anggaran lebih akhir sebesar 44,3 miliar. Total aset pemerintah daerah mencapai sekitar 1,6 triliun dengan kewajiban sebesar 20 miliar dan ekuitas sebesar 1,6 triliun. Kemudian pada laporan operasional pendapatan tercatat sebesar 938 miliar. Sementara pada laporan arus kas saldo akhir kas di bendahara umum daerah tercatat sebesar 44,3 miliar. Ia pun juga meminta seluruh kepala organisasi perangkat daerah agar menindaklanjuti berbagai saran, masukan dan rekomendasi yang disampaikan DPRD selama proses pembahasan, baik melalui badan anggaran, komisi maupun penerangan fraksi. Dari sana reporter kan langsung sudah melaporkan.
14: Prajurit tidak ada yang bermain-main. Kalau kedapatan Denpom akan kita tindak tegas.
2: Komandan Korem 152 Babula Brigadir Jenderal TNI Eno Salahuddin mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh prajurit TNI di wilayah Maluku Utara agar tidak terlibat dalam aktivitas ilegal maupun judi sabung ayam yang mencoreng nama baik institusi TNI secara keseluruhan. Orang nomor 1 di Makorem 152 Babula Ternate ini berjanji tidak akan mentolerir oknum anggotanya yang terlibat, baik sebagai pemain maupun pihak yang membacking praktik perjudian sabung ayam atau kegiatan ilegal lainnya. Penegasan tersebut disampaikan langsung dan rem saat dikonfirmasi RRI di Makorem 152 Babula. Dan rem juga menegaskan, setiap pelanggaran yang dilakukan prajurit akan diproses melalui mekanisme hukum dan disiplin militer sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan TNI.
14: Sabung ayam, ya. Saya mengingatkan kepada para anggota atau prajurit tidak ada yang bermain-main. Nanti kalau kedapatan nanti akan bersama dengan Denpom akan kita tindak. Dan tindak tegas kita akan proses kalau belakangnya ada terbukti ada anggota TNI yang ikut-ikut sebagai backing jadi sabung ayam.
2: Dan Rem 152 Babula Brigadir Jenderal TNI Eno Salahuddin juga mengakui tindakan tegas yang diberikan tidak hanya menyasar pada pelaku yang terlibat langsung dalam arena sabung ayam, tapi juga para oknum yang terbukti menjadi pelindung atau membacking kegiatan ilegal. Lebih lanjut, Dan Rem menambahkan integritas dan disiplin merupakan harga mati bagi setiap prajurit TNI. Keterlibatan anggota dalam aktivitas perjudian dapat mencoreng nama baik institusi sekaligus menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap TNI. Berita selanjutnya, pemerintah Kota Ternate secara resmi menyampaikan rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara PPAS tahun anggaran 2027 dalam rapat paripurna kelima masa persidangan ketiga tahun 2026 yang bertempat di gedung DPRD Kota Ternate. Selengkapnya disampaikan reporter Sofian Tugubu berikut ini.
15: Tahapan ini dilaksanakan sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah.
16: Pemerintah Kota Ternate secara resmi menyampaikan rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara tahun anggaran 2027. Penyampaian tersebut dilakukan langsung oleh Wali Kota Ternate M. Tauhid Suleman pada rapat paripurna di DPR Kota Ternate. Dalam pidatonya, Tauhid mengatakan rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara Kota Ternate merupakan tahapan penting dan strategis dalam proses penyusunan APBD Kota Ternate.
15: Rancangan KUA memuat arah kebijakan fiskal daerah, asumsi dasar penyusunan APBD, serta kebijakan pendapatan belanja dan pembiayaan daerah. Sementara itu, rancangan PPS memuat prioritas pembangunan daerah dan plafon anggaran sementara yang menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran perangkat daerah. Dengan demikian, kedua dokumen ini menjadi landasan penting dalam memastikan bahwa program dan kegiatan pembangunan tahun anggaran 2027 benar-benar selaras dengan kebutuhan masyarakat.
16: Menurutnya, setiap kebijakan anggaran diarahkan agar dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, terukur, dan tepat sasaran. Pemerintah daerah juga terus mendorong peningkatan kualitas pendapatan, pengendalian dan efisiensi belanja, pemenuhan standar pelayanan minimal dalam rancangan APBD tahun 2027. Pendapatan daerah ditargetkan sebesar 1 triliun. triliun.
15: Rencana struktur APBD Kota Ternate tahun anggaran 2027, pendapatan daerah tahun anggaran 2027 ditargetkan sebesar 1.044.647.342.825 rupiah.
16: Kata Tohid, alokasi belanja tersebut diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintah, pemenuhan standar pelayanan minimal, pelaksanaan ketentuan mandatori, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah. Reporter Sofyan Tugubu melaporkan.
17: Saudara, Gubernur Maluku Utara Serly Juanda memperingatkan pejabat baru bahwa kinerja diukur dari solusi, bukan dari kesibukan yang dilakukan. Informasi tersebut disampaikan reporter Wahyu Yahya.
18: Saya tidak membutuhkan birokrasi yang sekedar sibuk bekerja. Saya membutuhkan birokrasi yang mampu menyelesaikan persoalan.
10: Pemerintah Provinsi Maluku Utara kembali melakukan penyegaran birokrasi dengan melantik 3 pejabat pimpinan tinggi pratama dan 19 pejabat administrator. Gubernur Maluku Utara Serly Juanda menegaskan, pelantikan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat kinerja organisasi dan memastikan program pembangunan berjalan lebih efektif. Sambutan Gubernur Serly Juanda yang dibacakan Sekretaris Daerah Samsul Abdul Qadir pada pelantikan di lantai 4 kantor Gubernur Maluku Utara Sofivi kami siang menekankan, setiap pelantikan merupakan langkah strategis untuk menghadirkan aparatur yang memiliki kompetensi, integritas serta kemampuan mengeksekusi kebijakan secara efektif. Gubernur menyebut Maluku Utara tengah berada pada momentum pembangunan yang sangat menentukan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus diikuti peningkatan kualitas pelayanan publik, perluasan lapangan kerja, penguatan sumber daya manusia, penurunan angka kemiskinan, peningkatan konektivitas antar wilayah, serta tata kelola pemerintahan yang semakin akuntabel.
18: Semua itu tidak akan tercapai apabila birokrasi hanya bekerja mengikuti rutinitas. Kita membutuhkan aparatur yang mampu membaca persoalan secara utuh, mengambil keputusan berdasarkan data, membangun kolaborasi serta memastikan setiap kebijakan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
10: Pelantikan pejabat kali ini lanjut gubernur merupakan bagian dari penguatan organisasi. Promosi dan mutasi dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas daerah, memperkuat kepemimpinan di setiap unit kerja, serta menghasilkan kinerja yang terukur dan berdampak langsung bagi masyarakat.
18: Saya tidak membutuhkan birokrasi yang sekedar sibuk bekerja. Saya membutuhkan birokrasi yang mampu menyelesaikan persoalan.
10: Gubernur perempuan pertama di Maluku Utara ini menegaskan bahwa keberhasilan seorang pejabat tidak diukur dari banyak rapat atau dokumen yang ditandatangani, melainkan dari kemampuannya menghadirkan solusi, mempercepat pelayanan publik, menyederhanakan proses birokrasi, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku Utara pun diajak membangun budaya kerja yang adaptif, kolaboratif, inovatif, dan berorientasi pada hasil demi mendukung percepatan pembangunan daerah. Reporter Wahyu Yahya melaporkan.
17: Berita selanjutnya. Sekolah SMP Negeri 2 Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula hanya mendapat satu siswa baru pada tahun ajaran 2026-2027. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Karman Samuda berikut ini.
19: Sekolah SMP Negeri 2 Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula hanya mendapat satu siswa baru pada tahun ajaran 2026-2027. Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sanana Utara, La Untu, mengatakan, kali ini sekolah yang ia pimpin hanya mendapat satu siswa baru. Siswa tersebut atas nama Mirja Kafid Uma Ternate. Namun begitu, guru-guru tetap menyambutnya saat pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Ia menyatakan, sebelumnya guru-guru sudah datangi ke sebagian rumah orang tua wali murid yang ada di Desa Poya untuk mengajak anak mereka yang lulus sekolah dasar segera didaftarkan ke SMP Negeri 2 Sanana Utara. Namun kenyataannya tidak seperti yang diharapkan. Selain itu, Kepala Bidang Dinas Pendidikan Kepulauan Sula, M. Rizal Kairulul, saat ditemui menyampaikan pihaknya telah melakukan pertemuan dengan sejumlah orang tua wali murid di Desa Poya, Kecamatan Sanana Utara. Sesuai hasil pertemuan, orang tua mengeluhkan beberapa alasan.
20: Keterangan yang dimintai oleh orang dinas dan pihak orang tua murid terkait dengan orang tidak berminat untuk menyekolahkan orang-orang di sana, itu ada tiga alasan. Alasan pertama, tidak adanya sosialisasi dari pihak sekolah terkait dengan sistem penerimaan murid baru yang berlaku sekarang. Nah, yang kedua, orang menginginkan memiliki evaluasi kepada sekolah. Evaluasi kepada sekolah karena terkait dengan kondisi yang sering terganggu SMP Negeri 2 ini, bahkan anak-anak berkeliaran. Nah, ini yang diinginkan oleh orang tua hari, sehingga menjadi satu alasan untuk orang tidak berminat untuk ke sekolah dan anak sana. Nah, yang kemudian yang ketiga itu terkait dengan lingkungan, kondisi lingkungan sekolah yang sedikit meresahkan orang tua anak ketika nanti bersekolah di sana. Nah, memang orang tidak pungkiri bahwa sekolah sana memang tidak punya pagar sama sekali. Kemudian lingkungannya itu dia berada di setengah hutan. Boleh katakan begitu ya, setengah hutan ini.
19: Dari alasan tersebut, pihaknya akan mengambil langkah untuk menindaklanjuti permintaan tersebut, termasuk mengevaluasi kepala sekolah maupun guru, sehingga tahun depan hal serupa tidak terjadi. Dan pihaknya akan mencoba berkoordinasi dengan atasannya untuk mengambil tanggung jawab membuat pagar.
20: Nah, kemudian kami secara kelembagaan dinas pendidikan mengambil langkah untuk mengevaluasi. Bisa jadi sampai pada tingkat mengambil langkah-langkah tertentu sehingga bisa memperbaiki ini. Sehingga di tahun depan tidak terjadi seperti ini. Misalnya mengevaluasi kepala sekolah, guru, dan kondisi lingkungan sekolah seperti pagar.
19: Dia menambahkan saat melaksanakan rapat, pihaknya juga telah membuat kesepakatan dengan kepala desa maupun orang tua. Bila mana sejumlah alasan itu diakomodir, maka ke depan anak-anak mereka akan didaftarkan ke SMP Negeri 2 Sanana Utara. Reporter Karman Samuda melaporkan.
17: Saudara, Warta Sepekan pagi hari ini masih disiarkan Radio Republik Indonesia Ternate. Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur Riki Hairul Rifat menegaskan surat teguran bagi ASN dan honorer merupakan bentuk pembinaan, bukan hukuman. Pegawai yang tidak hadir tanpa keterangan diminta segera memberikan penjelasan saat kembali bertugas. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Turai Kia Samsudin berikut ini.
1: Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur Riki Hairul Rifat menegaskan, surat teguran bagi ASN maupun tenaga honorer bukan bertujuan menghukum pegawai. Surat tersebut justru menjadi bentuk pengingat bahwa pegawai yang tidak masuk kerja masih dianggap bagian dari pemerintah daerah. Menurut Riki, apabila pegawai tidak lagi diberikan surat teguran, maka kondisi tersebut dapat diartikan sebagai bentuk pembiaran hingga berujung pada tindakan disiplin yang lebih berat. Karena itu, surat teguran merupakan bagian dari pembinaan kepegawaian.
21: Gunanya surat teguran itu apa? Gunanya surat teguran itu mengingatkan bahwa teman-teman yang tidak masuk kantor itu masih dianggap pegawai. Kalau tidak lagi diberikan surat teguran atau surat teguran, ya itu berarti disirsi. Kalau sudah disirsi, berarti itu layak untuk satu kantor. Amin lagi. Karena teman-teman masih dihargai, dilipat. Jadi maksud dalam teguran itu bukan mencari orang salah, tapi memberikan pemahaman bahwa teman-teman kalian itu masih dibutuhkan di kantor untuk dicari.
1: Riki meminta seluruh ASN dan tenaga honorer tidak menanggapi kebijakan tersebut dengan prasangka negatif. Sebaliknya, setiap pegawai diharapkan memahami bahwa pemerintah daerah masih memberikan perhatian dan kesempatan untuk memperbaiki kedisiplinan.
21: Tapi jangan sampai pikiran negatifnya muncul, pikiran lainnya muncul. Ah, karena itu cari pembantu sini. Jadi biasa dia tetap mencari usaha, tapi itu coret. Kalau dia sudah 1-2 bulan, 3 bulan, kalau sudah suka sekolah, dia kenapa dia harus kerja. Nanti baru, begitu dia masuk, menghadap ini kan. Satu bulan kan sudah bukan penahanan gaji, jadi ya, 3 minggu tak masuk kantor, 1 bulan lalu kan sudah penahanan gaji. Nah, bulan berikut, ke sekolah dia kenapa ada rakyat, itu dia bicara. Dan berlaku harus untuk dicoba dulu di sekitar daerah. Jadi begitu nanti masuk, baru ke sekolah sebulannya kenapa? Tak sekolah dia kemasa percobaan 3 hari.
1: Sekda juga menjelaskan, pegawai yang tidak masuk kerja dalam waktu lama tanpa keterangan akan menjadi perhatian khusus. Ketidakhadiran yang tidak disertai absensi maupun penjelasan akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, pegawai yang kembali masuk kerja setelah lama tidak hadir
7: diwajibkan menghadap kepada pimpinan. Langkah tersebut dilakukan untuk memberikan penjelasan sekaligus memastikan penyebab ketidakhadiran yang terjadi. Ricky menambahkan, ketentuan itu diterapkan kepada seluruh aparatur pemerintah tanpa pengecualian. Proses pembinaan dilakukan secara bertahap agar disiplin kerja tetap terjaga di seluruh perangkat daerah. Dari Mabah Halmahera Timur, Turaikia Samsudin melaporkan.
17: Saudara, demikian Warta Sepekan edisi hari ini. Bersama saya Irwan Jailan dan kerabat kerja yang bertugas menyampaikan selamat pagi dan selamat berakhir pekan.

0: 101. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Baik, sahabat budaya, baru saja kita ikuti ya Warta Pesepakan bersama dengan Pro 1 Ternate dan juga di pukul 6.36 waktu Indonesia Timur. Masih di Pro 4 Ternate di pagi hari ini, sahabat budaya, saatnya untuk sering hadirkan program Sapa Kieraha ya buat sahabat budaya ini di pagi hari ini dengan berbagai informasi, berbagai program juga ya sahabat budaya. Tentunya di pagi hari ini, di weekend kali ini, cuaca bagus, paling bagus dari olahraga pagi ya sahabat budaya. Apalagi kalau di pagi hari ini, hari Minggu tuh pasti ramainya di Taman Nukila ya untuk CFD sapa budaya. Jadi olahraga sob bakar kalori, habis isi kalori. Yang penting seimbang ya sapa budaya. Dan untuk sapa budaya di pagi hari ini juga jangan lupa untuk sarapan, pilih sarapan yang sehat yang bikin orang kenyang biar lebih semangat untuk melakukan aktivitas di pagi hari ini sapa budaya. Lagu-lagu hiburan akan dihadirkan untuk sapa budaya di pagi hari ini. So jangan pindah frekuensi, tetap bersama kami di Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

kota kecil dengan sejuta pesona. Berjuta rasa memanjakan lidah ada di sini. Gohu ikan khas Ternate menjadi salah satu jenis makanan khas yang nikmat untuk disantap. Meskipun berbahan dasar ikan laut mentah, namun bau amis tidak akan terasa karena campuran rempah-rempah dapur yang banyak, seperti bawang merah, cabai rawit, perasan lemon, daun kemangi, garam, dan tentu ditambah dengan taburan kacang. Gohu ikan akan semakin nikmat jika dimakan dengan sagu lempeng, singkong rebus, atau pisang rebus. Gohu ikan ini pun menjadi makanan kesukaan di beberapa daerah di Maluku Utara. Penasaran dengan rasanya? Mari baronda di Ternate.

95,1 FM Pro 4 Ternate. Suara Budaya Kiraha.

Joko Kaha atau Injang Tana bukan hanya tradisi dipakai pada saat upacara perkawinan, cukur rambut bayi, sunatan, dan hatam Quran. Tetapi juga dipakai sebagai penjemput tamu. Upacara ini biasanya dilakukan

0: Bukan itu, tapi kalau orang baru datang, baru pernah injak topi tanah. Yang orang baru datang tuh, kondom orang besar, datang baru bikin joko kaha itu, arti itu injak tanah.
1: Menurut saya arti sebuah joko kaha itu ialah joko kaha atau yang disebut dengan injak tanah. Merupakan salah satu tradisi yang hingga saat ini masih tetap dipelihara dan dipertahankan oleh masyarakat di Maluku Utara pada umumnya dan khususnya di Ternate. Upacara joko kaha ini biasanya dilakukan saat akan melakukan penyemputan atas kedatangan tamu agung atau tokoh-tokoh penting yang baru pertama kali menginjakkan kaki di bumi Maluku Kieraha. Joko kaha atau injak tanah adalah salah satu jenis bentuk tradisi orang Ternate untuk melakukan ritual menginjak tanah pertama kali. Tradisi ini biasanya dilakukan oleh warga di sejumlah daerah di Maluku Utara saat menyambut tamu agung bila berkunjung. Ada pula upacara joko kaha ini, selain kaki tamu yang dicuci, sang tamu juga diucapkan terima kasih sekaligus didoa selama berada di Maluku Utara atau Maluku Kieraha. Adapun beberapa materi joko kaha sebagai untuk menyambut tamu agung sebagai berikut: segenggam rumput fortago dan sebotol air putih, beras pupulak yang berwarna warni, di antaranya warna merah, kuning, putih, dan hijau. Makna dari joko kaha sendiri ialah memberi penghormatan kepada bumi sebagai pusat kekuatan gaib agar membantu ataupun memberi keselamatan, kesejahteraan kepada manusia. Ada pula penyemputan joko kaha sendiri itu terbagi dari beberapa cewek dan cowok yang bahasa Ternatenya disebut jujaru dan ngare.
2: Upacara joko kaha atau injak tanah, penjemputan tamu kehormatan ini diterima oleh 4 orang putri atau yang disebut jojaro dan 1 orang putra yang disebut ngongare, yang kesemua

Cikokah yang disediakan selama ini yang saya pernah penyebutan tamu agung atau tokoh-tokoh masyarakat, yaitu 4 orang cewek dan 1 orang cowok sebagai pengayom payung. Dan 4 orang cewek ini memakai baju bagian atasannya baju kurung dan bawahannya pakai songket. 2 di antaranya mereka kerja untuk Joko Kaha pakai air putih dan disiram ke kaki tamu. Disiram itu pun pakai doa. Dan 2 orang lagi untuk buang pupulak yang beras yang berwarna-warni tadi. Pakaian yang disediakan itu betul sekali pakaian adat Ternate, yaitu pakaian baju kurung bagian atasan yang namanya baju kurung, terus bagian kepalanya pakai sanggul sama ron konde atau ikat konde, dan bahasa Ternatenya namo-namo atau kembang goyang atau disebut mantan. Dan laki-lakinya yang pegang payung pakai tuala lipa, takowa sama celana dino atau disebut celana songket.

Sa'ai Mangoa adalah pesta adat setelah penaburan benih padi di Halmahera Barat, Maluku Utara. Sa'i artinya adalah memasak, sementara Ngoa berarti anak. Namun upacara ini tidak diartikan secara harfiah sebagai memasak anak, karena ini merupakan pesta yang gembira dan berlangsung selama 3 hari 3 malam saat padi yang ditanam sudah berumur

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Malam Rurio, atau dalam bahasa pribumi Ternate disebut Malam Baku Bantu. Dalam tradisi adat ini, di setiap tamu atau undangan yang datang wajib membawa sedekah, dan di saat selesai acara, para tamu atau undangan diberi bawaan untuk dibawa pulang yang dinamakan Pakesa. Malam Rodeo ini berlangsung pada satu hari sebelum acara akad nikah. Acara ini dilaksanakan secara terpisah kedua mempelai di kediaman masing-masing. Malam Rodeo ini hanya untuk undangan keluarga.

rodeo, kedua pihak mempelai saling berlomba untuk mengantarkan kue-kue tradisional ke masing-masing pihak mempelai. Lebih utamanya adalah dari pihak pria harus lebih dulu mengantarkan adat ini. Dan kalau dari pihak mempelai wanita yang lebih dulu mengantarkan, maka pihak mempelai pria harus membayar rugi karena terlambat mengantarkan adat ini. Dalam tradisi malam rodeo ini, ada menu khusus yaitu khusus kue-kue tradisional Ternate. Di antaranya, waji, upacu, balapis, lalampa, apang, roti, cucur,

0: futuro.
1: Benteng Toluco pada awalnya merupakan bangunan buatan Portugis yang menguasai hampir seluruh perdagangan rempah di Ternate pada abad ke-16. Seorang panglima tentara Portugis bernama Francisco Serrao membangun benteng yang pada awalnya bernama Santo Lucas ini sebagai pertahanan sekaligus pusat penyimpanan rempah-rempah asli Ternate yang akan mereka perdagangkan. Namun setelah perlawanan rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Babullah, maka kekuasaan Portugis pun berakhir pada tahun 1577. Sejak itu benteng Santo Lucas pun dikuasai Kesultanan Ternate, hingga akhirnya Belanda datang merebut benteng tersebut dan mengganti namanya

Wijaya, saya Mars Adam. Jangan lupa dengarkan Pro 4 RRI Ternate di 95,1 FM dan aplikasi RRI Digital. Berikut juga lagu-lagu dari saya di program Santai dengan Lagu. Terima kasih, syukur.

0: Perahu layar bertolak perang ke selatan. Kembali pulang membawa kemenangan. Makanan terbaik untuk sang sultan. Pali-pali berkilau kenikmatan. Setarik pantun menggambarkan satu jenis makanan yang sangat berkelas di Kesultanan Ternate. Pali-pali namanya. Sejenis lontong berbentuk bulat lonjong namun dikemas dalam anyaman layaknya ketupat. Sepintas, makanan ini memang mirip dengan lontong. Hanya saja, cara membuatnya lebih mirip dengan ketupat. Pali-pali dibuat dari beras yang dimasukkan ke dalam kemasan anyaman daun lontar, namun tanpa santan sama sekali. Pali-pali dibentuk bulat dan lonjong memanjang hingga berbentuk seperti lontong. Namun demikian, anyaman daun lontar membuat pali-pali terlihat lebih menarik lagi. Untuk membuatnya, diperlukan waktu kurang lebih 1,5 jam untuk mengukus pali-pali mentah yang sudah terbentuk. Selain itu, makanan ini dapat ditiriskan dan siap disajikan.
1: Pali-pali ini kan ada yang mengartikan pali-pali ini sebagai filosofi daripada kura-kura itu sendiri, yaitu bagaimana kekuatan perang kita. Nah, kemudian pali-pali ini juga sebagai simbol seorang satria sebenarnya. Disajikan dalam makanan adat ini, dia berkaitan dengan beberapa macam makanan yang ada di atasnya, seperti contoh kuah. Kuah ini kan ada dua macam. Dalam perkawinan itu kita lihat ada yang daging, ada yang tulang. Nah, ini berkaitan dengan pulau-pulau yang ada di Maluku, kira yang tulang ini. Coba lihat dalam mangkuk itu pasti tulangnya muncul. Nah, itu pulau-pulau yang ada di Maluku Utara. Kemudian daging pasti dia kan tenggelam dalam kuah. Nah, ini hasil alam yang ada di dalamnya. Nah, berkaitan tadi dengan pali-pali, berkaitan lagi dengan sikaya. Sikaya ini berkaitan dalam perhubungan tadi, bubasu sirasai tadi. Jadi tidak bisa dilepas. Kalau kita cerita pali-pali, tidak bisa lepas dari sikaya, tidak bisa lepas dari kacang hijau, tidak bisa lepas dari daging, tidak bisa lepas dari ikan. Dia ada kesatuan. Jadi kalau diterangkan, satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Seperti itu.
0: Dari segi rasa, sudah dapat dipastikan makanan ini memiliki cita rasa yang sangat unik. Cita rasa ini muncul dari daun lontar sebagai pembungkusnya. Tentu saja sangat berbeda dari lontong yang dibungkus oleh daun pisang. Rasanya kurang lebih mirip dengan ketupat yang kita kenal menjadi makanan utama di saat Lebaran. Pali-pali dimakan begitu saja sudah sangatlah nikmat. Lebih lagi, bila menjadikannya pendamping makanan-makanan seperti gohu ikan ataupun makanan khas Ternate lainnya. Konon, makanan ini adalah sajian kesukaan para sultan di Ternate. Bahkan, disebutkan bahwa pada zaman dulu, pali-pali biasanya hanya dibuat ketika ada acara kesultanan saja. Pali-pali merupakan makanan sakral yang kemunculannya hanya ditunggu ketika acara-acara khusus dari kesultanan. Tidak hanya itu, untuk membuat pali-pali, seseorang harus mendapatkan restu dari keluarga kesultanan yang biasanya berlaku secara turun-temurun. Namun seiring perkembangannya zaman, membuat pali-pali sudah sangatlah mudah. Tidak seperti pada zaman dulu yang perlu persetujuan dari keluarga kesultanan. Dari Bumi Maluku Kiaraha, saya Tri Ismail. Terima kasih.

0: 95,1 Perapatan Ternate, suara budaya Geraha. Sampai di pukul 7.51 waktu Indonesia Timur ya. Masih di Kira Pagi di pagi hari ini. Saatnya untuk Sri WTP dulu ya. Dari Sapa Geraha di pagi hari ini Sapa Budaya. Nanti di jam 8 juga sampai dengan jam 10 masih Batamang Sapa Budaya juga ya di pagi hari ini. Untuk itu jangan pindah frekuensi, tetap bersama kami di Perapatan Ternate, suara budaya Geraha.
1: Roempat, suara budaya Geraha.

0: Intermezzo.
1: Cup, aku punya tebak-tebakan nih, Cup.
2: Coba-coba apa?
1: Bola. Bola apa yang bisa menghibur orang?
2: Ayo. Bola pingpong.
1: Salah lah, Cup. Bola emon.
3: Sahabat budaya, saya Mas Adam. Jangan lupa dengarkan Pro 4 RRI Ternate di 95,1 FM dan aplikasi RRI Digital. Terima kasih, syukur.

0: akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.

Barat, suara budaya Gie Raham.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu, kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

0: tierra.
1: Mbak, mbak, kok mie ayamnya nggak ada ayamnya ya? Piye toh?
2: Lah, kalau beli lem tikus, emang ada tikusnya?

0: Seromtoha, Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Baik, sahabatnya di pukul 8.44 waktu Indonesia Timur ya, sahabatnya di pagi hari ini juga sambil menanti siaran langsung ibadah minggu di minggu kali ini sahabat budaya. Terus juga masih menghadirkan lagu-lagu hiburan juga buat sahabat budaya di pagi hari ini.

0: saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
1: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang-utang, Pak. Sadar.